0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Rabu 3 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Pastor John Laba, SDB dari Pontianak.
0: Selamat mendengarkan.

Saudari dan saudara, pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pater John Laba SDB dari Komunitas Salesian Don Bosco di Sungai Raya, Kuburaya, Pontianak. Hari ini hari Rabu, pekan biasa yang ke-9. Seperti biasa, saya akan membacakan Injil pada hari ini. Dan Injil hari ini dari Injil Markus bab 12, 18 sampai 27 dan memberikan renungannya. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur kepadamu. Engkau Allah yang maha baik. Engkau sungguh baik hati kepada kami. Bila mana kami tersesat dalam jalan kehidupan kami, Engkau selalu hadir melalui Yesus Kristus Putramu untuk membawa kami ke jalan yang benar, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Bantulah semoga sabdamu yang kami dengar pada hari ini sungguh mengubah kehidupan kami menjadi baru dan layak di hadiratmu. Terutama dalam kehidupan keluarga kami, komunitas kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh Juice, sekarang saya membacakan Injilnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, 7-7-nya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab 7-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang itu tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga." Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus. Saya memberi judul renungan pada hari ini, Sesat Berpikir. Sebelum mulai renungan, saya mau menyatakan rasa syukur saya kepada Tuhan. Karena pada hari ini tanggal 3 Juni tahun 2026, saya boleh merayakan
pesta perak imamat saya, hutabisan imamat saya yang ke-25. Saya ditabiskan di Yerusalem pada tanggal 3 Juni tahun 2001. Perjalanan atau persiaran imamat saya selama 25 tahun sungguh luar biasa. Penuh dengan keindahan karena Tuhan itu sangat mengasihi saya. Saya teringat suatu momen ketika saya merayakan misa syukur di kampung dan pastor paroki saya, almarhum Pater Ben Atok SVD, dia bertanya kepada saya, "Pater John, apakah cita-citamu menjadi seorang imam itu sudah tercapai?" Dan saya mengatakan, "Ya Pater, sudah." Dan dia mengatakan, "Salah. Cita-citamu itu masih dalam taraf perjuangan." Saya terkaget-kaget, kok dalam taraf perjuangan? Dan dia menjelaskan begini, "Cita-citamu menjadi seorang imam itu tercapai ketika Anda meninggal dunia, masuk dalam peti jenazah dengan kasula dan stola lengkap, kemudian di batu nisanmu tertulis Pater John Laba Tolok SDB. Di saat itulah cita-citamu menjadi seorang imam sungguh tercapai." Saya menjadikan pesan itu sebagai guide, sebagai perkataan yang membimbing perjalanan imamat saya hingga hari ini. Dan tetap berdoa supaya Tuhan tetap membimbing saya sampai maut memisahkan sebagai seorang imam. Baik, hari ini saya berjulur dengan tadi sesat berpikir. Tentu saja kita semua terheran-heran, kok judul renungannya sesat berpikir? Ya, di hari yang bahagia saya kasih judul renungan sesat berpikir. Kita semua sering mendengar kata logical fallacy. Ya, logical fallacy atau sesat berpikir, sesat pikiran. Itu adalah sebuah kesalahan dalam menalar atau menyusun logika yang membuat sebuah argumen itu menjadi tidak valid. Argumen itu menyesatkan atau tidak masuk akal. Meskipun kesimpulannya mungkin saja terdengar meyakinkan banyak orang. Apakah dalam Injil ada logical fallacy? Jawabannya iya. Salah satu contohnya adalah perikop Injil Markus bab 12 ayat 18-27 yang kita dengar pada hari ini. Tadi kita mendengar kisah yang menarik. Orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan itu datang dan mencoba Yesus dengan memberikan sebuah kasus. Kasus tentang perkawinan Levirat yang terkenal di dalam dunia perjanjian lama. Kalau saudara laki-laki menikah, kemudian meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka adik-adiknya atau saudara-saudaranya laki-laki menikahi janda

keturunan. Wanita itu pun akhirnya meninggal dunia. Maka menjadi pertanyaan, pada hari kebangkitan, siapa yang menjadi suami dari wanita itu? Dan tentu Yesus memahami betul-betul cobaan, pertanyaan yang merupakan cobaan kepada dia. Dan Yesus pun memberikan jawaban yang sangat logis, sangat masuk akal, yang membuat mereka tidak bisa berargumen lebih lanjut. Nah, dari kasus yang diberikan oleh orang-orang Saduki kepada Yesus, ini adalah contoh logical fallacy. Karena sekurang-kurangnya ada dua bentuk logical fallacy dari orang-orang Saduki ini. Yang pertama adalah reductio ad absurdum. Artinya bahwa ada pengurangan ke dalam ketidakmasuk akalan. Premis yang mereka ajukan, mereka menggunakan hukum perjanjian lama tentang perkawinan levirat yang tadi saya baca dalam perikop kita itu. Hasil absurd. Mereka menciptakan skenario dengan 7 saudara laki-laki yang semuanya meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Mereka juga sama-sama menikahi wanita itu. Dan argumennya adalah bahwa karena kebangkitan akan mengakibatkan kekacauan seorang wanita dengan 7 suami. Siapa yang nantinya jadi suami yang benar nih? Karena 7-7-nya memperistri dia. Maka kebangkitan itu bagi mereka dengan sendirinya pasti mustahil. Dan logical fallacy yang kedua adalah dilema palsu atau false dilema. Orang-orang Saduki itu membatasi pilihan mengenai apa yang mungkin menjadi kehidupan setelah kematian. Mereka berasumsi bahwa kehidupan setelah kematian ataukah yang kita sebut sebagai kebangkitan badan harus menjadi kelanjutan yang persis sama. Sama seperti kita fotokopi. Maka maunya tetap seperti itu. Mereka hanya mau menyajikan dua pilihan saja. Yang pertama, tidak ada kebangkitan sama sekali. Itulah opini, pikiran dari orang-orang Saduki. Dan yang kedua adalah, kebangkitan itu ada, tetapi berfungsi persis seperti hukum perkawinan yang ketat dan berbasis kepemilikan di dunia. Lalu, bagaimana reaksi dari Yesus setelah mendengar kasus yang diberikan oleh orang-orang Saduki ini? Tuhan Yesus mendengar, memperhatikan mereka, dan menanggapi kesesatan berpikir mereka. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil dengan sangat jelas mengatakan pada mereka, kalian sesat justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang itu tidak kawin atau dikawinkan. Mereka itu hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup.
dua hal penting yang Yesus sampaikan kepada

0: mereka untuk mengoreksi logical fallacy dari kaum Saduki adalah bahwa pada hari kebangkitan itu tidak ada kawin dan dikawinkan. Orang-orang itu seperti malaikat. Orang seperti malaikat. Dan yang kedua, Yesus mengatakan Allah yang kita imani adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Abraham, Ishak, Yakub, mereka itu pernah hidup. Jadi dari situ orang-orang Saduki itu betul-betul dikoreksi. Apalagi dengan perkataan kamu sesat. Maka tentu ini adalah perkataan Tuhan yang juga mengoreksi kita. Kita juga banyak kali itu mengalami logical fallacy yang membuat komunikasi, relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita menjadi buruk. Injil hari ini coba untuk membantu kita supaya ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang lain, mari kita memperhatikan baik-baik, menimbang dengan benar, dan membuat komunikasi di antara kita itu betul-betul menjadi komunikasi penuh dengan persaudaraan, membantu kita untuk menjadi saudara, membantu kita untuk bersama-sama berjalan menuju kepada Tuhan. Sekali lagi, semoga sabda Tuhan hari ini mengoreksi sesat pikir yang selalu ada dalam diri kita, sesat pikir dalam diri kita, sesat pikir ketika berhadapan dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan sendiri. Kita percayakan semuanya ini kepada Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih juga atas doa-doa pada hari yang bahagia untuk saya di HUT Imamat saya yang ke-25 ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya, balik lagi di Jalur Hati Alizer di 94.4 di menit ke-27 ya, lepas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi semuanya yang baru bergabung, yang sudah bergabung dari tadi juga, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya pagi hari ini.

pagi-pagi buat listener yang menyimak di live TikTok. Selamat pagi, selamat nge-live aja. Dan juga pastinya selamat menikmati berkat Tuhan untuk Anda sepanjang hari ini. Dan Indra informasikan cuaca di luar cukup bersahabat untuk pagi menjelang siang nanti kayaknya ya. Biasanya kalau pagi gini panas, sorenya udah agak mendung terus hujan biasanya. Kemarin sempat mendung ya sore-sore, tapi sampai tengah malam puji Tuhan cuacanya enak, dingin dan enak aja untuk tidur. Oke, tetap jaga kondisi halister dimanapun Anda berada beraktivitas. Jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, makan teratur, ya kan? Bergizi, nutrisinya cukup, dan istirahat yang cukup. Sehingga kita bisa sehat sepanjang tahun ini, sepanjang bulan ini. Kita baru masuk 3 hari nih, di Juni. Jadi harapan Indra semuanya sepanjang bulan ini sehat semuanya, semuanya bisa beraktivitas dengan baik, semuanya bisa beraktivitas dengan luar biasa sepanjang bulan ini.

Ya, listener Indra, nantikan di 0811-5830-944 untuk line telepon dan juga WhatsApp ya. Hal listener bisa bergabung pagi hari ini, bisa saling sapa satu dengan yang lain, bisa berbagi ayat sukacita juga di pagi hari ini. Tadi Indra sempat beli beberapa coklat ya di depan ya. Terus apa ya coklat yang menariknya ya? Jadi menurut AI ya kan, menurut kalau dulu ada yang namanya Mbah Google. Ini mbahnya Google lagi nih kayaknya nih. Lebih canggih lagi nih. Coklat itu dulunya dinikmati sebagai minuman pahit dan bahkan pernah digunakan sebagai mata uang untuk suku Aztec zaman dulu banget tuh ya. Menarik tukaran coklat. Kalau sekarang rupiah menjadi 17.800 per 1 dolarnya, kita pindah ke mata uang coklat aja gimana? Oke, bukan sekedar manis. Nama coklat berasal dari bahasa Aztec coklat yang artinya air pahit. Oh, baru tahu Indra. Tulisannya XOCOLATL. Ya, gitu bacanya coklat gitu aja lah ya. Ya, berasal dari buah. Biji coklat berasal dari buah yang tumbuh di pohon kakao. Satu pohon coklat membutuhkan sekitar 400 biji kakao untuk dibuat. Nah, ini yang paling penting, dapat memperbaiki mood ya. Mengkonsumsi coklat merangsang hormon bahagia seperti endorfin dan serotonin sehingga cocok dijadikan pereda stres. Nih, Halister. Nah, yang banyak pergumulan selain berdoa ya kan, usahanya coklat nih. Ya, terus ada bahasa nih, ada coklat putih. Coklat putih itu nggak mengandung padatan kakao, melainkan hanya campuran mentega, kakao, gula, dan susu. Ada kakaonya tapi dikit. Nah, coklat juga bisa buat kita lebih fokus, mengandung kafein dan antioksidan flavonoid yang membantu meningkatkan fungsi otak serta aliran darah. Nah, yang kurang fokus, yang lagi di jalan, nah coklat nih, bagus nih. Tapi hati-hati, jangan terlalu banyak. Ya, listener, satu yang Indra garis bawahi, dapat memperbaiki mood. Nah, seringkali kita, mood kita dikuasai oleh kondisi sekitar, listener. Padahal firman Tuhan berkata, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, seringkali kita enggak bisa bersukacita karena lingkungan sekitar mempengaruhi pola pikir kita. Aduh, gimana ya besok? Aduh, gimana ya kerjaanku? Aduh, banyak aduhnya, bukan banyak terima kasihnya. Ya, seringkali kita dipengaruhi. Indra juga masih kadang-kadang terdistract dengan kondisi masalah yang ada. Faktanya bahwa dalam firman Tuhan bilang, jangan khawatir, jangan takut, jangan gemetar. Itu banyak banget kata-kata itu. Dan itu bukan sekedar kata-kata kosong, itu dari firman Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang bilang sama kita, jangan takut, jangan khawatir. Takut, khawatir itu bawaan naluri manusia ya. Yang terpenting adalah bukan bagaimana rasa takutnya, tapi bagaimana rasa takut itu tidak mempengaruhi hidup kita. Sebab itu gak mempengaruhi mood kita, gak mempengaruhi pola pikir kita. Takut ya wajar manusia, tapi daripada itu, ya kan, jauh daripada itu bukan takutnya. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut itu? Bagaimana kita bisa bisa mengalahkan rasa takut itu? Bagaimana kita bisa menguasai diri kita supaya kita gak salah respon? Nah, seringkali kalau sudah takut responnya salah, ya kan? Cari jalan keluar alternatif sendiri, lupa dengan pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Yuk, konsumsi coklat hari ini. Ada susu coklat, ada wafer coklat, ada semuanya yang mengandung coklat, tapi tetap dibatasin, Halister ya. Oke, mood Anda tidak dipengaruhi oleh hal apapun, ya kan? Coklat hanya membantu. Yang terpenting adalah mood Anda, diri Anda hari ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar Anda, tetapi hari ini kita ditentukan oleh firman Tuhan.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif.

0: biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ya listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dan kiranya semuanya dalam penyertaan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Dan teriring doa dari Indra untuk Anda semuanya, diberkati semua sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya ya. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartland FM. Selamat menikmati hari ini, selamat menikmati berkat Tuhan untuk Anda sepanjang hari ini. Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan hari ini. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Melalui Bahtera Kasih, kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Senang banget Radio Z pagi hari ini di kesempatan di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 bisa balik lagi untuk menyapa kamu semuanya ya. Dan seperti biasa juga aku mau sapa dulu nih pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merile siaran kita secara langsung ya. Aku sapa buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung 91,7 FM, terus teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM, terus ada juga teman-teman di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Aku sapa juga teman-teman yang ada di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM 107,8 Minahasa. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat ya. Hati-hati buat kalian yang mungkin pagi hari ini sudah semangat banget berangkat ke kantor, mungkin lebih pagi dari biasanya karena aktivitas kita kembali seperti biasanya ya guys. Setelah seminggu kemarin, hampir satu minggu kemarin itu ada banyak banget hari liburnya, tanggal merahnya. Wah, pasti sekarang nih hari-hari ini semangatnya baru ya, karena kan udah healing gitu. Jadi masalah-masalahnya sudah terhempas gitu, healingnya udah selesai, dan sekarang kita bersemangat lagi untuk mencari rezeki. Wih, semangat buat kita semuanya. Dan seperti biasa juga aku mengundang untuk setiap kamu bisa bergabung pagi hari ini nemenin Ragil Z siaran mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 ya. Thank you yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you buat Supri, ada Michael Ang, ada Harry, ada Eric Ardiansyah, ada Mamai, ada Ale, ada JJ, wih, ada Yong juga, rame banget. Ada Mbak Sari, terima kasih Mbak Sari. Ada Black in TikTok, ada Dede Taurus, ada Rahmadi, rame banget yang gabungan pagi hari ini ya. Kalau mau bergabung bisa di live TikTok Heartland FM, atau kamu juga bisa bergabung dan kirimkan atensi kamu di 081 926 9000. Siapa tahu nih hari ini tanggal 3 Juni ada orang-orang terbaik yang kamu kenal yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya. Yuk, mumpung masih pagi ya, kita sapa mereka dan kita beri ucapan selamat ulang tahun.

Rozi bakal di sini untuk nemenin kamu semuanya. Nah, pagi hari ini guys, kita lagi ngobrol tentang mencari solusi dalam setiap masalah. Aku percaya banget kalau setiap orang itu pasti memiliki masalahnya masing-masing ya. Dan seberat apapun masalah yang mungkin saat ini sedang kamu hadapi, percayalah bahwa kita itu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menanggung semua beban, semua masalah kita. Dan tentunya jangan lupa untuk mengucap syukur ya guys ya. Karena seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, semua itu tuh pasti ada tujuannya gitu. Kenapa kita itu bisa tertimpa atau terkena masalah itu. Nah, Heartliners, dalam hidup masalah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Setiap orang itu pasti pernah menghadapi yang namanya tekanan, terus merasa bingung, merasa kecewa, dan bahkan menemukan yang namanya tuh jalan buntu gitu. Kayak gak ada jalan yang lain gitu, atau semua pintu itu jadi seolah-olah itu tertutup, gak ada jalan keluarnya. Tapi menariknya bukan besar kecilnya masalah yang menentukan hidup seseorang ya, melainkan bagaimana cara kita itu bisa mencari solusi dan menghadapi masalah tersebut. Karena ada banyak banget orang itu yang fokusnya itu cuman sama masalahnya gitu. Jadi gak fokus gimana caranya mencari jalan keluar untuk bisa keluar dari masalah yang dia hadapi gitu. Tapi dia itu cuman muter membesar-besarkan masalah yang ada. Sebenarnya masalahnya itu kecil guys, dan bisa diselesaikan kalau hati kita itu tenang, kalau kita itu bawa dalam setiap pergumulan kita, dalam doa kita ya kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Nah, banyak orang itu menyerah terlalu cepat karena fokus pada rasa takut, bukan pada jalan keluarnya. Padahal setiap masalah selalu membawa pelajaran ya, dan membuat kita itu jadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Dan masalah itu adalah sebuah kesempatan untuk kita itu bisa bertumbuh. Jadi nih Heartliner, kalau kamu mungkin hari-hari ini ya lagi banyak banget masalah yang sedang kamu hadapi, biasanya tuh kamu lebih memilih untuk diem sendiri, atau kamu pilih untuk cerita ke orang lain, atau kamu pilih untuk mencari hiburan dulu. Coba nih, ada 3 pilihannya ya. Apa nih yang biasanya dan paling sering kamu lakukan? Apa kamu akan diem sendiri, bertapa gitu ya? Atau kamu cerita ke orang lain, ke bestie kamu, atau ke orang tua, atau ke orang yang kamu percaya gitu ya, untuk bisa melegakan hati kamu. Jadi kamu tuangkan semua unek-unek kamu, kegelisahan kamu, dan masalah yang sedang kamu hadapi. Atau kamu pilih untuk mencari hiburan dulu. Kalau aku sih ya, kalau aku aku tuh tipe orangnya bakal menenangkan diri dulu gitu. Jadi mencari ketenangan, mencari hiburan ala-alanya Ragil. Apa hiburannya? Nyanyi, guys. Nyanyi.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hasto tegaskan sikap politik PDIP tetap jadi penyeimbang pemerintah. Presiden Prabowo tegaskan ekspor SDA satu pintu demi kepentingan nasional. Peresmian patung Soekarno di KBRI Roma nyatakan simbol diplomasi dan Pancasila. Bersama Versiana, Anda menyimak berita 30, berikut informasi selengkapnya. Headliner Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan kehadiran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam upacara hari lahir Pancasila tidak berkaitan dengan perubahan sikap politik partainya. PDI Perjuangan dipastikan tetap konsisten berada di jalur penyeimbang pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Hasto menegaskan sistem ketenaga kerjaan, maksud kami ketatanegaraan Indonesia, tidak mengenal konsep oposisi sebagaimana diterapkan di negara lain. Oleh karena itu, kehadiran Megawati dalam acara kenegaraan tersebut murni merupakan penghormatan terhadap ideologi bangsa dan tidak boleh dimaknai sebagai sinyal pergeseran koalisi politik. Informasi lainnya, hardliner Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan kekayaan alam nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Hardliner dalam pidato peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta, Presiden menyatakan kebijakan ini merupakan respon atas pengelolaan SDA terdahulu yang keuntungannya lebih banyak dinikmati pihak asing. Presiden berkomitmen penuh agar hasil bumi nasional tidak lagi mengalir ke luar negeri tanpa kendali, melainkan harus menetap dan mensejahterakan Ibu Pertiwi. Informasi terakhir, headliner Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma memperingati hari lahir Pancasila dengan meresmikan patung Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Wisma Duta, Italia. Kehadiran patung Bung Karno ini diumumkan secara resmi pada Senin kemarin waktu setempat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Juni Mart Girzang, menegaskan patung ini merupakan simbol penghormatan atas warisan diplomasi besar sang proklamator. Langkah ini menjadi pengingat bagi dunia internasional akan semangat politik luar negeri bebas aktif serta posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat di panggung global.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

nama aku Ragil sih, bukan Jenny ya. Harusnya lagunya Like Ragil gitu ya. Ya gitu ya. Oke okay guys, masih di 100,6 Heartline FM, masih ada Ragil Z yang menemani kamu di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi bahas tentang apa pagi hari ini Ragil Z. Jadi kita tuh lagi ngobrol tentang gimana sih mencari solusi dalam setiap masalah. Nah, tadi tuh aku juga udah tanya-tanya ya ke kalian ya, kalau Heartliner sedang banyak masalah, biasanya tuh kalian lebih pilih untuk diam sendiri atau cerita ke orang lain, atau kamu mencari hiburan terlebih dahulu. Sudah ada Erik Liliawan yang pagi hari ini bergabung. Dia berkomentar di live TikTok Heartline FM ya. Kalau aku sih sedang banyak masalah, aku pilih cari hiburan dulu. Nah, kira-kira nih Erik Liliawan, hiburan apa yang biasanya selalu menghibur dirimu di saat kamu tuh lagi menghadapi masalah? Apakah dengan mendengarkan radio kamu sudah merasa terhibur? Dengan bergabung di live TikTok Heartline FM di Morning Espresso, apakah kamu sudah merasa terhibur guys? Coba komen-komen di bawah ya, yang bergabung di live TikTok Heartline FM. Terus selain itu ada juga tadi yang sudah bergabung, aku cari dulu ya guys, ini tuh harus di scroll ke atas dulu nih, ada siapa tadi yang sudah bergabung. Ada dari seseorang yang namanya gak bisa disebutkan karena namanya tuh hurufnya itu huruf kanji ya. Jadi aku agak bingung nih menyebutkan nama kamu guys. Ada Galvin juga, terima kasih sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Oke, terus kemudian sebentar ya, ada siapa lagi nih pagi hari ini? Oke, ada dari Darmawan. Dia bilang kalau aku lebih suka menyendiri terlebih dahulu, menenangkan diri. Oke, thank you ya Darmawan. Thank you juga buat semua yang sudah bergabung di 0819269000. Aku mau langsung bacain dulu. Kali ini ada Mbak Sari yang mau memberikan ucapan selamat ulang tahun buat seseorang yang namanya, buat yang gak mau disebut namanya, seseorang di Sudirman. Hai seseorang yang ada di Sudirman, selamat ulang tahun ya buat kamu, semangat buat hari ini. Wih, terima kasih Mbak Sari. Dan terus ada juga dari Ridwan. Ridwan juga turut berkomentar pagi hari ini. Dia bilang dia akan mencari sahabat sejatinya dia untuk mencurahkan semua isi hati. Karena aku tuh tipe orang yang suka ngomong, jadi aku akan lebih lega kalau di saat aku punya masalah itu aku menceritakannya ke seseorang yang sudah aku percaya dari tahun 1780. Wih, tua banget ternyata. Thank you. Terus ada siapa lagi? Ada Erick Liliawan lagi nih di live TikTok Heartline FM. Dia bilang, saya kalau banyak masalah lebih suka ke bioskop C. Saya di rumah juga ada koleksi musik dan film. Mantap. Jadi setiap kita itu sudah tahu gitu ya, bagaimana caranya kita itu merespon saat kita itu punya masalah. Dan setiap orang itu unik, punya cara sendiri-sendiri. Ada yang kalau saat dia itu punya masalah, dia tidur seharian. Mungkin dengan tidur seharian itu bisa dapat ilham gitu, dapat mimpi gimana caranya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Bisa jadi ya. Nah, jadi kenapa sih masalah itu selalu ada? Kadang kita itu bertanya kenapa gitu ya, kenapa sih selalu ada masalah, kenapa kita itu hidupnya gak lempeng-lempeng aja, enak-enak aja gitu, kenapa sih harus ada masalah. Masalah yang satu baru aja kelar, baru aja selesai, netes lagi masalahnya. Nah, Heartliner, menurut sebuah penelitian psikologi di tahun 2025 ya, menunjukkan nih bahwa orang yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan pola pikir yang positif, ini tuh cenderung memiliki kemampuan adaptasi dan kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan mereka yang terus menghindari masalah. Nah, memang ada ya tipe-tipe orang itu yang
kalau lagi punya masalah, mending dihindari aja lah gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kalau punya masalah, dia itu kuat gitu guys. Harus dihadapi, harus dijalani. Percaya gitu bahwa masalah ini tuh ada masa expired-nya gitu. Jadi pasti nanti akan berakhir. Nah, jadi artinya ya, setiap masalah sebenarnya itu bisa menjadi alat untuk membentuk mental kita itu supaya lebih kuat. Dan karena masalah adalah bagian dari proses kehidupan manusia, tanpa masalah seseorang mungkin tidak belajar tentang artinya kesabaran, bagaimana kita harus berani, harus berserah, harus bertekun dalam doa dan ibadah kita. Terus kalau tanpa masalah mungkin cara pikir kita ini juga gak akan berkembang gitu, menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, seperti itu. Nah, jadi masalah paling sering datang itu kira-kira ya, Heartliner, dari faktor diri sendiri, dari lingkungan, atau dari ekspektasi kita terhadap hidup ini yang terlalu tinggi.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya, undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah, yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih ada Radio ZD Morning Espresso. Wah, keren banget lagunya ya. Membuat semangat kita itu jadi tambah semangat. Hah, gimana sih? Aku yakin banget deh buat kamu yang udah bangun dari pagi, kita tuh pasti punya semangat dalam kehidupan kita ya guys. Jangan sampai kita bangun pagi terus kita itu kayak malas-malesan, kayak aduh kayaknya gak semangat gitu menjalani hidup. Mungkin karena masalah yang sedang kamu hadapi itu terlalu berat gitu, sampai kamu itu akhirnya merasa kayak males banget aku, karena aku gak ngerti apa yang harus aku lakukan. Nah, headliner, seringkali kita itu baru menyadari ya, saat sebuah masalah saat menyadari arti sebuah masalah setelah berhasil melewatinya. Jadi saat masalah itu datang, kita tuh kayak banyak banget pertanyaan di dalam hati kita maupun di dalam pikiran kita ya. Kenapa sih aku harus mengalami masalah seperti ini gitu? Kenapa bukan orang lain aja? Kenapa mesti aku yang terpilih? Puitis banget ya. Nah, karena sebenarnya banyak orang itu justru menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai hidup setelah kita itu bisa melalui setiap masa-masa sulit ataupun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kadang solusi tidak langsung mengubah keadaan ya. Benar ya guys ya, kadang-kadang itu gak langsung berubah gitu keadaannya, tapi mengubah cara kita untuk memandang kehidupan itu intinya. Jadi penelitian terbaru tentang pertumbuhan psikologis menjelaskan juga bahwa pengalaman sulit dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami diri, mengendalikan emosi, kita jadi belajar untuk lebih sabar lagi, dan bisa membangun empati terhadap orang lain. Siapa tahu nih, orang terdekat kita mengalami masalah yang sama yang pernah kita alami. Nah, kita bisa sharing, kita bisa dukung mereka dengan mungkin membagikan ya pengalaman kita, siapa tahu pengalaman yang pernah kita hadapi itu merupakan jawaban buat teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan pernah kita itu untuk enggak bercerita gitu. Kalau kita sudah memenangkan sesuatu dalam kehidupan ini ya, memenangkan masalah, problem yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa share guys, bisa share ke teman-teman kita mungkin yang lagi mengalami hal yang sama seperti kita. Siapa tahu cerita kita dan pengalaman kita itu bisa menginspirasi mereka dan membuat mereka itu enggak jatuh di lubang yang sama seperti lubang yang pernah kita lewati. Begitu ya. Jadi jangan selalu melihat masalah itu sebagai akhir, karena bisa jadi itu adalah awal dari pertumbuhan baru dalam kehidupan kita. Oke, aku pagi hari ini mau ngajak kamu semuanya untuk main game seperti biasanya ya. Sebuah games psikolog yang akan aku tanyakan sama kalian. Jadi ada sebuah satu pertanyaan singkat, dan nanti aku akan berikan pilihan jawabannya A, B, C atau D. Kalian bisa pilih salah satunya yang paling sesuai dengan hati kamu, itu yang mana ya. Terus kamu bisa kirimkan jawaban kamu tadi, pilihan kamu tadi ya, A, B, C atau D, di live TikTok Heartland FM. Kamu langsung tulis aja A, B, C gitu. Atau kamu juga bisa bergabung di WhatsApp kita di 0819269000. Oke, sudah siap semuanya pertanyaannya? Nah, saat sedang menghadapi masalah besar, apa yang biasanya pertama kali kamu lakukan? Coba ya. Jawaban A adalah aku mencoba tenang dan memikirkan jalan keluarnya pelan-pelan. Atau kamu pilih B, aku langsung mencari orang untuk diajak cerita atau meminta saran. Atau kamu pilih C, aku mengalihkan pikiran dulu dengan hiburan supaya tidak terlalu stres. Atau kamu pilih D, aku sering overthinking dan bingung harus mulai dari mana. Nah, pilih jawabannya ya guys, A, B, C atau D. Aku ulang lagi pertanyaannya, sekali lagi ya. Jadi pertanyaannya, saat sedang menghadapi masalah besar, apa yang biasanya pertama kali kamu lakukan? Apakah A, aku mencoba tenang dan memikirkan jalan keluarnya pelan-pelan. Atau kamu pilih B, aku langsung mencari orang untuk diajak cerita atau meminta saran. Atau kamu pilih C,
aku mengalihkan pikiran dulu dengan hiburan supaya tidak terlalu stres. Atau kamu pilih D, aku sering overthinking dan bingung harus mulai dari mana. Buat kamu yang sudah mengirimkan jawaban A, B, C atau D, salah satu aja ya pilihannya ya. Kirimkan jawaban kamu sekarang juga. Dan setelah beberapa lagu yang berikut ini, aku akan kasih tahu kamu apa sih arti dari pilihan jawaban yang sudah kamu pilih.

0: Aduh, bro.
1: Sorry bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah guys, kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir, tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Morning Espresso, let's wake up your mind. Kembali aku sapa dulu pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran pagi hari ini ya. Buat teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek dan juga teman-teman di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Yang pagi hari ini mau ikutan games boleh banget guys, masih dibuka kesempatan selebar-lebarnya buat kamu yang mau ikutan. Jadi game ini adalah game kayak sebuah tes psikolog gitu ya, yang dimana nanti dari jawaban yang kamu pilih itu ternyata ada artinya. Oke, apakah kalian sudah menentukan jawaban kamu? Thank you buat Hikari yang sudah pilih jawabannya C ya. Ada juga Rahmadi pilih B. Terus ada Kawai, Kak Kawai pilih A. Terus Abadi jawabannya adalah A. Oke, siap Rahmadi B, benar. Oke. Oke, yes, ada yang tertinggal juga ini ternyata. Aku tertinggal, apakah bisa diulang lagi pertanyaannya? Apa sih yang enggak buat kalian gitu ya? Oke, siapkan diri kamu, dengarkan dengan baik dan fokus dan pilih jawaban yang sesuai dengan kata hati kamu ya. Jadi saat sedang menghadapi masalah besar, apa nih yang biasanya pertama kali kamu lakukan ya? Apakah A, mencoba tenang dan memikirkan jalan keluarnya pelan-pelan? Atau kamu pilih B, aku langsung mencari orang untuk diajak cerita atau meminta saran? Atau kamu pilih C, aku mengalihkan pikiran dulu dengan hiburan supaya tidak terlalu stres? Atau kamu pilih D, aku sering overthinking dan bingung harus mulai dari mana? Oke, terima kasih semuanya ya. Langsung aja aku mau bacakan arti dari jawaban yang kamu pilih. Tadi ada yang pilih A, terus ada yang pilih B, ada juga yang pilih C. Jadi aku akan bacakan jawabannya A, B, C ya artinya ya. Oke, baik. Jadi kalau kamu pilih jawabannya adalah A, aku mencoba tenang dan memikirkan jalan keluarnya pelan-pelan. Ini tuh kamu adalah tipe problem solver ya, yang cukup dewasa. Kamu cenderung berpikir sebelum bertindak dan mampu untuk mengontrol emosi saat keadaan kamu tuh lagi sulit. Buat kamu yang pilih jawaban B, aku langsung mencari orang untuk diajak cerita atau meminta saran. Ini artinya adalah kamu tuh memiliki kepercayaan yang baik terhadap orang lain dan tidak suka menghadapi semuanya sendirian. Jadi dukungan sosial itu menjadi kekuatan utama dalam hidup kamu. Terus yang pilih jawaban C, aku mengalihkan pikiran dulu dengan hiburan supaya tidak terlalu stres. Nah, kalau pilihan kamu ini, jadi kamu tuh tahu cara bagaimana menenangkan diri, tetapi terkadang cenderung menunda menghadapi masalah. Jadi kamu perlu belajar untuk menyeimbangkan antara istirahat dan tindakan nyata. Wah, gimana nih guys? Artinya, apakah sesuai dengan jawaban kamu? Dengan hati kamu dan kepribadian kamu. Thank you juga Pak Darwin, terima kasih sudah bergabung memilih jawaban A. Oke, sudah dibacakan ya Pak Darwin ya artinya nih. Apakah semua arti yang sudah aku bacakan sesuai guys dengan hati kamu? Coba kamu bisa komen di kolom komentar live TikTok Heartland FM ya, sesuai lagi Rezi gitu. Atau kamu sendiri sebenarnya masih bingung mau jawab apa?

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekali

0: Lagian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
0: Nah, program Hari Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
0: Acu.

0: judulnya Bunga Hati, membawa kita ke menit 25 lepas dari pukul 9 pagi. Tak mengapa ya Heartliner ya, karena waktu aku buat menemani kamu masih cukup panjang sampai dengan jam 10 nanti. Dan kita masih berbicara tentang masalah. Jadi ya, mencari solusi itu yang harus kita lakukan, bukan menyalahkan diri ya. Dan salah satu hal itu yang sering memperumit masalah, ternyata itu adalah kebiasaan saling menyalahkan. Benar gak guys? Jadi fokus aja mencari gimana solusinya, jalan keluarnya gitu ya. Jangan fokus sama masalahnya, karena itu tuh kayak ngebuang waktu gak sih guys? Kalau udah terjadi, ya udah. Jadi gak usah kita mengungkit, menyesali. Tapi dari setiap masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita itu, kita bisa memetik buahnya gitu ya. Kita bisa belajar supaya di kehidupan yang akan datang, di waktu yang akan datang, masalah itu tidak berulang lagi dan menimpa kita. Nah, jadi orang yang dewasa biasanya itu mereka akan mulai bertanya ya, apa sih yang bisa diperbaiki? Bukan siapa yang harus disalahkan atas semua masalah ini. Salahnya siapa ini? Gitu. Kebanyakan orang kayak gitu ya. Jadi kalau kita semakin dewasa, itu kita itu akan bertanya dalam hati itu bukan siapa yang salah, tapi apa yang bisa diperbaiki. Nah, dari sebuah penelitian tentang problem solving di tahun 2025 menunjukkan juga bahwa individu yang berorientasi pada solusi ini lebih mampu mengurangi stres dan menyelesaikan konflik sosial dengan lebih sehat. Jadi artinya pola pikir itu sangat mempengaruhi ya cara kita keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan memang tidak semua masalah ini harus dihadapi sendiri ya Heartliner ya. Kadang ada orang yang merasa harus kuat sendirian, padahal meminta bantuan ini bukan tanda bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu gak mampu, bahwa kita itu gak bisa. Enggak ya, tapi memang kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana kita itu perlu orang lain gitu, untuk bisa kasih saran, untuk bisa kasih komentar, masukan gitu ya, untuk bisa memeluk kita atau memberi dukungan gitu buat kita. Nah, jadi berbicara dengan keluarga, sahabat, mentor, atau orang terpercaya, ini seringkali membuat kita itu akan melihat dari sudut pandang baru yang sebelumnya mungkin gak pernah terpikirkan di dalam hati kita. Karena kita udah riweh dengan masalah kita, yang menurut kita masalah kita itu gede banget gitu. Padahal ya, di luar sana itu banyak orang-orang itu yang punya masalah yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan sebuah penelitian kesehatan mental terbaru juga menunjukkan nih bahwa dukungan sosial itu memiliki pengaruh besar dalam membantu seseorang menghadapi tekanan hidup dan meningkatkan ketahanan mental. Karena memang manusia tidak diciptakan untuk berjalan sendiri ya. Jadi kira-kira nih Heartliner, kamu tuh termasuk orang yang mudah meminta bantuan saat kamu merasa kesulitan, atau kamu tipe orang yang memendam semuanya sendiri?
1: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: KPK sebut korupsi tidak akan subur jika nilai Pancasila dijalankan. Jalan ambles di Lenteng Agung belum dibuka. Dua pilot tewas dalam pesawat latih militer Taiwan jatuh saat latihan kegagalan mesin. Bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di tanah air. KPK menegaskan praktik lancung korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur dasar negara. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyatakan internalisasi nilai integritas dalam penyelenggaraan negara adalah kunci utama agar korupsi tidak tumbuh subur. Dalam pidatonya, Tanak juga menekankan penting pengejawantahan Pancasila tidak hanya relevan menjaga persatuan domestik, tetapi juga dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui kontribusi aktif pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB. Informasi lainnya, ruas jalan yang ambles di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan dipastikan belum bisa dibuka kembali bagi pengguna jalan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf karena pembukaan jalur yang ditargetkan pada Selasa jam 5 pagi tadi terpaksa ditunda. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan beralih menggunakan jalur alternatif yang masih disiapkan. Insiden jalan ambles ini dipicu oleh kerusakan saluran air di bawah tanah. Dan hingga saat ini, proses perbaikan konstruksi masih terus dikebut oleh dinas terkait guna menghindari kemacetan total di jam kerja. Informasi terakhir, hardliner sebuah pesawat latihan militer milik Angkatan Udara Taiwan dilaporkan jatuh secara tragis saat melakukan simulasi latihan kegagalan mesin pada Selasa pagi waktu setempat. Kementerian Pertahanan Taiwan mengonfirmasi insiden mematikan ini menewaskan dua orang pilot berpangkat letnan kolonel. Pesawat berjenis T-34 tersebut jatuh dan hancur di ujung utara landasan pacu pangkalan udara Gansan, kota Kaohsiung. Pihak militer Taiwan langsung membentuk tim satuan tugas khusus untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Insiden ini menambah panjang daftar kelam penerbangan militer Taiwan setelah jet tempur F-16 mereka juga dilaporkan jatuh ke laut pada Januari yang lalu.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Pasti bisa. Harus yakin ya guys, bahwa kita pasti bisa menghadapi semua masalah yang merintangi jalan kita. Oke, masih di Morning Espresso, dan aku mau bacain dulu ya semua yang sudah masuk dan turut berkomentar pagi hari ini. Kita lagi ngobrolin tentang masalah guys. Jadi kalau kamu lagi punya masalah, biasanya tuh kamu lebih pilih untuk diem sendiri, atau kamu cerita ke orang lain, atau kamu tuh mencari hiburan terlebih dahulu. Nah, ini ada Ari Andriansyah di Love Talk Heartland FM. Dia bilang, kalau aku pilih diam sendiri karena healing terbesar dalam sebuah masalah adalah diam. Terus dia juga bilang, sebentar ya, request kebahagiaan untuk jalan hidup ini. Thank you ya buat Ari Andriansyah. Untuk kamu di sana, terima kasih sudah hadir walau kenyataannya bukan takdir. Dia ini seorang pujangga sepertinya ya, Ari Andriansyah ini. Keren-keren loh puisinya dia. Thank you buat Black in TikTok juga. Semoga kamu tidak banyak masalah ya. Amin. Kita doa sama-sama. Semoga semua pendengar Morning Espresso mulai dari Sabang sampai Merauke, kita semua bisa melewati hari-hari kita, sekalipun mungkin kita punya masalah, tapi kita bisa memenangkan masalah itu guys, dan tetap berpikir positif gitu ya. Thank you Black in TikTok. Terus setelah itu ada dari siapa lagi, aku mau baca, ada dari aku teman Ilham. Aku teman Ilham ya, ini di Bekasi. Dia bilang Bekasi lagi panas banget kak, mau ngeluh panas, tapi panasnya bikin kepribadian jauh lebih matang. Kenapa begitu? Oke, okay, thank you ya buat aku teman Ilham yang sudah bergabung di Live TikTok Heartland FM. Thank you banget, banyak banget pagi hari ini yang sudah support Ragil Z, kasih semangat. Ada dari John Bimo juga. Aku scroll dulu ke bawah ya guys. Tunggu. Ada Abadi juga yang titip salam buat Mas Dika. Terus John Bimo bilang bahwa langsung ke pengadilan kak, karena negara kita negara hukum. Hah? Maksudnya gimana ini? Oh, dari pertanyaannya tadi ya, kalau lagi banyak masalah, kamu mencari hiburan, memilih diam, atau cerita ke orang lain. Kalau John Bimo jawabannya langsung ke pengadilan, karena negara kita negara hukum. Waduh, bisa rame ya, ngantri ya pengadilannya ya, kalau setiap kita yang punya masalah terus kita pergi ke pengadilan. Wah, gak kebayang nih ya John Bimo ya. Thank you guys, Abadi juga terima kasih sudah bergabung. Terus Abadi bilang salam buat teman-teman di Heartland Lampung. Oke, terima kasih semuanya. Dan aku sebentar lagi harus segera pamit undur diri ya guys. Tapi sebelum aku pamit undur diri, kita mau dengerin dulu sebuah lagu yang berikut ini.

semoga kalian semua jatuh cinta sama Morning Espresso. Amin. Oke, Heartliner, jangan panik ya saat masalah datang, karena seringkali saat masalah datang, reaksi pertama manusia itu adalah panik. Dan akibatnya, keputusan yang diambil itu justru emosional dan memperbesar masalah kita gitu. Memperbesar keadaan gitu ya. Padahal langkah pertama mencari solusi ini adalah menenangkan dulu pikiran kita. Saat pikiran tenang, seseorang lebih mudah melihat pilihan, melihat peluang dan bantuan yang sebenarnya itu ada dan Tuhan sudah siapkan di sekitar kita. Dan penelitian terbaru mengenai pengelolaan stres menyebutkan juga bahwa kemampuan mengatur emosi ini membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih rasional saat menghadapi tekanan hidup. Karena itu, tidak semua masalah harus langsung diselesaikan dalam keadaan emosi tinggi ya. Jadi tenangkan dulu pikiran kita, cari waktu untuk kita tuh benar-benar bisa tenang gitu guys ya. Jangan sampai emosi menguasai kehidupan kita. Oke, jangan takut menghadapi hidup, karena seringkali kemampuan terbesar manusia muncul justru saat berada di masa tersulitnya. Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu semuanya besok ya, di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM dan yang sudah mengirimkan atensi pagi hari ini ya di 0819269000. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati. Halo, apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Senang sekali kesempatan kali ini Sketsa Keluarga Indonesia hadir kembali menemani Anda. Satu jam ke depan kita akan berbicara seputar conscious parenting nih. Karena memang sebagai orang tua, ketika kita menjadi orang tua, ketika ada yang hadir gitu ya dalam kehidupan kita, mungkin ketika menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Ada nggak sih kaitannya gitu perubahan-perubahan yang terjadi ini dengan topik yang akan kita bicarakan? Selengkapnya saya sudah bersama melalui fasilitas virtual, melalui Zoom dengan Ibu Ellen Patricia, MA Counseling CMC SCC. Bu Ellen, apa kabar Bu Ellen?
1: Baik sekali, terima kasih Bu Riyama.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Baik sekali Bu Ellen. Kita ngomongin seputar orang tua, ini sadar sebagai orang tua, ini sebetulnya gimana sih Bu Ellen?
1: Kan kalau kita ngomongnya conscious parenting, conscious itu memang diterjemahkannya sadar gitu ya. Sadar itu kalau di bahasa Indonesia memang agak ambigu ya. Jadi sadar itu sering kali dipakai sebagai antonim dari kata pingsan, misalkan oh dia sudah sadar gitu ya. Tapi yang dimaksud sadar di sini sebenarnya lebih dari sekedar tidak pingsan, tapi sadar terhadap diri sendiri secara lebih utuh gitu ya. Artinya sadar di sini sadar terhadap apa saja sih pikiran-pikiran kita yang muncul ketika kita berinteraksi dengan anak, bahkan tidak cuma ketika kita berinteraksi, tapi ketika kita terpikir tentang anak kita, apa saja pikiran yang muncul ya. Dan ketika kita berinteraksi ataupun terpikir tentang anak kita atau membicarakan anak kita, selain pikiran, perasaan apa saja yang muncul di dalam diri kita, dan bagaimana respon-respon perilaku yang muncul di dalam diri kita ketika kita berinteraksi, ketika kita membicarakan, ketika kita terpikir tentang anak kita, itu semua yang masuk di dalam kata sadar dalam hal ini, pola asuh yang sadar. Jadi sebenarnya sangat-sangat luas dan sangat komprehensif, tapi tujuannya sebenarnya cukup sederhana, yaitu bagaimana caranya supaya terutama ketika kita sudah bisa sadar tentang hal-hal tersebut, kita bisa membawa kesadaran tersebut pada saat kita berinteraksi dengan anak. Sehingga kita pada saat berinteraksi dengan anak tuh benar-benar hadir secara utuh. Dan itu yang akan menolong kita untuk bisa membangun koneksi dengan anak. Dan ketika koneksi dengan anak itu terbangun, biasanya itu akan menjadi dasar dan pondasi yang sangat kuat dan sangat dalam untuk anak itu akhirnya punya rasa aman di dalam interaksi tersebut, dan akhirnya nanti dia bisa berkembang, karena itu pondasi sekali lagi. Jadi kesadaran ini jauh lebih luas dibandingkan kata sadar yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia ya.
0: Nah, bagaimana caranya kita memiliki kesadaran itu, Bu Ellen? Kita sadar dan kita bisa fokus merespon begitu apa yang muncul dalam pikiran kita, dalam perasaan, dan juga respon yang positif.
1: Oke, good question, Bu Riyama. Jadi memang tentu pertanyaannya itu ya, gimana nih caranya? Saya pengen kayak gitu, tapi gimana caranya? Ya, caranya memang ini sesuatu yang tidak bisa muncul secara otomatis. Artinya, sebagaimana hal-hal yang sifatnya keterampilan, karena ini kan keterampilan ya kita ngomongnya, sebagaimana keterampilan-keterampilan lainnya, ini sesuatu yang perlu dilatih. Nah, melatihnya bagaimana? Melatihnya adalah kita mungkin bisa mulai menyediakan secara rutin, karena ini perlu dilakukan secara rutin, karena sekali lagi membangun keterampilan kan memang harus dilatih secara konsisten ya, untuk keterampilan itu bisa terbangun. Ketika kita menyediakan waktu secara rutin untuk masuk ke dalam diri itu artinya mulai berpikir, apa ya sebenarnya yang saya yakini tentang anak saya. Yeah. Saya yakin nggak dia mampu. Saya yakin nggak dia sebenarnya dia mau nurut. Waktu kemarin tuh kita konflik, sebenarnya apa yang anak saya pikirkan? Ya. Apa yang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Apa yang dia rasakan? Kemudian berpikir tentang kalau respon perilaku, kenapa ya kemarin kok pada saat dia minta tolong untuk melakukan sesuatu hal, kok saya responnya seperti itu? Apa yang menyebabkan? Apa yang terpikir dalam diri saya? Nah, itu semua yang akan menolong kita untuk lebih sadar. Misalkan, oh iya, saya pada saat dia minta tolong itu, otomatis terpikir, ah nih anak kalau diturutin terus bakal manja. Misalkan demikian. Karena saya terpikirnya seperti itu, makanya saya merespon demikian, sehingga kita akhirnya konflik gitu ya. Padahal sebenarnya, waktu kemarin dia minta tolong tuh, bukan karena dia manja. Sekarang setelah saya pikir-pikir, sebenarnya di hari-hari kemarin, sebelum-sebelumnya dia bisa melakukan itu semua sendiri. Tapi cuma kemarin doang dia minta tolong. Jadi kayaknya bukan karena dia manja. Jadi ada something else. Cuma saya nggak tahu nih something else-nya apa. Berarti saya mesti ngapain ya? Hal-hal seperti itu kan yang membangun kesadaran. Nah, tapi sekali lagi, hal-hal seperti ini tuh nggak muncul otomatis. Kalau kita memang belum terbiasa, kita perlu menyediakan waktu untuk, ya mungkin awal-awal kalau kita belum terbiasa, cuma 10-15 menit untuk berpikir sehari, gitu ya. Nanti kalau kita sudah lebih terbiasa, kita bisa tambah lagi jadi 20 menit sehari. Kalau tambah lagi jadi 30 menit sehari, untuk sekedar membangun kesadaran tersebut. Karena memang ini perlu dibangun.
2: Harus dalam kondisi tenang juga ya, Bu Ellen. Kita nggak bisa kan kita berpikir sadar ketika mungkin kita sendiri lagi masih sibuk nih. Kita kan kalau di rumah kan nggak, kesibukan tuh nggak ada habis-habisnya gitu ya.
1: Tadi Bu Riyama mengatakan kata kunci sebenarnya, yang namanya kesibukan tuh nggak ada habisnya. Artinya kalau kita alasannya adalah, aduh saya nggak bisa karena saya sibuk, mau sampai tahun depan, sampai tahun berapapun, kesibukan tuh nggak pernah habis. Pasti tidak akan pernah habis. Karena begitu satu pekerjaan selesai, pasti kita akan langsung terpikir, oh ya yang ini juga belum, yang itu selesai, langsung terpikir yang berikutnya juga belum gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau membangun ini, tadi Kak Bu Yama juga mengatakan kata kunci bahwa kita perlu aware bahwa ini penting. Dan ini saya entah gimana caranya saya harus masukkan. Jadi kalau kita sudah punya mindset tersebut bahwa ini penting, bahwa untuk saya menjadi conscious parent itu penting, menjadi orang tua yang sadar itu penting, maka otak kita itu akan berusaha ya, dia akan otomatis sebenarnya. Begitu kita punya belief itu, begitu kita punya belief itu bahwa ini penting, otak kita itu akan secara otomatis scanning radar gitu ya, untuk mengidentify mana yang kita sebut pocket of time, kantong-kantong waktu yang bisa dimanfaatkan untuk just diam, tenang, berpikir tentang hal tersebut. Tapi kalau di dalam otak kita, kita tidak memikirkan itu penting, pasti itu akan kelibas oleh hal-hal yang lain.
2: Iya, dan akhirnya lewat begitu ya, Bu Ellen ya. Itu adalah momen yang sebetulnya penting, tapi karena kita anggap itu nggak penting, itu akhirnya lewat gitu. Dan itu berpengaruhkah ke selanjutnya?
1: Pasti, pasti. Karena akhirnya yang kita lakukan, kalau secara antonim, balik kayak antonim, conscious parenting itu kan antonimnya adalah automatic parenting. Automatic tuh artinya apa yang kita lakukan otomatis dari pikiran bawah sadar, di mana pikiran bawah sadar itu kan menyimpan kebiasaan-kebiasaan masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dan juga menyimpan pola-pola asuh kita di masa lalu, karena pengalaman-pengalaman itu kan yang sudah lama disimpannya di situ, kemudian emosi-emosi itu disimpannya di situ, emosi-emosi yang belum beres itu disimpannya di situ, sehingga ketika kita berinteraksi, kita datangnya dari situ, bukan dari kesadaran terhadap apa yang saya mau ciptakan terkait dengan interaksi saya dengan anak. Itu kan yang sebenarnya yang jauh lebih penting kalau kita ngomong parenting ya. Apa sih yang kita mau bangun ketika kita berinteraksi dengan anak? Bukan dari pengalaman masa lalu kita, bukan dari emosi-emosi yang belum beres, bukan dari hal-hal tersebut.
2: Apa yang akan kita bangun? Berarti kan dia memang harus membuat pola dulu ya. Kira-kira saya harus jadi orang tua yang seperti apa, apa sehingga interaksi itu jalan. Berarti apa yang akan saya bangun, dia harus bikin polanya dulu, Bu Ellen.
1: Betul, tapi kan pola itu otak kita punya keterbatasan untuk bisa, pengetahuan kita kan terbatas. Artinya kayak pandemi ini aja, pola yang kita bangun ya udah pola selama pandemi aja. Jadi pola itu cuma dibangun dalam kerangka waktu yang kita tahu aja sebenarnya. Jadi enggak very big gitu ya. Tapi kan kita tahu, kita bisa tahu lah. Saya mau jadi orang tua yang kayak gimana? Itu kita, itu pilihan sebenarnya. Cuma kan kadang kita tidak sadar bahwa kita bisa memilih gitu ya. Tapi kalau kita sadar bahwa itu pilihan, artinya kan saya, oke, saya mau

0: itu. Karena kalau saya tidak melakukan itu, yang saya lakukan adalah balik lagi automatic parenting, sebagaimana yang saya terima dari orang tua saya, pola asuh itulah yang saya turunkan lagi yang kepada anak-anak saya, terlepas dari itu positif atau negatif. Iya.
1: Mungkin kita boleh review lagi nih Bu Ellen, jenis-jenis orang tua gitu, sehingga akhirnya kita dapat, oh kira-kira saya harus yang seperti ini nih gitu. Ada 4 jenis kalau nggak salah ya Bu Ellen, apa saja boleh dijelasin nih Bu Ellen?
0: Boleh, tentu. Ada 4 jenis orang tua itu yang terkait juga dengan pola asuhnya. Dan dari 4 jenis itu sebenarnya hanya satu yang ideal, yang 3 lagi itu tidak terlalu disarankan. Yang pertama, kalau kita ngelihat yang tidak terlalu disarankan, itu ya pertama adalah pola asuh yang otoritarian atau disiplinarian. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin secara awam lebih dikenal dengan istilah orang tua yang otoriter. Nah, otoriter ini artinya dia pokoknya sangat, kan pola asuh ini sangat ditentukan oleh dua faktor ya, kontrol dan support. Jadi kalau orang tua yang otoriter ini dia kontrolnya tinggi tapi supportnya rendah. Jadi pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Gimana caranya pokoknya gak tahu, pokoknya harus begini dan harus begitu.
1: Jadi kata-kata jadi, harus itu mendominasi ya.
0: Betul, tanpa tanpa mensupport anak untuk bisa mencapai apa yang dia ekspektasikan. Dia hanya menetapkan standar dan kemudian mengontrol standar tersebut, tapi nggak mensupport untuk anak bisa mencapai standar tersebut.
1: Okay.
0: Nah, yang satu lagi, kebalikannya itu adalah pola asuh yang supportnya terlalu besar, tapi kontrolnya rendah. Ini juga tidak baik biasanya. Jadi orang tua yang seperti ini biasanya kita sebut orang tua yang permisif. Ya. Orang tua yang permisif ini ya tadi, supportnya tinggi, artinya yaudah deh sekali ini aja deh, yaudahlah gak apa-apalah gitu ya. Akhirnya tidak ada batas-batas koridor yang benar-benar dipertahankan secara sehat di dalam keluarga tersebut. Sehingga anaknya jadi gak punya batasan gitu ya. Dan ini kan memang tidak sehat juga kalau menjadi ekstrim yang sana gitu ya. Yang satu sangat mengontrol, yang satu sangat mensupport, tidak terlalu mengontrol.
1: Iya.
0: Nah yang satu lagi pola, yang satu lagi kita sebutnya pola orang tua yang tidak terlibat ya, atau pola orang tua yang abai. Nah ini sebenarnya dari semua pola jenis orang tua yang seperti ini memang yang paling dampaknya paling negatif lah. Karena dia tidak mengontrol tapi juga tidak mensupport.
1: Cuek jadi ya.
0: Betul, anak tuh dilepas seolah-olah besar sendiri lah. Kalau punya pengasuh ya dia sama pengasuhnya aja lah. Dikontrol tidak, disupport tidak, tapi ya diberi, mungkin dia rumah ada, sandang pangan papan tercukupi, tapi selain itu tidak. Nah ini yang disebut orang tua yang abai atau orang tua yang tidak terlibat. Nah orang tua yang ideal adalah orang tua yang kita sebut orang tua yang otoritatif. Bukan otoriter, tapi otoritatif. Nah orang tua yang otoritatif ini memang dia punya kontrol yang tinggi. Sama seperti orang otoriter kan juga kontrol tinggi. Bedanya adalah selain kontrolnya tinggi, dia juga supportnya tinggi. Sehingga ketika dia menetapkan standar-standar dan ekspektasi sebagai orang tua kepada anaknya, dia juga memikirkan, nah balik lagi ke conscious ya, memikirkan bagaimana ya caranya supaya anak saya bisa saya support untuk bisa mencapai standar ini. Jadi dengan demikian, kalau kita memilih secara sadar, okay, saya mau jadi orang tua yang seperti ini, misalkan saya mau jadi orang tua yang tadi ya, otoritatif, berarti kan saya perlu berpikir secara sadar apa yang perlu saya lakukan. Saya perlu punya pikiran apa terhadap anak saya. Kayak tadi contoh yang kita bicarakan di depan, ketika anak saya minta tolong, apakah saya otomatis berpikir dia manja? Dari mana datangnya pikiran otomatis ini? Oh, itu mungkin karena dari zaman dulu ketika saya dibesarkan oleh orang tua saya, tiap kali saya minta tolong pasti orang tua saya bilang, kamu manja, coba lakukan sendiri. Sehingga pola itu terbawa. Sekarang saya mau membangun anak saya untuk punya hubungan yang baik dengan saya, dan pada kenyataannya dia seringkali melakukan sendiri dan dia tidak sering minta tolong. Nah, apakah pola pikir itu masih mau saya bawa? Jadi bukan cuma pola perilaku yang kita bawa, tapi pola pikir pun kita memilih. Memilih pola pikir yang mau kita bawa.
1: Iya. Kita memilih apakah pola pikir dari orang tua kita sebelumnya itu akan kita bawa ke anak-anak kita nanti atau tidak gitu ya. Itu kan berarti kita tahu kan plus minusnya dari mana, karena kita sendiri yang merasakan.
0: Betul.
1: Kalau kita selama ini merasakan saya nggak enak digituin, otomatis saya juga nggak akan seperti itu ke anak saya kan, yang gitu ya Bu Ellen ya.
0: Betul. Tapi kalau itu tidak dilakukan secara sadar, pola dari yang bawah sadar itu akan lebih mendominasi biasanya.
1: Semua orang tua pengen menjadi otoritatif, menjadi orang tua yang ideal. Kita bisa mengontrol anak kita dengan pas.

0: Perkembangan harian kan kalau ditanya mungkin semua anak paling nggak sebagian besar anak itu pengennya dapat nilai yang baik, betul ya. Tapi untuk mendapat nilai yang baik itu kan harus ada usaha yang dilakukan.
1: Iya.
0: Dan nilai itu akan berbanding lurus dengan usaha. Keinginan saja tidak menyebabkan seseorang mendapat nilai yang baik.
1: Iya.
0: Yang menyebabkan dia mendapat nilai yang baik adalah usaha yang dilakukannya. Nah, sama halnya dengan kita parenting. Saya yakin sebagian besar orang tua ingin menjadi orang tua yang otoritatif, sama seperti sebagian besar murid ingin dapat nilai yang baik. Tapi sekali lagi, hasil tidak ditentukan oleh keinginan semata, karena keinginan itu menjadi dasar untuk kita berusaha kan. Keinginan itu, yes, itu menjadi dasar, tapi bukan keinginan semata yang membuat kita berhasil. Harus ada usaha-usaha konkret yang kita lakukan. Dan seberapa besar usaha kita, itulah yang akan menentukan seberapa kita berhasil.
1: Iya, keinginan dan juga usaha. Kita pengen anak-anak kita di masa pandemi, contohnya gini Bu Ellen, contoh konkretnya mungkin ya, saya pengen anak-anak saya di masa pandemi ini, mereka memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin, gitu. Nah, kita nggak bisa ngontrol nih, karena kita kerja, kita ada di luar rumah, gitu. Sementara mereka di rumah, apa usaha yang harus kita lakukan? Keinginan kita kan udah tuh, bahwa mereka selagi saya kerja, mereka di rumah memanfaatkan waktu mereka, selain belajar, mereka juga bisa kreatif segala macam, gitu. Tapi kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa lihat, gitu.
0: Betul. Nah, kalau terkait itu sebenarnya, conscious parenting ini kan dibangun di atas yang namanya conscious discipline, gitu ya. Conscious discipline. Nah, conscious discipline ini apa? Conscious discipline ini adalah disiplin yang dibangun di atas tiga pilar. Okay. Tiga pilarnya apa? Yang pertama kita sebutnya adalah pondasi rasa aman. Yang kedua koneksi. Yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan-keterampilan yang memang anak itu belum miliki. Nah, ini sebenarnya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau kita lihat tiga-tiga ini, yang pertama kan pondasi rasa aman. Jadi tadi kalau kita pengen anak kita di rumah itu melakukan hal-hal yang produktif gitu ya, misalkan berguna, tapi kita tidak bisa kontrol. Okay, bagaimana pertama yang kita lakukan adalah membangun pondasi rasa aman. Jadi kalau dalam konteks ini, bagaimana caranya saya membangun komunikasi dengan anak saya, di mana dia merasa aman untuk bisa mengemukakan pikiran dan perasaannya terkait keinginan saya. Artinya kan saya perlu komunikasi nih keinginan saya dengan anak saya. Kemudian saya mau mendengarkan dia terkait dengan pikiran dia dan perasaan dia. Misalkan nak, mama tuh pengennya sebenarnya berharapnya kalau mama bekerja ada hal-hal yang kamu mengisi waktu kamu tuh dengan hal-hal yang produktif gitu ya. Dan kita juga bisa jelaskan, karena belum tentu yang produktif menurut kita itu sama dengan yang produktif menurut anak. Mungkin buat dia nonton YouTube seharian produktif gitu ya.
1: Cuma mungkin buat mamanya itu rewel apa segala macam gitu ya.
0: Betul,
1: buang waktu. Jadi, gitu kalau menurut orang tuanya mungkin.
0: Betul, betul. Jadi kan hal itu pun kita perlu klarifikasi. Ya, artinya kan pondasi rasa aman ini akan dibangun di atas keterampilan berkomunikasi.
1: Betul.
0: Dan kemudian kita mau mendengarkan, karena rasa aman itu penting. Kalau kita balik kepada Maslow hierarchy gitu ya, ada yang namanya Maslow itu, yang dia mencoba menghierarkikan kebutuhan manusia. Di mana kebutuhan yang paling bawah itu kan sandang pangan papan. Nah, di atas kebutuhan sandang pangan papan itu adalah kebutuhan rasa aman. Dan paling atas adalah aktualisasi diri. Nah, kalau kita ngomong bisa produktif kan, dia bisa mengaktualisasikan dirinya dalam hal-hal yang terkait yang dia lakukan ya. Itu kan yang kita sebut itu mengarahnya ke sana gitu ya. Berarti kan mengarahnya ke puncak dari hierarki kebutuhan.
1: Ya, itu goalnya.
0: Itu goalnya, betul. Nah, tapi sekali lagi, setelah sandang pangan terpenuhi, tepat satu tingkat di atasnya dan masih ada beberapa tingkat sebelum sampai ke aktualisasi diri, itu adalah kebutuhan rasa aman. Kalau anak itu tidak punya rasa aman, maka kemungkinan dia untuk bisa aktualisasi diri secara efektif itu akan sangat minim, karena itu basic banget, itu pondasinya. Artinya anak ini perlu merasa aman untuk bisa mengungkapkan sekali lagi pikiran dia, perasaan dia kepada orang tuanya ketika orang tua punya ekspektasi. Jadi misalkan kita tadi ya balik kepada, nak saya atau mama tuh pengennya begini sebenarnya, dan kita jelaskan yang kita maksud produktif itu apa. Dan kemudian kita mau, menurut kamu tuh gimana? Kita mau dengar. Ah, menurut aku tuh mama tuh terlalu banyak nuntut gitu ya. Aku kan bosen,

0: dan aku perlu cara untuk bisa menghilangkan kebosananku, dan mungkin cara itu nggak produktif menurut mama. Tapi kalau aku nggak melakukan itu, aku bisa bete seharian. Dan kalau aku bete seharian, mama pulang, aku lagi bete, mama marah-marah lagi. Jadi aku mesti ngapain dong? Nah, kalau ada komunikasi itu kan kita jadi tahu, oh ya support apa nih yang anak perlu gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada, tadi itu di mana anak itu aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya, kita nggak akan pernah tahu, balik lagi ke pola asuh yang otoritatif tadi ya, kita nggak akan pernah tahu support apa sih sebenarnya yang anak ini perlukan untuk bisa dia naik ke arah pelan-pelan lah, nggak bisa sekaligus, pelan-pelan naik ke arah aktualisasi diri itu. Oke, ternyata dia perlu support untuk bisa menghandle perasaan bosannya dia. Oke, kita bisa kalau gitu kita sementara nggak usah ngomongin yang produktif, kita ngomongin yang ini dulu deh. Kita ngomongin tentang gimana kamu menghandle rasa bosanmu ya. Selain kamu menghandle dengan misalkan nonton YouTube, menurut kamu apalagi yang bisa bikin kamu nggak bosan? Yang mungkin kita bisa coba create sama-sama. Oh ya, aku sebenarnya suka main musik gitu ya, tapi kan kita nggak bisa datengin guru ya. Oh, tapi mama bisa bantu sih. Mama bisa bantu misalkan cariin YouTube-YouTube yang kamu bisa coba pelajari gitu ya, untuk bisa main gitar misalkan, apalah gitu ya. Jadi ada komunikasi yang arahnya produktif juga gitu ya, tapi dibangun atas rasa aman. Nah, kalau anak ini tidak punya rasa aman, maka ketika orang tua bertanya, terutama kalau pola asuhnya otoriter, itu yang biasanya anak nggak punya rasa aman ya. Nah, jadi menurut kamu gimana, menurut kamu terhadap ekspektasi mama? Dia akan bilang, ya deh ma, aku usahain. Padahal dalam hatinya enggak gitu ya, karena dia nggak merasa aman untuk bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan. Ntar dipikir, duh, daripada ntar dimarahin gitu ya, diomel-omelin, udah deh iya aja. Tapi iya hanya di mulut. Tapi begitu kita lihat lagi kenyataannya enggak gitu ya, karena dia nggak merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Akhirnya muter-muter aja, nggak pernah ada langkah yang produktif. Makanya ini kita sebutnya sebagai pondasi yang pertama kalau di pilar dari conscious discipline. Pilar yang kedua adalah koneksi. Koneksi ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika anak itu sudah merasa aman untuk bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan, kan dari situ kita bisa tahu support yang dia perlukan apa. Dan dari situ kita bisa bersama-sama memikirkan langkah, satu langkah ke depan aja, nggak usah banyak-banyak, satu langkah ke depan aja. Karena begitu kita maju satu langkah, nanti langkah berikutnya kan biasanya akan ketahuan ya. Nah, koneksi ini perlu. Kenapa? Karena ketika seseorang melangkah untuk maju, kita biasanya progres itu kan gak pernah garis lurus ya. Progres itu kan selalu maju, mundur, maju, mundur gitu ya. Ketika anak ini, yang pastinya ketika berusaha progres akan ada masa di mana dia mengalami kemunduran-kemunduran, maka dengan kita bisa membangun koneksi tadi, koneksi itu adalah ketika anak itu merasa bahwa apapun yang terjadi, kita akan menerima dia. Apapun yang terjadi, kita akan mengerti dia. Maka ditambah dengan rasa aman tadi, ketika anak itu mengalami kemunduran, misalkan kalau contoh yang tadi, dia udah okay deh, kita sepakat ya, jadi kamu akan mengisi kebosananmu itu bukan sekedar dengan nonton doang, tapi juga pakai untuk latihan main gitar gitu misalkan ya. Jadi berapa porsi yang nonton, berapa porsi yang main, latihan main gitar. Tapi ternyata setelah seminggu berjalan, 5 hari dia melakukan, 2 hari tidak melakukan. Tentu kalau ada koneksi kan kita akan berusaha lebih empatik ya, empatik kepada itu. Pertama tentu kita akan appreciate dulu apa yang dia sudah lakukan, karena
1: ada yang dia lakukan ya.
0: Betul. Kita tidak fokus kepada yang dia tidak lakukan ya, tapi apa yang dia lakukan. Karena kalau kita fokusnya ke pas dia misalkan Senin, Selasa, Rabu dia lakukan, Kamis nggak lakukan. Hari Kamis kita langsung marahin dia. Gimana sih? Katanya mau main gitar, kok hari ini nonton seharian, padahal 3 hari dia sudah lakukan. Jadi kan kita perlu melihat itu secara lebih utuh. Artinya ketika kita approach dia, kita membangun koneksi tersebut. Oh, thank you ya, mama lihat kamu sudah melakukan ini selama 3 hari. Dan mama senang sekali loh kamu sudah melakukan ini dan kamu sudah berusaha. Dan it's okay ketika kita akhirnya setelah kita maju beberapa saat ada kemunduran. Mama juga ketika berusaha melakukan perubahan juga kayak gitu kok. Mama mengalami kemajuan, kemudian ada mundur lagi, tapi kemudian mama maju lagi. So it's fine untuk mengalami kemunduran. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada komunikasi yang tadi ya. Selain menyampaikan pemikiran kita, kita juga pengen tahu dari dia, kalau menurut kamu, apa yang menyebabkan kamu hari ini tidak melakukan seperti yang kita sepakati. Walaupun itu normal, kita coba bicarakan supaya siapa tahu ada yang mama bisa support buat kamu ya. Jadi koneksi itu yang akan membuat anak merasa, oh mama ternyata bisa terima saya ya ketika saya tidak melakukan ya. Bukan cuma sekedar marah-marah, tapi mama mau support, balik lagi support ya. Kontrol terhadap standar tetap dilakukan, kan kita bilang kita pengennya seperti ini, tapi untuk bisa sampai ke sini, kita terus-menerus support sehingga anak itu benar-benar bisa terbawa sampai ke sini.
1: Mm-hmm. Itu tadi koneksi ya. Kemudian tadi Anda juga mengatakan ada kita mengajar keterampilan. Apakah itu salah satu juga gitu sebetulnya?
0: Betul. Jadi kalau misalkan kalau balik ke contoh yang tadi, iya Mas, soalnya hari ini aku bosen banget udah 3 hari belajar main gitar. Udahlah mendingan aku itu lagi aku kan enggak bisa terus-menerus kayak gini, bosen kan, Mah, gitu ya. Misalkan. Oke, jadi sepertinya yang Mama tangkap adalah ketika kamu merasa bosan, kamu langsung kembali ke pikiran yang pertama muncul, solusi yang pertama muncul adalah kembali kepada pola yang lama. Oke, jadi kalau gitu benar nggak menurut kamu bahwa isunya di sini adalah bagaimana ketika kamu merasa bosan lagi, kamu bisa menghandle perasaan bosan tersebut? Ya iya sih, makanya emang itu sih. Kalau aku bosen main gitar, terus aku ngapain dong? Kan cuma itu. Jadi keterampilan yang diperlukan apa dalam hal ini? Kalau kita sebagai orang tua ya, kita bisa melihat ini secara lebih utuh. Kan keterampilannya adalah satu, problem solving skill. Artinya dia punya problem nih, masalah bosannya muncul lagi. Gimana dia men-solve problem ini supaya solusinya nggak balik lagi ke yang lama, tapi bisa lebih kreatif memikirkan solusi-solusi yang baru. Itu kan skill ya. Skill artinya kan itu tidak otomatis muncul. Kita nggak bisa otomatis expect anak untuk bisa punya otomatis skill tersebut. Itu harus sesuatu yang kita bantu, kita support untuk bisa develop. Oke, jadi kalau misalkan problem solving skill. Kemudian yang kedua apa? Oh, mungkin dia juga punya missing skill-nya misalkan adalah managing emotion ya, supaya dia nggak bete. Oke, jadi kalau kamu bosen, gimana caranya dia nggak bete, dan akhirnya kalau dia bete dia kembali ke sana. Itu kan saling connected ya sebenarnya. Ada yang kita sebut technical skill, ada yang kita sebut juga thinking skill. Technical skill ini apa? Technical skill ini balik lagi kalau kita mengelola emosi, itu ada beberapa bagian yang dari situ yang kita sebutnya technical. Technical tuh misalkan adalah keterampilan-keterampilan untuk bisa self-soothing. Keterampilan-keterampilan untuk bisa menenangkan diri sendiri. Itu kan hal-hal yang perlu dipelajari ya, karena namanya juga skill. Itu tidak otomatis anak bisa terpikir. Jangan kan anak orang dewasa saja belum tentu bisa langsung terpikir. Jadi kan itu perlu kita brainstorm bersama anak. Karena yang nama self-soothing juga kan variasinya banyak. Dari sekian banyak variasi, mana yang pas untuk dia? Itu kan sesuatu yang kita coba. Balik lagi, kalau kita mau support ya kita dampingi anak untuk bisa bersama-sama mengeksplor mana yang kira-kira dia akan merasa cukup nyaman untuk lakukan. Misalkan dari sekian banyak self-soothing. Self-soothing itu kan bisa ada yang terkait dengan conscious breathing, gitu ya, bernapas secara lebih conscious dan fokus kepada nafas, itu salah satu self-soothing. Bisa juga melakukan hal-hal yang ritmik, itu bisa jadi self-soothing. Misalkan hal-hal yang ritmik itu adalah tergantung kalau menyulam itu kalau anaknya perempuan yang menyulam itu juga itu kegiatan yang ritmik bisa self-soothing. Atau lari juga itu kegiatan yang ritmik, itu bisa melakukan self-soothing. Atau bisa melakukan hal-hal yang sifatnya sensing itu artinya fokus untuk mendengar. Tergantung kita fokus kepada sensenya apa, apakah suara, kita fokus mendengar suara gitu ya, identify ini suara apa. Karena ketika itu kita lakukan, otak kita tuh shift fokus kepada apa yang menjadi perhatian kita, sehingga itu dia nggak masuk ke sana, nggak masuk kepada perasaan, nggak fokus lagi kepada kebosanannya dan kerutinan yang terjadi, tapi shift masuk kepada hal-hal tersebut. Nah, ini yang kita sebut technical skill ya. Artinya kan kita perlu identify apakah memang ada technical skill yang missing gitu ya. Misalkan tadi self-soothing skill yang dia itu perlu dibantu untuk explore dan kemudian latih. Nah, kalau thinking skill, yang kalau tadi problem solving itu kan adalah thinking skill ya. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan thinking skill-nya? Misalkan, oke, jadi kalau kamu punya perasaan bosan itu muncul lagi, apa yang bisa menolong kamu untuk bisa memikirkan cara lain selain kembali ke YouTube? Kita coba pikirkan bersama yuk step-stepnya. Kita brainstorm, menurut kamu apa? Apa ya, Ma? Aku nggak tahu. Oke, kalau gitu Mama coba kasih usul, nanti kamu bisa kasih usul juga. Jadi kita sama-sama memikirkan ya. Mungkin kalau Mama sih terpikir hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mencoba Google, bagaimana cara mengatasi kebosanan. Dari situ mungkin kita bisa mengetahui orang-orang itu melakukan apa. Menurut kamu gimana? Ya bisa juga sih, Ma. Nanti dari situ aku mungkin bisa dapat ide. Oke, setelah dapat ide, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa akhirnya mengidentifikasi ide mana yang akan kamu lakukan. Ya aku Google lagi aja ide-ide tersebut, orang itu melakukannya seperti apa, kemudian plus minusnya gimana.
1: Lebih deep lagi jadi ya.
0: Betul, betul. Itu kan kita ngajarin thinking skill step by step problem solving. Satu, Google itu sebenarnya apa? Cari informasi kan sebenarnya, step in problem solving. Cari informasi, kemudian setelah cari informasi, analisa informasi. Itu yang dia lakukan ketika dia mencoba, dia udah tahu idenya, kemudian dia cari informasi lagi. Itu kan sifatnya analisa ya. Kemudian setelah masuk kepada analisa, setelah kamu Google, apalagi yang kamu akan lakukan untuk akhirnya kamu bisa tahu kamu mesti ngapain. Ya aku mungkin coba pilih salah satu sih mah, tapi gimana dong kalau aku udah pilih ternyata itu nggak efektif. Itu kan juga part of dari consideration yang perlu dilakukan ketika melakukan problem solving dan decision making ya sebenarnya. Itu kan pasti bergandengan problem solving dan decision making. Oke, jadi menurut kamu, kalau udah kumpulin informasi, udah analisa informasi, kamu harus make decision. Tapi kamu bingung make decisionnya gimana kalau itu ternyata wrong decision. Kita bilang, okay, menurut kamu pernah nggak kamu lihat mama itu membuat keputusan yang salah? Pernah sih waktu itu kan kayak gini, misalkan pasti pernah lah kita membuat keputusan yang salah. Gitu ya. Terus menurut kamu apa yang mama lakukan itu? Waktu itu kayaknya sih seingat aku, mama nggak lakuin lagi, terus mama coba dengan cara yang berbeda. Okay. So, menurut kamu pola yang itu kira-kira bisa kamu lakukan juga nggak in terms of kamu make decision tentang hal ini? Itu kan ngajarin decision making skill ya sebenarnya, which is part of problem solving skill.
1: Kalian juga kita mau melihat bahwa ternyata mereka mengamati nih selama ini begitu ya.
0: Betul, betul, betul. Jadi, itu sekali lagi skill yang kita perlu support anak untuk pelajari. Anak nggak bisa di-expect, ya udahlah pokoknya bisa sendiri gitu ya. Mungkin kita udah bisa, karena kita sudah go through a lot of things. Tapi kan dia belum. Kita, kalau kita peka akan hal-hal ini, kita akan lebih bisa identify secara tajam dan kita bisa support, balik lagi support. Karena kan tadi tidak cuma kontrol, tapi support yang penting kalau kita menjadi orang tua yang otoritatif dan conscious.
1: Tadi Bu Ellen menyinggung masalah brainstorming bersama anak. Kita tahu bahwa selama ini kan yang namanya brainstorming itu kan digunakan dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah bersama. Ternyata brainstorming ini juga bisa kita gunakan bersama dengan anak gitu ya, bersama dengan, ya berdua aja itu juga bisa dilakukan gitu, untuk kita bisa tahu kemampuan berpikir kreatifnya mereka. Dan ini salah satu hal dari tadi pertanyaan saya menjawab sih, sebetulnya orang tua yang ideal, yang otoritatif, salah satunya ini brainstorming ini ya Bu Ellen ya.
0: Betul, tapi brainstorming ini hanya bisa dibangun di atas tadi itu, dua kesana, pertama ya. Dia merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Kalau nggak, brainstormingnya nggak jalan soalnya. Kemudian dia
1: koneksi
0: punya,
1: ya.
0: Betul, bahwa apapun yang saya katakan, even itu salah, mama bisa terima.
1: Okay. Nah, apakah ketika rasa aman itu sudah didapat, ada jaminan bahwa anak kita akan produktif?
0: Nah, balik lagi kata produktif itu yang kita perlu perjelas ya. Kemudian standar produktif. Yang pertama adalah, standar itu artinya dalam hal proses ya. Artinya kita bisa menerima ketika prosesnya itu adalah maju mundur, itu dulu. Ketika anak berproses, anak pasti akan maju mundur, nggak mungkin nggak. Kita pun juga demikian, ketika kita mau progres, kita pasti maju mundur. Kemudian yang kedua adalah, kita perlu sepakati sama anak yang kita sebut produktif itu apa gitu ya. Jadi standar akhirnya ada, tapi standar intermediate-nya kita perlu sepakati supaya itu within his capability gitu ya.
1: Sesuai dengan kapasitas dia gitu ya.
0: Betul, betul. Jadi kita tidak bisa memaksakan dia dengan standar yang akhirnya, tapi harus ada milestone-milestone. Harus ada tonggak-tonggak gitu ya, yang kita pecah bersama. Oke, jadi tonggak pertamanya apa dulu nih? Kalau ini udah tercapai, tonggak keduanya apa nih? Kalau ini udah tercapai, tonggak berikutnya apa nih? Gitu ya. Karena kan sekali lagi, it's a progress dan it's a journey gitu ya.
1: Bagaimana kita merespon begitu apa yang mungkin anak sampaikan gitu?
0: Yang pertama itu adalah respon yang empatis. Kalau kita ngomongnya conscious discipline, balik lagi ya, bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang tidak, ngomongin kepada koneksi, dan koneksi itu juga sebenarnya juga mencakup kepada perasaan aman. Ketika dia mungkin masih belum berhasil melakukan apa yang disepakati, kita bisa memberikan respon yang empatis. Karena siapa sih yang nggak mau berhasil? Semua juga mau berhasil, even anak-anak juga mau berhasil. Tapi kalau ternyata kenyataannya dia belum berhasil, pasti ada something, karena keinginan kan ada ya sebenarnya, balik lagi. Semua orang pengen berhasil. Jadi karena keinginan itu ada, jadi kita perlu bisa memikirkan apa yang anak itu perlukan untuk bisa berhasil. Dan kita perlu gali dari dia apa nih nak yang kira-kira kamu perlukan gitu ya. Sehingga dia bisa menolong, merasa tertolong, tersupport untuk bisa mengamati dan juga berpikir tentang apa ya kira-kira yang menyebabkan kok hari ini saya belum berhasil gitu ya. Dan itu akan menolong anak untuk punya hal-hal yang lebih conscious juga. Karena kan conscious itu, sadar itu, aware itu kan balik lagi karena itu perlu dibangun. Itu menjadi sesuatu yang perlu untuk bisa di-develop di dalam diri anak juga. Untuk bisa conscious itu kan take practice ya. Dengan kita brainstorm dengan anak itu part of dari kita membangun praktis tersebut di dalam diri anak juga, sehingga dia juga bisa terlatih untuk membangun conscious tersebut. Tapi balik lagi, itu harus kita lakukan secara empati. Kenapa? Karena dengan kita berempati itu anak merasa aman dan dia mau mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Karena dia yakin bahwa kita akan bisa mengerti, kita akan bisa menerima apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan.
1: Jadi dia merasa bahwa dia dimengerti ya, secara emosi dan juga seluruh apa yang ada dalam dirinya dia gitu.
0: Betul, betul. Dengan demikian, anak itu akan mau terbuka kepada kita. Dan dengan dia mau terbuka kan kita jadi lebih bisa ngerti ya. Oh iya, dia ternyata butuh support ini, dia butuh support itu, gitu ya.
1: Kita harus mengerti dan juga menerima kesalahan mereka ya, tetap dengan cara brainstorming tadi. Lalu apalagi, Bu Ellen? Respon empati yang seperti apa gitu? Akhirnya kita diterima juga oleh mereka.
0: Respon empati itu ketika kita juga bisa create emotional safety tadi ya, rasa aman tadi ya.
1: Mengapa itu yang paling penting?
0: Karena sekali lagi, kalau itu tidak, anak itu tidak akan terbuka sama kita. Dan kalau anak tidak terbuka, kita nggak bisa tahu support yang dia butuhkan apa sih sebenarnya dari kita. Dan itu akan menghambat apa yang bisa kita support jadinya kalau kita nggak tahu apa yang kita bisa lakukan.
2: Halo, saya Stephen Tamaji.
3: Saya Irma Jun.
2: Dan kami adalah
3: Duo Stephen Jun.
2: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
3: 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk saat ini. Saya masih bersama dengan Ibu Ellen Patricia. Ya, ada beberapa pertanyaan saya bacakan dulu ya Bu Ellen ya. Alex Sinaga ingin bertanya, bagaimana kalau hanya salah satu parent saja yang punya conscious untuk mendidik anak? Apa implikasinya? Okay, seperti itu. Silakan Bu Ellen.
1: Very good question. Karena memang kalau kita lihat kenyataan kan memang even sebagai pasangan kita berkembang dengan belum tentu kecepatan yang sama. Yang pasti akan beda dampaknya ke anak ketika kedua orang tua melakukan hal tersebut dengan hanya salah satu saja.
0: Iya.
1: Kalau kita tahu konteksnya ternyata di dalam keluarga saya adalah hanya salah satu saja, artinya saya perlu realistis juga ketika meresponi progres anak. Karena progresnya pasti tidak akan secepat kalau itu dari dua pihak gitu ya. Betul. Standarnya sama. Jadi ketika anak tidak melakukan, nggak bisa kita fully meletakkan kesalahan itu pada anak. Karena kan memang dari hanya dari satu sisi aja kita bilang kita maunya begini, tapi ternyata pihak yang lain ketika itu tidak dilakukan, ah udahlah nggak apa-apalah gitu ya. Misalkan yang satunya masih sangat permisif, sehingga kan anak akan maju mundur di dalam, maju mundurnya itu bukan sekedar maju mundur yang normal, tapi maju mundurnya bisa swingnya lebih besar lagi.
0: Iya, karena bingung ya.
1: Betul. Karena bingung ini sebenarnya arahnya mesti kemana gitu ya. Jadi ketika anak tidak melakukan, kita juga harus bisa menerima itu dengan lapang dada, mau nggak mau ya, karena faktanya adalah memang itu pasti akan terjadi ketika kita hanya salah satu saja. Juga kita nggak progres, karena kita sudah tahu ya kita perlu progres dengan mempertimbangkan itu. Selain menerima anak dengan progres yang akan nge-swingnya jauh lebih banyak, kita juga harus bisa meresponi pasangan kita. Contoh misalkan kalau saya sudah sempat belajar konseling, belajar coaching dan lain sebagainya, kalau pasangan belum, tentu apa yang saya ketahui itu akan sangat berbeda dengan apa yang pasangan ketahui. Saya nggak bisa expect pasangan itu untuk punya pengetahuan dan pemahaman yang serupa seperti saya, yang saya dapat dari sekian jam belajar, ikut training dan lain sebagainya. Artinya ketika berhadapan dengan pasangan pun saya harus bisa adjust ekspektasi. Nah, di sini sebenarnya yang utama adalah bagaimana saya mengelola ekspektasi saya, yang nanti ketika saya bermain dengan pengelolaan ekspektasi pasti ada unsur emosi yang masuk, karena ketika mengelola ekspektasi dalam hal ini ada ekspektasi-ekspektasi yang mungkin harus di let go, harus dilepas dulu. Karena kalau dipaksakan yang terjadi biasa konflik saja.
0: Betul. Iya, akhirnya malah nggak jalan sama sekali gitu ya.
1: Betul.
0: Iya. Oke, ada yang bertanya lagi, kemudian apalagi self motivation yang bisa memberi semangat parents untuk konsisten melakukan conscious ketika berhubungan dengan anak?
1: Yang pertama tadi yang kita sebut sebenarnya itu juga part of bagaimana kita realistis menetapkan ekspektasi. Artinya kalau ternyata ekspektasinya terlalu besar, berarti kita kecilkan.
0: Okay.
1: Kan berarti harus ada yang di let go tadi ya. Bukan berarti semua ekspektasi dihilangkan, tidak, tapi dikecilkan sesuai dengan realita yang ada. Dan kalau kita ngomongnya motivasinya apa untuk mengecilkan ini, motivasinya adalah punya rumah tangga yang damai.
0: Iya.
1: Karena
0: berawal dari suami istrinya dulu, dari ibu bapaknya dulu ya.
1: Betul. Karena balik lagi, kalau kita tidak damai dengan pasangan, emotional safety itu nggak mungkin terbangun di dalam diri anak.
0: Iya, pasti.
1: Nggak mungkin. Jadi itu dulu yang kita perlu usahakan, bagaimana kita hidup damai dengan pasangan sehingga emotional safety itu bisa terbangun, karena itu kan pondasi yang paling dasar, yang paling pertama ya. Tapi untuk bisa berdamai dengan pasangan, yang pasti kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri, artinya kita belum berdamai dengan keinginan-keinginan kita yang tadi, saya tuh pengennya seperti ini tapi kenapa nggak bisa, itu kan artinya saya masih bergumul di dalam hati, saya belum damai nih di dalam diri. Ketika saya belum ada damai di dalam diri, itu mau membangun damai dengan orang lain itu pasti susah. Karena di dalam diri saya aja belum ada damai gitu ya. Saya akan membawa ketidakdamaian itu ketika saya masuk di dalam hubungan tadi.
0: Bu Ellen tadi sempat terputus ketika kita berbicara masalah teknik. Tadi saya sempat menanyakan tentang teknik. Ada tekniknya begitu Bu Ellen, terkait dengan keamanan emosional segala macam itu?
1: Yes, betul. Ini pas banget sebenarnya pas kita di poin ini. Tadi kan kita ngomong mengelola diri untuk bisa berdamai dengan diri. Nah, teknik-teknik ini adalah teknik terkait dengan bagaimana saya bisa mengelola diri saya sebagai orang tua, sebagai pasangan juga ya, untuk bisa memanage emosi saya dengan lebih baik. Ada hal-hal yang lebih teknis dan ada hal-hal yang lebih sifatnya thinking gitu ya. Kalau hal-hal yang terkait teknis yang tadi sempat saya singgung sedikit, yang kaitannya dengan self-soothing, bagaimana saya bisa pertama tentu saya tahu self-soothing apa yang pas untuk saya, karena teknik self-soothing itu kan banyak sekali sebenarnya. Dan kemudian setelah saya tahu teknik self soothing yang pas, bagaimana saya bisa secara konsisten meluangkan waktu di dalam rutinitas saya, mungkin tidak setiap hari, mungkin seminggu dua kali, seminggu tiga kali gitu ya, untuk melatih hal tersebut sehingga itu benar-benar menjadi bagian yang otomatis di dalam diri saya. Karena kalau itu belum dilakukan, pengulangannya belum cukup banyak, kan biasanya itu gak jadi otomatis ya. Otomatis itu perlu pengulangan yang cukup banyak untuk jadi otomatis. Jadi ketika saya mau membangun itu di dalam diri, saya perlu menyediakan waktu untuk membuat pengulangan-pengulangan tersebut sehingga itu bisa menjadi otomatis. Yang paling simple, self-soothing yang paling simple sebenarnya adalah yang kita sebut dengan deep breathing gitu ya, bernapas secara dalam. Tapi bernapas secara dalam ini variasinya pun juga banyak sebenarnya. Kalau para pendengar itu berminat, sebenarnya di Google, ketika meng-Google gitu ya, itu akan ketemu berbagai variasi untuk melakukan deep breathing. Tapi sekali lagi itu yang paling simple, nggak perlu modal soalnya. Cuma perlu bernafas saja dan perlu menyediakan waktu untuk bisa melakukan itu.
0: Oke, ada pertanyaan lanjutan nih Bu Ellen. Karena kita sudah ada di menit-menit akhir, apa indikator yang bisa mengukur keberhasilan conscious parent yang dilakukan yang dapat kita temukan dalam diri anak?
1: Jadi kalau indikator, saya akan bilang indikatornya adalah indikator proses.
0: Proses.
1: Karena apa? Karena kalau hasil akhir itu kan kita cuma bisa lihat ketika anak itu dewasa ya. Parenting, saya selalu bilang parenting itu adalah long term investment. Artinya hasil tuh baru bisa dilihat di jangka panjang. Apa yang kita tabur sekarang baru kelihatan ketika anak itu sudah dewasa. Nah, artinya ketika kita mau mengukur progress dan proses, progress itu kan beda dengan outcome. Outcome itu kan finalnya ya, progress itu kan step-stepnya, progress dari prosesnya. Bagaimana kita melihat saya ini sudah lebih baik nggak dari mungkin bulan lalu, saya lebih baik nggak dari tahun lalu? Harus melihatnya kepada diri sendiri, karena titik awal tiap orang beda. Kita nggak bisa compare, saya kok tahun ini di sini, dia tahun ini udah di sono gitu ya. Karena sekali lagi titik awal setiap orang akan berbeda. Artinya apa? Artinya pertama, saya harus tahu titik awal saya seperti apa. Misalkan titik awal saya adalah dalam hal itu tadi, otomatis berpikir bahwa anak itu manja ketika dia minta tolong. Oke, berarti kalau saya dalam waktu 6 bulan ke depan bisa tidak lagi berpikir atau tidak lagi secara dominan berpikir, karena kan kita ngomong progres ya, tidak lagi secara dominan berpikir bahwa ketika anak minta tolong itu adalah manja, mungkin dari 100% saya 80% tidak otomatis, 20% masih otomatis. That means saya udah progres berarti. Jadi sekali lagi indikatornya haruslah indikator progres, bukan final outcome. Dan yang diukur adalah diri sendiri.
0: Iya betul. Dan kita pasti merasakan gitu ketika ada progresnya, ya Bu Ellen ya. Karena kita ada pelaku di situ kan. Anak-anak juga merasakan ketika ada perubahan, juga kita merasakan, dan kita sendiri secara pribadi juga merasakan juga ya. Jadi dua arah gitu.
1: Betul betul. Dan it's okay ada kok kepuasan. Untuk kita nanya ke anak misalkan, Nam, itu juga yang saya kadang suka lakukan walaupun nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan kan jadi annoying ya. Nah, menurut kamu kalau skalaan 1-10, mama itu dalam hal kesabaran ada di angka berapa? Itu kan juga ada fit ya. Nanti kita kapan lagi, mungkin 6 bulan lagi, tahun depan nanya lagi. Kita lihat masih sama nggak angkanya gitu ya. Itu juga bisa jadi ukuran kan.
0: Iya iya. Walaupun jawabannya mungkin bikin kita deg-degan juga ya. Iya. Oke, baik Bu Ellen, silakan mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang tua di luar sana Bu Ellen. Setiap orang tua yang kita berharap adalah orang tua yang ideal, yang otoritatif terkait dengan topik kita hari ini, Bu Ellen silakan.
1: Ya, terima kasih Bu Riyama. Jadi memang kalau kita bicara tentang conscious parenting, bagaimana kita itu membangun kesadaran kita, khususnya apa yang menjadi pola pikir kita, perasaan kita, pola perilaku kita ketika kita sedang membesarkan anak-anak kita, supaya kita bisa menjadi orang tua yang otoritatif tadi. Dan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang otoritatif itu sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian, mereka itu biasanya mandiri, mereka itu lebih aktif secara sosial, secara akademis lebih berhasil, secara perilaku lebih baik. Jadi memang pola asuh ini perlu kita usahakan secara sadar untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi berikan waktu, berikan kesabaran juga, tidak cuma kepada anak tapi kepada diri kita untuk bisa berprogres. Karena itu kan sesuatu yang perlu waktu, dan ketika itu dilakukan secara konsisten pasti ada hasilnya selama kita tetap konsisten melakukan.
0: Bu Ellen Patricia, terima kasih untuk hari ini sharingnya Bu Ellen.
1: Sama, terima kasih juga Bu Riyama dan pendengar semua.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menyaksikan siaran kita melalui channel YouTube Heartline Network dan juga Anda yang mendengarkan melalui Heartline Network juga ya. Sekali lagi, saatnya saya Ria juga pamit undur. Keep on growing and never give up.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat?
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkin Anda dikecewakan oleh orang lain, yaitu orang-orang yang menjadi harapan Anda, teristimewa karena mereka adalah orang Kristen. Akan tetapi, Tuhan mengizinkan Anda mengalami kekecewaan ini, sebab Ia ingin mencapai sesuatu, yaitu supaya Anda belajar menaruh pengharapan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan semata, karena setiap pengharapan Anda kepada manusia akan sia-sia. Ada sebabnya mengapa Allah dalam kasih-Nya yang besar itu mengizinkan Anda mengalami kekecewaan. Biarlah kejadian itu mencapai tujuannya, agar Anda lebih bersyukur kepada Tuhan yang tak pernah mengecewakan Anda sedikitpun. Berpalinglah kepada-Nya. Hendaknya Anda lebih mengasihi Dia karena peristiwa ini. Dan dari kasih kepada Tuhan ini, hendaknya Anda belajar mengasihi apa yang juga dikasihi oleh-Nya, yaitu orang-orang berdosa dan orang-orang yang miskin di hadapan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu.

Lab Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kita telah membahas tentang menjangkau yang tidak terjangkau. Entah mereka ada di belahan dunia lain dari tempat Anda berada sekarang, atau yang tinggal di seberang jalan. Sesungguhnya, itulah yang kami lakukan di Guidelines sejak tahun 1963. Bersama dengan saya di studio hari ini, anak perempuan saya, Bonnie, yang sekarang melayani sebagai Presiden Guidelines Internasional. Bonnie, sejak kamu mengambil alih kepemimpinan di awal tahun ini, Guidelines telah menjangkau ke beberapa daerah terpencil di dunia dengan kabar baik. Ceritakan pada kami apa yang sedang kita lakukan, karena biasanya kita tidak punya waktu untuk membicarakannya.
1: Wah, itu benar sekali, Pak. Ini adalah waktu yang sangat menggembirakan bagi kita di Guidelines. Dan tahukah Anda, ini adalah saat yang paling menggembirakan bagi orang percaya di masa kini. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, memberitahukan kita bahwa orang dari segala bahasa, suku, dan bangsa akan berdiri di hadapan tahta dan menyembah sang anak domba. Dan kita dapat melihat hari itu akan terjadi. Anda tahu, teknologi maju saat ini memainkan peranan penting dalam penggenapan amanat agung. Potensi yang dimilikinya untuk menyampaikan Injil dengan cara-cara yang baru sangatlah luar biasa.
0: Coba jelaskan dengan lebih mendetail, bagaimana ini bisa terjadi sekarang?
1: Ya, pastinya di Guidelines ini kita telah lama memakai siaran radio tradisional. Tapi, apakah Anda tahu? Sekarang radio sedang giat menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau di dunia melalui internet. Lalu dengan penggunaan kartu SD yang dapat dengan mudah dibagikan, dimasukkan ke dalam telepon seluler, membuat orang dapat mendengarnya secara pribadi. Teknologi-teknologi baru ini membawa pesan Injil langsung ke hati orang-orang yang tidak terjangkau. Dan teknologi ini melakukannya dengan cara aman. Sebab seperti yang Anda dapat bayangkan, di banyak tempat dan di negara di dunia yang tidak terjangkau, sangatlah berbahaya bagi seseorang untuk mendengarkan pesan Injil. Namun, Tuhan dengan segala kebaikannya telah memberikan banyak jalan kepada kita sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang lain melampaui segala macam pemerintahan atau bahkan segala jenis ancaman teroris. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan-kesempatan ini, dan kita mulai memanfaatkan keuntungan ini. Anda tahu, melalui survei kita juga mendapati bahwa orang-orang dunia yang belum pernah diinjili adalah orang yang paling responsif terhadap kekristenan. Saya tahu, ada banyak orang percaya yang patah semangat dengan apa yang terjadi di dunia sekarang. Namun, seharusnya kita jangan demikian. Sebab kita tahu bahwa Injil menjamah hati-hati yang keras dan bahwa orang yang belum pernah mendengar Injil sesungguhnya meresponi pesan Injil.
0: Tapi apakah kamu setuju bahwa banyak dari mereka banyak dilupakan karena mereka tidak terlihat?
1: Itu memang benar. Tahukah Anda bahwa 1% dari uang yang diberikan untuk pekerjaan misi di luar negeri disalurkan untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau? Hanya 1% saja. Sisanya diberikan ke tempat di mana Injil telah diberitakan.
0: Di menit terakhir, kita berfokus pada apa yang Guidelines sedang lakukan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.
1: Tahun ini, kita melihat kesempatan untuk bekerja sama dengan rekan kerja penyiaran, yaitu orang-orang percaya di tanah Turki, Albania, dan negara-negara lainnya dengan mayoritas Muslim. Kami sangat senang dengan kerjasama ini. Kita bahkan dapat membangun 1 stasiun radio komunitas kecil baru di suatu negara dengan mayoritas Muslim tahun ini, dan kita melihat para pendengar meresponi dan kehidupan diubahkan.
0: Wah, itu sangat menggembirakan. Dan saya sadar kita terlalu banyak menggunakan kata menggembirakan. Namun hal ini membuat saya bersemangat untuk menjangkau orang yang benar-benar tidak terjangkau. Di beberapa detik terakhir ini, saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami, guidelines.org, di mana kami dapat memberikan lebih banyak informasi kepada Anda tentang apa yang Guidelines lakukan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Dan Anda dapat mengikuti kami di Facebook Guidelines International Ministries. Itulah untuk edisi Guidelines hari ini. Terima kasih, dan Anda juga dapat membuat hidup Anda berarti. Tidak ada alasan untuk tidak menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, tidak semua orang dikaruniai temperamen ceria. Keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah dan tubuh, tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh, dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa menertawakan situasi orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain. Orang yang ceria selalu optimis untuk menjalani hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya, saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Apakah Anda rindu dikasihi oleh Tuhan? Bila manakah Anda akan mengalami kasih itu secara istimewa? Bila manakah hatinya yang penuh kasih itu akan terbuka lebar bagi Anda? Bila Anda mengasihi Allah, bagaimanakah Anda mengasihi Dia? Dengan menghendaki apa yang dikehendakinya, dengan menyetujui semua pikiran dan rencananya bagi Anda, dengan menaruh percaya kepadanya, sekalipun Anda tidak memahami tindakan-tindakannya, sekalipun Ia meminta Anda memikul salib. Putranya telah memikul salib seisi dunia karena Anda. Ikutilah Dia dengan salib Anda sendiri, dan kasih Anda kepada Tuhan akan dihidupkan. Sebagai balasannya, Ia akan mengizinkan Anda mengalami kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ada seorang istri, hatinya berbunga-bunga sekali karena dia menerima kiriman hadiah dari sang suami. Walau hadiah itu hanya berupa sebuah selendang, dengan bangganya dia tunjukkan hadiah tersebut kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menganggap ibu mereka terlalu berlebihan dalam mengekspresikan kegembiraannya menerima hadiah dari sang ayah. Masih wajar rasanya kalau ibu bergembira, andaikan hadiah yang dikirim adalah sebuah perhiasan yang bertaburan berlian atau sebuah mobil mewah yang mahal. Tapi anak-anak itu tidak menyadari bahwa di balik hadiah yang kelihatan sepele itu tersimpan cinta yang sangat besar dari ayah mereka kepada sang ibu. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, mana yang lebih baik? Hadiah besar tapi tidak disertai cinta, atau hadiah kecil yang disertai cinta yang besar? Pasti ya, Anda akan pilih hadiah kecil dengan cinta yang besar. Karena cinta merupakan hadiah yang paling berharga. Jadi jangan pernah ragu memberikan hadiah kecil bila hadiah itu Anda sertakan dengan cinta Anda yang besar kepada pasangan. Dan jangan pernah memberi hadiah apapun bila tidak disertai dengan cinta. Sahabat, sudahkah Anda mengasihi pasangan Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Hati Allah penuh dengan kasih. Itulah sebabnya Ia menghibur kita sebagai kanak-kanak sambil katanya, "Jika engkau mencari akhir perjalanan hidupmu dan menghadapi jurang maut, ketahuilah bahwa Aku pun di sana. Aku beserta dengan engkau untuk menolong engkau, untuk melindungimu dan menopangmu." Maka hendaknya Anda menjawab sebagai berikut, "Ya Tuhan, Engkau adalah segala sesuatu, dan barang siapa yang memiliki Engkau, memiliki segala sesuatu yang diperlukannya, sekalipun di alam maut."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman dan ketaatan sederhana. Mengapa Allah memilih sebagian orang dan tidak memilih yang lain yang tampaknya memiliki talenta-talenta dan kemampuan-kemampuan lebih hebat? Itu tidak pernah sepenuhnya jelas bagi saya. Faktanya adalah Allah sering memakai individu-individu yang memiliki kekurangan. Saya membayangkan Gideon yang meminta tanda dari Allah dan Barak, sang pemimpin militer, yang tidak mau menghadapi musuh kecuali seorang wanita menyertainya, Rahab, sang pelacur, yang termasuk dalam silsilah keturunan Yesus Kristus. Belum lagi ke-12 orang yang hanyalah nelayan biasa, petani, pemungut cukai, dan buruh yang hidup mengikut Yesus. Bersamaan dengan Santo Agustin, Mary Slessor, gadis Skotlandia yang meninggalkan kesan yang demikian hebat di Afrika dalam abad ke-19, dan sebagainya. Namun tampaknya ada dua benang merah yang terlihat. Pria, wanita yang dipakai Allah dalam takaran atau kapasitas tertentu adalah orang-orang beriman sederhana dengan hidup yang bercirikan ketaatan total. Tidak ada yang lebih meneladani kedua karakteristik itu daripada seseorang yang hidup hampir 4.000 tahun yang lalu. Abraham, orang yang dikenal sebagai sahabat Allah. Martin Luther lah yang mengatakan bahwa iman adalah keyakinan yang penuh semangat, yang tanpa perhitungan kepada Allah. Dan iman seperti itulah yang menandai kesetiaan Abraham kepada Allah. Ibrani 11 mencatat Abraham dalam daftar pria wanita beriman dengan mengatakan, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Empat kata merangkum hidupnya. Karena iman, Abraham taat. Dengan sendirinya, Abraham dikasihi dan dikagumi oleh orang-orang. Siapa sih yang tidak mengagumi Billy Graham atau Mother Teresa atau George Muller atau misionari yang hidup dalam kemiskinan, membawakan kesembuhan bagi manusia yang menderita? Namun banyak di antara kita yang berhenti dengan mengagumi dan jarang memulai perjalanan iman itu sendiri. Kita cenderung lebih seperti jika Chesterton, seorang pria berperawakan raksasa yang adalah seorang pengagum berat para pendaki gunung. Chesterton pernah mengatakan, saya mau mengarahkan mata saya ke perbukitan, namun saya tidak mau mengantarkan mayat saya ke sana. Apakah saudara seperti itu dalam hal iman kepada Allah? Saudara mengagumi mereka yang mengambil langkah untuk mengikut Allah, namun entah bagaimana saudara berpikir bahwa saudara bukanlah mereka. Ketahuilah sahabat, apa yang Allah harapkan dari Abraham, tetap ia harapkan dari Anda. Cara Anda menanggapinya boleh berbeda. Namun ketika Anda dihadapkan dengan kehendak Allah bagi hidup Anda seperti Abraham, Anda memiliki pilihan yang sama seperti dia, yang hanyalah salah satu dari dua pilihan, mau taat atau tidak taat. Ketidakpedulian adalah bentuk penghinaan paling parah ketika Allah mau saudara mengerjakan sesuatu. Namun masalah kita adalah kita menginginkan banyak pilihan. Kita membayangkan kehendak Allah sebagai terdiri dari berbagai pilihan. Padahal realitanya adalah pilihan yang tersedia hanyalah mau taat atau tidak. Pantas saja Yesus mengatakan, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, namun sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Rancangan Allah bagi hidup saudara sangatlah pribadi. Rancangannya mencakup pernikahan saudara dan bagaimana saudara memperlakukan istri atau suami saudara. Rancangannya mencakup bagaimana saudara membesarkan anak-anak saudara, bagaimana saudara membelanjakan uang,
dan apa yang saudara perbuat dengan waktu saudara. Sejujurnya, kehendak Allah tidak pernah menjadi suatu komoditi yang dapat dinegosiasikan. Bagi Abraham tidak, bagi Anda ataupun saya pun tidak. Pengenalan akan kehendak Allah menuntut keputusan, dan keputusan menghasilkan entah ketaatan atau ketidaktaatan. Ketika Lindbergh terbang melintasi Samudra Atlantik, ia menarik garis di titik tengah, mengetahui bahwa ketika ia melewati titik itu, tinggal satu arah yang seharusnya ditempuhnya, terlepas dari apa yang terjadi. Ketika saudara melewati titik itu dalam pikiran saudara tentang Allah, saudara pun telah memulai perjalanan iman. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Banyak orang mengejar kebahagiaan, tetapi seringkali yang kita kejar hanyalah kebahagiaan sementara. Harta, status, dan kesuksesan memang bisa memberi rasa senang, tapi apakah itu cukup? Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang penuh ucapan syukur, ada rasa damai dalam menjalani hidup, dan kesediaan dari kita untuk berbagi kepada sesama. Saat kita belajar mencintai orang lain, memaafkan kesalahan mereka, dan hidup dengan penuh nilai, disitulah kebahagiaan sejati ditemukan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

dengan lembut berkata, "Sayang, bolehkah Mama minta satu buah apelmu?" Anak itu memandang ibunya dan tiba-tiba dia menggigit salah satu apelnya. Lalu dengan cepat dia menggigit yang satu lagi. Melihat itu ibunya tertegun. Dia berusaha untuk tidak memperlihatkan kekecewaannya melihat tingkah anaknya. Lalu anak kecil itu memberikan salah satu apel yang sudah digigitnya dan bilang, "Ini Mama, ini yang lebih manis. Mama harus dapat yang termanis." Ibunya cuma bisa tersenyum dengan haru melihat tingkah laku lucu sang anak.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, siapapun kita, meskipun kita mengira sudah banyak tahu dan merasa banyak pengalaman, jangan langsung menghakimi orang lain. Berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan, karena itu yang lebih bijaksana. Ketika kita menilai orang lain, apalagi menilai kesalahannya, keburukan dan kelakuannya, maka kita sudah menjadi hakim baginya. Lihatlah diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi contoh teladan yang baik bagi sesama? Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita menganggap diri kita yang paling benar, paling baik, paling pandai dan paling tahu semuanya. Kemudian kita meremehkan orang lain. Kita menghina orang lain, sehingga pada akhirnya kita menghakimi orang lain tersebut. Biarlah Tuhan yang menilai dan menghakimi segala perbuatan kita di dunia ini. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang dalam situasi bahwa Anda sedang dihakimi oleh orang lain? Orang lain menilai Anda atas segala yang tidak baik dalam diri Anda. Dan Anda merasa marah, kecewa terhadap orang-orang yang tidak memberikan Anda kesempatan untuk menjelaskan. Bagaimana respon Anda terhadap situasi ini? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: harus menghakimi kita karena kasihnya kepada kita. Sekalipun demikian, setiap kali Ia menghakimi kita, maka bersedihlah hatinya yang penuh kasih sayang itu. Hati Tuhan ikut menderita bersama-sama kita. Tidaklah mudah baginya untuk menghukum kita. Jadi, sangat mudah bagi kita mengubah niat Tuhan untuk menghukum kita. Jika kita berpaling dari kelakuan yang mendukakan hati Tuhan dan manusia, lalu mulai menyesali dosa-dosa kita, maka air mata Yesus yang dicurahkan karena perbuatan kita akan berhenti mengalir, dan hukuman Tuhan akan berubah menjadi kemurahan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tentang mengikuti Yesus. Jika kita perhatikan, Yesus banyak melakukan hal-hal yang berbeda dari cara-cara yang kita lakukan. Misalnya saja, ketika ia merekrut sederetan nelayan, pemungut cukai, pengusaha kecil untuk membantunya mengubah dunia, ia hanya berjalan lewat dan berkata, "Ikutlah aku." Itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Kecuali Anda menambahkan, "Dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Saya pikir jika saya memiliki tanggung jawab itu, saya bisa berkata, "Oke, mari kita duduk dan melihat bersama-sama persyaratan dari tugas ini. Ayo, kita mulai dari sudut teologi lebih dulu. Tuliskan apa saja yang penting. Kemudian kita lanjut bicarakan gaya hidup. Kalian tahu saya benci orang yang mendapat uang dari orang-orang miskin. Jadi mari kita buat komitmen untuk hidup sederhana. Tidak ada mobil mewah atau kondominium yang menghadap Mediteranean dan seterusnya. Tetaplah beberapa menit bersama The Guidelines. Saya akan menunjukkan 4 hal tentang mengikuti dia yang telah memanggil 12 pria untuk mengubah dunia. Mengikuti Yesus adalah pengalaman hari per hari, selangkah demi selangkah. Perjalanan terpanjang di dunia diselesaikan dengan selangkah demi selangkah. Mount Everest, gunung tertinggi di planet ini, didaki selangkah demi selangkah. Namun mengikuti Yesus serupa dengan mengikuti seseorang yang membawa obor di dalam gua yang gelap. Selama Anda tetap dekat dengannya, Anda memiliki cukup cahaya untuk melihat kemana Anda melangkah. Tetapi jika Anda tertinggal di belakang, Anda akan segera ditelan kegelapan. Tidak heran jika Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat 12. Mengikuti Yesus cukup menakutkan, sampai Anda menyadari bahwa ia lebih kuat daripada semua badai yang pernah Anda hadapi. Matius mencatat bagaimana pada suatu kesempatan juru tulis, seorang guru bidang hukum, datang kepada Yesus dan berkata, "Aku akan mengikuti kemanapun engkau pergi." Tetapi itu hanya omong kosong belaka. Tidak pernah tercatat bahwa ia mengikuti Yesus kemanapun. Orang kedua berkata, "Aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku menguburkan ayahku lebih dulu." Sekali lagi, tidak ada petunjuk bahwa orang itu pernah terlihat di sekitar rombongan Yesus. Tetapi murid-murid Yesus mengikuti dia sekalipun harus masuk menghadapi badai yang mengerikan. Intinya adalah, Anda akan tetap menghadapi badai kehidupan ikut Yesus ataupun tidak. Perbedaannya adalah apakah ia seperahu dengan Anda atau tidak. Matius pasal 8 memberitahu kita bahwa Yesuslah yang menghardik badai. Kemudian tenanglah laut yang mengamuk. Mengikuti Yesus sangat menantang. Ia berkata kepada mereka bahwa mereka harus menyangkal dirinya jika mereka ingin mengikutinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti dia. Lukas pasal 9 ayat 23. Siapapun yang memikul salibnya tidak memiliki agenda lain yang terpisah dari sosok yang diikutinya. Tidakkah hal itu sangat menantang? Jangan Anda lupa, ada upah bagi mereka yang mengikuti dia. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Janjinya kepada mereka yang meninggalkan jalannya. Jika Anda mempunyai hobi memancing, Anda pasti sangat girang jika mendapatkan seekor ikan yang besar. Melihat ikan menari-nari di air menantang kemampuan Anda. Tetapi setelah ikan itu berhasil Anda tangkap, apa yang Anda peroleh? Hanya sebuah kisah memancing dan seekor ikan mati di dasar perahu. Berbeda jika Anda menjadi penjala manusia dan berhasil menangkap satu yang besar, Anda mendapat piala anugerah, sebuah kesaksian hidup bahwa Yesus masih mengubah hidup orang-orang yang bersedia meninggalkan jalan mereka dan mengikutinya. Hingga kini, ia masih menantang pria dan wanita dengan berkata, "Ikutlah aku." Inilah petualangan seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA
ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Hidup adalah suatu perjalanan pertumbuhan. Tidak ada yang langsung bisa menjadi kuat ataupun matang dalam semalam. Seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh, kita pun di dalam hidup ini perlu mengalami satu proses. Kadang-kadang ada musim kering yang menguji ketahanan kita. Kadang-kadang ada hujan yang justru membantu kita untuk berkembang. Pertumbuhan itu bukan hanya bicara tentang bertambahnya usia ataupun pencapaian yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berarti. Teruslah bertumbuh dalam setiap prosesnya, itu akan membawa kita akan semakin lebih dekat pada tujuan kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

sebuah kisah tentang seorang ayah yang tinggal di Spanyol bersama anak laki-lakinya yang masih remaja yang bernama Pacho, yang merupakan nama kecil dari Francisco. Pacho adalah nama yang sangat populer di Spanyol. Namun, terjadilah kesalahpahaman dan ketegangan dalam hubungan antara si ayah dan si anak yang bernama Pacho, yang membuat si anak remaja itu memberontak dan lari dari rumah. Beberapa hari kemudian, si ayah menyesal, lalu mulai mencari anaknya yang lari dari rumah. Perjalanan ke sana kemari untuk mencari Pacho tidak membuahkan hasil. Dan tiba-tiba, si ayah punya ide. Sebagai usaha terakhirnya, dia mau pasang iklan di surat kabar Madrid yang berisi, "Pacho, segera temui saya Selasa sore di hotel di kota ini. Semuanya telah dimaafkan, Papa." Hal yang luar biasa terjadi keesokan harinya. Banyak yang merespon mendatangi hotel itu. Ada sekitar 800 orang Pacho yang semua ingin dimaafkan.

Masih di insting inspirasi penting. Pendengar, nampaknya banyak paco-paco di seluruh dunia yang ingin dimaafkan. Tidak seorang pun dari kita bisa benar-benar bebas tanpa pengampunan. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Dan orang lain membutuhkan

0819-4987788 atau bisa melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Tahan. Tahan. Tahan.

0: Suatu malam, ada seorang wanita yang sedang menunggu di bandara. Dia masih punya waktu beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk menantikan jadwal terbangnya, dia membeli buku dan sekantong kue di sebuah toko yang ada di bandara. Dan dia kemudian mencari tempat untuk duduk. Sambil duduk, wanita itu memakan kue yang baru dibelinya sambil membaca buku. Ketika dia sedang asik membaca, dia melihat ada lelaki di sebelahnya yang begitu berani mengambil satu atau dua kue yang berada di antara mereka. Wanita tersebut coba mengabaikan ya supaya tidak terjadi keributan. Dia tetap membaca, mengunyah kue, dan kemudian melihat jamnya. Sementara si pencuri kue yang pemberani itu menghabiskan persediaannya. Wanita itu semakin kesal. Menit demi menit berlalu, kemudian wanita itu pun berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah kutonjok dia. Setiap dia mengambil satu kue, laki-laki itu juga mengambil satu. Akhirnya dia menarik napas ketika penerbangannya diumumkan dan dia segera mengumpulkan barang-barang miliknya dan pergi menuju pintu gerbang. Dia naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya. Ketika dia merogoh isi tasnya, dia tahan nafas karena kaget. Ternyata di situ ada kantong kuenya.
1: Kok milikku ada di sini? Jadi kue tadi itu milik siapa ya? Apa milik lelaki itu?
0: Terlambat sudah untuk minta maaf. Dia tersadar dan sedih bahwa sesungguhnya dialah yang salah, tidak tahu berterima kasih. Dan sesungguhnya wanita itulah sang pencuri kue, bukan pria itu. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, dalam hidup ini kisah pencuri kue seperti tadi yang sudah kita dengarkan seringkali terjadi. Kita sering berprasangka dan melihat orang lain dengan kacamata kita sendiri. Dan tidak jarang kita juga berprasangka buruk. Orang lainlah yang selalu salah. Orang lain yang patut disingkirkan. Orang lain yang tidak tahu diri. Orang lain yang berdosa. Orang lain yang selalu bikin masalah. Kita sering berpikir bahwa diri kitalah yang paling benar, paling suci, paling tinggi, dan paling pintar. Sejak detik ini, bisakah kita memulai untuk rendah hati dan tidak lagi menjadi pencuri kue yang teriak maling kepada orang lain? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, ular adalah salah satu hewan mematikan yang hidup secara bebas di alam ini. Berbeda dengan hewan buas lainnya yang hidup cukup jauh dari lingkungan manusia, ular justru bisa ditemukan di sekitar rumah, bahkan kadang di dalam lemari tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itulah sebabnya mengapa ular menjadi begitu menakutkan dibandingkan hewan buas lainnya. Bahkan di kalangan hewan sendiri, ular termasuk salah satu hewan yang ditakuti dan dihindari oleh hewan lainnya. Nah, walaupun begitu, tidak semua hewan takut kepada ular. Contohnya, ya, seekor laba-laba berbisa yang berani bertarung dengan seekor ular berwarna coklat, yaitu salah satu ular yang paling berbisa di Australia. Ular ini pada akhirnya kalah dalam pertarungannya. Sekalipun dia dikenal dengan hewan dengan racun yang mematikan, namun hal itu tidak menjaminnya bisa selamat dari serangan binatang buas lainnya. Racun mematikan yang menjadi senjata andalannya tidak dapat melindunginya. Di atas langit masih ada langit. Pepatah ini tepat untuk ular. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir di tangan seekor serangga kecil. Tapi inilah kenyataan pahit yang harus dialaminya. Karena ternyata serangga kecil itu memiliki racun yang dapat membunuhnya. Bukan hewan yang setara atau lebih besar dari tubuhnya yang membuat hidupnya berakhir, tapi hewan kecil yang mungkin selama ini dia sepelekan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki saat ini, itu tidak jaminan bahwa kitalah yang terhebat. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tidak menjamin bahwa kitalah yang terpintar. Kelebihan yang kita miliki, bila disalahgunakan, justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena itu, sahabat, tetaplah rendah hati dan waspada dengan segala yang kita miliki. Ya, supaya kita tidak hancur karena kesombongan kita sendiri. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 凡事与子立，不与直败。
1: Segala sesuatu bila dipersiapkan dengan baik bisa berhasil. Sebaliknya, tanpa persiapan akan gagal. Persiapan dan perencanaan yang matang adalah hal yang sangat penting.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujui dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Yesus berseru kepada kita, ketika ketakutan dan kesusahan mencekam hati kita, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah akan kuasa Allah, kehadirannya itu dapat mengubah neraka menjadi surga. Anda akan dapat merasa secercah suasana surga di tengah-tengah serangan gencar dari si iblis. Stefanus mengalami hal ini. Demikian pula banyak orang lain sesudah dia. Kita akan mengalaminya juga apabila kita percaya akan kasih Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Boot menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan bat yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Bud dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bud tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Sekalipun, nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ke-7. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus Kristus, hadirkanlah damai-Mu ketika kami membaca Alkitab. Jadikanlah firman-Mu kekuatan di tengah kelemahan kami. Tuntun kami berjalan seturut jalan-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 11 ayat 17-34. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, hendaklah kamu saling menunggu. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang.

Sahabat Scripture Union Indonesia, persoalan yang dikemukakan Paulus dalam bagian ini adalah adanya kebiasaan buruk pada perjamuan Tuhan. Jemaat Korintus berkumpul bukan dengan cara yang benar dan juga tidak mengerti makna makan dalam perjamuan Tuhan tersebut. Hal ini tidak mendatangkan kebaikan, sebaliknya mendatangkan keburukan, termasuk dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan di antara jemaat. Kebiasaan buruk dalam perjamuan Tuhan ini pada akhirnya hanya membuat mereka makan untuk memuaskan nafsu dan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Pada dasarnya, Rasul Paulus tidak melarang jemaat Korintus untuk makan dalam pertemuan jemaat, tetapi ia mengkritik cara mereka makan. Mereka makan dengan cara menghilangkan makna makan itu sendiri. Makan memiliki makna rohani dalam hidup manusia. Makan bukan sekedar urusan jasmani, tetapi berkaitan langsung dengan jiwa atau hal spiritual. Tujuan makan adalah sebagai perjamuan dan persekutuan. Makna terdalam di dalam makan adalah sebuah sakramen akan kehadiran Allah. Dengan kata lain, dalam persekutuan kita, termasuk di dalamnya makan, kita harus menghadirkan Tuhan, dan kehadirannya harus dirasakan dari bagaimana cara kita makan dan bersekutu. Dalam persekutuan dan perjamuan Tuhan, kita dapat melihat bagaimana kita hidup saling mengasihi. Orang-orang percaya di Korintus tidak mengekspresikan kehidupan saling mengasihi. Mereka lebih mementingkan keinginan mereka sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan orang lain. Disinilah Paulus mengajarkan prinsip kasih, yaitu bahwa kasih itu menunggu. Menunggu sampai kebutuhan orang lain terpenuhi terlebih dahulu. Apakah persekutuan-persekutuan kita mencerminkan kehadiran Tuhan? Apakah di sana ada kasih yang diekspresikan satu dengan yang lain? Pikirkanlah orang yang membutuhkan perhatian dalam persekutuan kita. Pikirkanlah juga hal apa yang dapat kita lakukan untuknya demi mengekspresikan kasih dan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang penuh dengan kasih, hadirkanlah kasih serta damai-Mu di tengah persekutuan kami, seperti terang yang menghangatkan hati yang lelah dan jiwa yang rindu akan Engkau. Biarlah setiap percakapan, doa, dan pujian yang kami naikkan menjadi harum yang berkenan di hadapan-Mu. Satukan kami dalam sukacita dan kasih persaudaraan. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: percayalah akan kebaikan Bapa di surga, sekalipun Ia memimpin Anda melewati jalan disiplin yang menyakitkan Anda. Justru pada saat-saat seperti itu, sifat kebapaannya dinyatakan kepada anaknya. Ia sedang melakukan yang terbaik bagi Anda ketika Ia mengajar Anda, karena Ia sedang mempersiapkan Anda untuk surga. Adakah sesuatu yang melebihi kasih yang mempersiapkan Anda untuk surga yang berarti membahagiakan Anda selama-lamanya? Hal itu dimulai di bumi ini apabila Anda bersedia menerima ajarannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik, seri Allah Mengasihi Engkau ini, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan pesan keempat berjudul Kasih Allah Tidak Pernah Berhenti. Bagaimana komitmen kasih Allah kepada kita? Mari kita dengarkan selengkapnya bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremiah Kasih Allah Tidak Pernah Berhenti. Selamat mendengarkan.
2: Kasih Allah tidak pernah berhenti. Hosea 11. Saudara-saudara, sebuah buku ditulis kembali pada tahun 2010 oleh editor jurnal kepemimpinan. Nama pria ini adalah Sky Jetani. Dan dalam artikel ini dia menceritakan tentang beberapa pertemuan mingguan yang berlangsung di kampus perguruan tinggi di tempat yang disebut The House of Despair. Rumah keputusasaan. Itu adalah rumah tempat sekelompok mahasiswa tinggal. Mereka yang berjuang dengan kehidupan dan iman. Siswa-siswa ini dikenal di sekitar kampus karena mematikan rasa sakit mereka dengan alkohol, narkoba, seks, dan percakapan kasar. Dan topik untuk pertemuan-pertemuan ini berkisar pada spektrum doktrin, neraka atau berkencan. Tetapi masing-masing percakapan memiliki tiga aturan, jujur, berbaik hati, dan hadir. Suatu malam, Sky Jetani berada di salah satu pertemuan ini, dan para siswa mulai berbicara tentang masalah dosa, kebiasaan mereka, dosa-dosa yang terus mereka lakukan. Apa yang kita lakukan dengan dosa yang telah kita gumuli selama bertahun-tahun? Salah satu siswa bertanya. Siswa lain berkata, Anda tahu, orang tua saya adalah mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Kristen pada awal tahun 90-an ketika kebangunan rohani terjadi di kampus. Mereka begitu bersemangat bagi Tuhan dan disinilah aku dipenuhi oleh dosa hari demi hari. Saya merasa tidak seharusnya berada di sini dan saya tahu saya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Seringkali melalui air mata, para siswa lain berbagi cerita yang serupa tentang bagaimana mereka percaya Tuhan, sangat kecewa dengan mereka, dan mungkin tidak mengasihi mereka lagi. Setelah mendengarkan cerita mereka, Jetani bertanya, "Berapa banyak dari Anda yang dibesarkan di keluarga Kristen?" Dan mereka semua mengangkat tangan. Dia berkata, "Berapa banyak dari Anda yang tumbuh di gereja yang berpusat pada Alkitab?" Dan semua tangan mereka naik lagi. "Itu luar biasa," kata Jetani. "Anda semua menghabiskan 18 atau 20 tahun di gereja. Anda sudah diajarkan Alkitab sejak Anda bisa merangkak. Tetapi tidak seorang pun dari Anda yang bisa memberikan jawaban yang benar. Tidak seorang pun dari Anda mengatakan bahwa di tengah-tengah dosa Anda, Allah masih mengasihi Anda." Jetani menyimpulkan, "Saya tidak menyalahkan siswa karena kegagalan mereka. di suatu tempat dalam pembentukan rohani mereka. Mereka telah diajarkan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa apa yang paling penting bagi Allah bukanlah kasih Allah bagi mereka, tetapi entah bagaimana apa yang dapat mereka lakukan untuknya. Dan malam itu katanya, saya akhirnya mengerti mengapa mereka menyebut rumah ini sebagai rumah keputusasaan. Judul dari seri yang telah kita ikuti hanyalah ini: Tuhan mengasihimu. Dia selalu mengasihimu. Dia akan selalu melakukannya. Hampir tidak ada di antara kita yang akan berdebat tentang itu. Tetapi saya yakin dari pengalaman bahwa salah satu strategi terbesar iblis adalah membohongi orang Kristen tentang keterbatasan kasih Allah. Maksud saya, iblis tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita tergoda untuk saling mengasihi dengan batasan-batasan. Dia tahu bahwa dengan sedikit dorongan darinya, kita akan berpikir tentang Tuhan dengan cara kita berpikir tentang diri kita sendiri. Jadi, alih-alih mengandalkan kasih Allah yang tidak berhenti, kita akan berkubang dalam rasa malu atas dosa kita, dan sementara kita merasa tidak dikasihi, Tuhan mengirimkan kasih-Nya kepada kita, dan kita tidak bisa menerimanya. Selama seri ini, saya telah menerima email dari beberapa jemaat kami, orang-orang yang telah menulis kepada saya tentang pergumulan mereka untuk mempercayai hati mereka bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Anda akan terkejut dengan beberapa orang ini, tetapi Anda tahu, kita semua telah mendapati bahwa jauh lebih mudah untuk mendapatkan kasih yang benar secara teologis daripada melakukannya dengan benar secara pengalaman dan emosional. Dan ketika saya melihat ini, menurut saya ada dua kali ketika sebagai orang percaya, kita cenderung meragukan kasih Tuhan. Pertama, ketika hal-hal jahat terjadi pada kita yang tidak kita harapkan. Dan kedua, ketika kita melakukan hal-hal jahat itu sendiri. Kedua kesempatan itu adalah karena persepsi kita yang tidak akurat tentang siapa Tuhan itu. Pertama-tama, jika kita merasa kita tidak dikasihi karena hal-hal jahat terjadi pada kita, kita sering berkata, kenapa saya? Kenapa sekarang? Kenapa ini? Kita tidak mengerti bahwa Alkitab tidak pernah dan Allah tidak pernah menjamin kita bahwa kita tidak akan pernah tersentuh oleh kejahatan. Kita hidup di dunia yang jahat. Orang-orang selalu bertanya kepada saya sepanjang waktu, bagaimana bisa Anda sakit kanker? Anda seorang pendeta. Dan saya berkata kanker adalah kondisi manusia. Itu terjadi pada semua orang. Tidak ada yang mendapat pengecualian untuk itu. Jadi ketika hal-hal jahat terjadi pada kita, kita seharusnya tidak menanggapi dengan mengatakan, ya Tuhan, tidak mengasihiku lagi. Itu tidak ada hubungannya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan. Dan itu mengenai kita semua dengan satu cara yang lain. Tuhan tidak mengatakan bahwa kita tidak akan tersentuh oleh kejahatan. Dia mengatakan bahwa Dia akan ada di sana untuk membantu kita mengatasinya dan menjadi pemenang di tengah-tengah situasi itu. Dan ketika orang berkata, saya tidak merasa seperti Tuhan mengasihi saya lagi karena saya telah melakukan begitu banyak hal yang jahat, mereka lupa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita karena apa yang ada di dalam kita. Dia tidak mengasihi kita karena apa yang kita lakukan atau tidak lakukan. Tuhan mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Dan sudah menjadi sifat-Nya untuk mengasihi kita. Dia tidak bisa menahan diri-Nya. 2 Timotius berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya. Dengan kata lain, Tuhan tidak bisa berhenti mengasihi kita. Karena jika Dia melakukannya, Dia akan berhenti menjadi siapa Dia. Siapakah Allah? Allah adalah kasih. Dan jika Anda benar-benar masuk ke dalam konsep ini, dan mulai membaca Alkitab dengan kacamata kasih Allah, Anda akan mengetahui bahwa dari awal Perjanjian Lama sampai ke seluruh isi Alkitab, kisah demi kisah adalah ilustrasi dari kasih Allah yang tak berkesudahan. Misalnya, Tuhan tidak berhenti mengasihi Adam dan Hawa setelah mereka melanggar batasan satu-satunya di Taman Eden. Tuhan menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan, tetapi Dia tidak berhenti mengasihi mereka. Dia tidak berhenti mengasihi Nuh. Ketika setelah Tuhan menyelamatkannya dan keluarganya di dalam bahtera, Nuh mabuk dan menyingkapkan ketelanjangannya di hadapan putra-putranya, Tuhan tidak berhenti mengasihi Nuh. Dia membayar penalti atas apa yang dia lakukan, tetapi Tuhan terus mengasihinya. Allah tidak berhenti mengasihi Abraham ketika Abraham meninggalkan tanah perbekalan Allah, pergi ke selatan ke Mesir selama masa kelaparan. Akhirnya terlibat dengan Hagar, seorang wanita Mesir, memutuskan melalui kecerdikannya sendiri untuk memenuhi janji Allah kepadanya untuk seorang putra. Kemudian berbohong tentang istrinya pada beberapa kesempatan. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi Abraham ketika Abraham mengecewakan Tuhan. Dia tidak berhenti mengasihi Musa. Musa melakukan pembunuhan, memukul batu perbekalan, mengambil sensus yang tidak beralasan dari bangsa ini. Tuhan tidak mengizinkan dia pergi ke tanah perjanjian. Tapi tahukah Anda, Tuhan terus mengasihi Musa. Dan kemudian dalam Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa Allah membawa Musa ke tanah yang sama di Bukit Transfigurasi, tempat ia berdiri bersama Elia dalam perayaan penyingkapan Allah akan kemuliaannya. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi Daud, meskipun Daud berzina dengan Batseba, membunuh suaminya Uria, dan Daud melakukan banyak hal yang tidak seharusnya dilakukannya, termasuk menghitung semua orang dalam pasukannya. Tuhan terus mengasihi Daud, meskipun Daud tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah berhenti mengasihi Yunus ketika dia memberitahu Yunus untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan Injil. Dan jika Anda tidak ingat cerita itu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Yunus tidak menyukai orang Niniwe dan ia tidak ingin memberitakan Injil kepada mereka, karena ia yakin beberapa dari mereka nanti akan diselamatkan, dan itu tidak akan baik untuknya. Jadi, dia lari dari Tuhan, dan dia harus diberi pelajaran. Tetapi saya selalu menyukai Yunus pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Tuhan sangat mengasihi Yunus, sehingga ia mengizinkannya menjadi pengkhotbah dalam kebangunan rohani terbesar yang pernah terjadi di planet bumi. Dan bagaimana dengan Petrus? Ilustrasi Perjanjian Baru yang terkenal akan kasih Allah yang tidak pernah padam. 3 kali dia menyangkal Tuhan, tetapi Tuhan tidak berhenti mengasihi Petrus. Bahkan jika Anda terus membaca kitab Yohanes dan Anda sampai pada akhirnya, Anda mendapati bahwa Allah yang Maha Kuasa menugaskan kembali Petrus sebanyak 3 kali yang cocok dengan setiap penolakannya. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Dan ketika kita melanggar kekudusan Tuhan, kita biasanya membayar penaltinya. Tetapi itu berbeda dengan Tuhan yang tidak lagi mengasihi kita. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa sebagai orang tua, ketika Anda harus mendisiplinkan salah satu dari anak-anak Anda, mungkin itulah saat Anda paling mengasihi mereka. Mereka tidak menyukainya dan mereka tidak percaya itu. Tapi itu benar. Tidak mendisiplinkan anak-anak Anda berarti tidak mencintai mereka. Dan bagi Tuhan untuk tidak mendisiplinkan kita, ketika kita melakukan hal-hal yang salah, berarti ia tidak mengasihi kita. Seperti yang Anda lihat, pesan Alkitab adalah pesan kasih Allah yang tidak pernah berakhir. Izinkan saya mengatakannya lagi. Tuhan mengasihi Anda Dia selalu mengasihi Anda dan Dia akan selalu melakukannya. Salah satu kisah terbesar tentang hal itu terdapat dalam kitab Hosea. Izinkan saya memberitahu Anda tentang kitab ini. Hosea adalah seorang nabi. Itu berarti bagi kita semua dalam budaya ini, dia adalah seorang pengkhotbah. Dia adalah seorang pengkhotbah yang dipanggil untuk berkhotbah ke 10 suku Israel Utara. Terkadang disebut sebagai Efraim dalam Alkitab. Dan dia dipanggil untuk berkhotbah kepada kelompok orang ini pada waktu yang sangat istimewa dan unik, yaitu tepat sebelum mereka ditawan oleh bangsa Asyur, 722 sebelum Masehi. Dan itu adalah masa kemakmuran yang luar biasa di Israel dan juga masa kefasikan yang luar biasa. Sulit membayangkan bagaimana suatu bangsa seperti Israel yang begitu dikasihi Allah dapat terperosok ke kedalaman keburukan selama masa yang khusus ini. Setiap perintah Allah dilanggar setiap hari oleh bangsa Israel. Kebohongan, perzinahan, penumpahan darah, penipuan, hidup berlebih dan kemewahan, perampokan dan penindasan, transaksi palsu, dan iman yang terlibat dalam memimpin korupsi. Dan dari semua hal yang sulit dipahami, mereka memiliki pelacur kultus lelaki yang tinggal di kuil Yahudi, dan para wanita mendirikan toko di kuil Yahudi untuk menenun pakaian yang digunakan dalam penyembahan berhala. Ini adalah masa yang sangat berdosa, masa kerusakan moral Israel, dan Allah memanggil Hosea untuk pergi dan berkhotbah kepada generasi ini. Dalam nubuatnya terhadap mereka, dia mengatakan bahwa bangsa Israel telah menjadi seperti istri yang berzina. Hosea 4 ayat 12 mengatakan, roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Alkitab mengatakan bahwa Israel telah menjadi seperti istri yang tidak setia, seperti wanita yang berzina. Dan Tuhan telah mengasihi mereka dengan setia dan membuat perjanjian dengan mereka. Dan mereka telah meninggalkan perjanjian itu dan melanggarnya dengan perilaku jahat mereka. Sekarang kita tahu seperti apa itu di dunia kita saat ini. Dan kita harus membicarakan hal ini. Karena dalam perikop ini, dalam kisah ini, ada saling mempengaruhi antara kasih Allah kepada Israel dan kasih seorang pria terhadap istrinya. Dalam pernikahan, apakah ada yang lebih menyakitkan bagi pasangan daripada ketidaksetiaan? Ketika pasangan menikah, mereka berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan saksi, dan mereka bersumpah untuk setia satu sama lain. Dan ketika seseorang berkata, "Ya, saya akan melakukannya," dan kemudian mereka melanggar janji itu, akibat bagi pasangan yang disakiti adalah salah satu luka paling dalam yang pernah dirasakan manusia. Dan apa yang akan saya sampaikan kepada Anda saat ini bukan untuk membuat Anda lebih terluka, tetapi untuk membantu Anda memahami apa yang terjadi dalam kitab ini. Berikut adalah kata-kata Elizabeth Edwards yang meninggal pada Desember 2010 karena kanker. Seperti yang Anda ketahui, dia adalah mantan istri politisi John Edwards yang mempermalukan dirinya sendiri, keluarganya, dan terutama istrinya dengan berselingkuh dan menjadi ayah seorang anak oleh wanita lain. Dalam buku yang dia tulis sebelum kematiannya, Elizabeth mengabarkan rasa sakit yang dia alami ketika dia mengetahui perselingkuhan suaminya. Dia berkata, "Setelah saya menangis dan menjerit, saya pergi ke kamar mandi dan saya muntah. Dan hari berikutnya, John dan saya berbicara." Dan dia tidak mau memberikan detailnya. Tetapi ternyata dia juga tidak jujur. "Saya merasa bahwa tanah di bawah saya telah ditarik. Saya menghabiskan berbulan-bulan belajar untuk hidup dengan apa yang saya pikir adalah satu peristiwa perselingkuhan. Dan saya ingin mengatakan bahwa satu kejadian mudah diatasi. Tetapi ternyata tidak. Saya adalah siapa saya, tulisnya. Saya tidak sempurna dalam sejuta cara, tetapi saya selalu berpikir bahwa saya adalah tipe wanita, tipe istri yang kepadanya seorang suami akan setia. Saya telah meminta kesetiaan, saya telah memohon untuk itu. Sungguh, ketika kami menikah, saya tidak pernah membutuhkan bunga atau perhiasan. Saya tidak peduli tentang liburan atau mobil yang bagus, tetapi saya berkata kepada John, saya ingin kamu setia. Tinggalkan saya jika kamu harus melakukannya, tetapi setialah kepada saya jika engkau bersamaku. Stephen Turner meringkas ketidakpedulian kita saat ini akan cinta yang setia ketika dia menulis puisi berjudul Deklarasi Niat. Dia berkata, dia bilang dia mencintaiku untuk selamanya, tetapi berhasil menguranginya menjadi 8 bulan untuk perilaku yang baik. Dia berkata kami cocok bersama seperti tangan dalam sarung tangan. Dan kemudian cuaca panas datang dan aksesoris seperti itu tidak diperlukan. Dia mengatakan masa depan adalah milik kami, tapi rumah itu atas namanya. Dia mengatakan saya adalah satu-satunya yang mengerti sepenuhnya. Dan kemudian dia meninggalkanku. Dan katanya dia sudah tahu bahwa aku tidak akan benar-benar mengerti. Setelah mengutip komentar tentang cinta ini, Stephen Turner menulis tentang konsekuensi tragis yang kita alami hari ini dalam keluarga kita. Dan kemudian dia menambahkan pemikiran ini. Dengarkan. Saya ingin mengatakan bahwa ini pun memiliki efek yang serius pada kehidupan spiritual masyarakat barat. Bagi masyarakat yang tidak lagi memahami atau percaya pada cinta, dalam pandangan saya, akan mengalami kesulitan memahami atau percaya pada Tuhan, atau setidaknya Tuhan dalam Alkitab. Tidakkah menarik bagaimana pengalaman manusiawi kita terkadang menjauhkan kita dari pengalaman spiritual yang kita butuhkan dalam hidup kita. Anda lihat, saudara, kesetiaan adalah landasan dari semua hubungan, karena itu adalah inti dari ide Alkitabiah tentang suatu perjanjian. Maka tidak masalah apakah perjanjian itu antara Allah dan manusia, atau antara manusia dengan manusia lainnya. Loyalitas adalah fondasi yang sangat diperlukan untuk suatu hubungan. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan Israel. Itulah makna kitab ini. Perjanjiannya seperti suatu pernikahan. Tuhan menikahi Israel. Dan pada 3 kesempatan yang berbeda, mereka bertukar janji. Di Gunung Sinai, Keluaran 24, ketika mereka pergi ke tanah perjanjian, Yosua 8, ayat 30 hingga 35. Dan kemudian, ketika mereka menetap di tanah perjanjian, mereka berkata satu sama lain, aku akan melakukannya. Yosua 24 ayat 1 hingga 28. Bacalah uraian-uraian itu dalam Alkitab. Sungguh menakjubkan, karena Musa membacakan semua hukum Taurat, dan bangsa itu berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Tapi sekarang semua itu berantakan. 600 tahun telah berlalu sejak Israel menikah dengan Tuhan. Dan selama bertahun-tahun ketidaksetiaan terus bertumbuh sampai akhirnya. Selama pemberitaan Hosea, hal itu mencapai titik kritis. Dan dalam kitab Hosea ini, Allah memerintahkan nabinya untuk menunjukkan kepada Israel bahwa mereka telah secara konsisten tidak setia kepadanya, meskipun ia setia kepada mereka. Tapi ini adalah inti yang tidak boleh Anda lewatkan. Tuhan secara khusus ingin Hosea mengatakan kepada Israel, tidak peduli apa yang telah engkau lakukan, tidak peduli seberapa jauh engkau telah jauh dari kasih karunia, tidak peduli apa yang telah engkau lakukan untuk tidak setia kepadaku, aku ingin engkau tahu sesuatu yang sangat penting. Aku tidak akan pernah berhenti mengasihimu. Jadi Tuhan memutuskan untuk membawa pesan ini kepada Israel dengan cara yang sangat unik dan aneh. Apa yang akan saya sampaikan kepada Anda hampir seperti, oh, saya tidak percaya ini ada di dalam Alkitab. Karena dalam pasal pertama kitab Hosea, dalam ayat kedua, kita membaca kata-kata ini, lihatlah Alkitab Anda. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan pernakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Allah mengatakan kepada nabinya untuk menikahi seorang wanita yang akan tidak setia dan tidak bermoral dan yang akan menjadi secara harfiah seorang pelacur. Tuhan menyuruhnya menikahi wanita ini. Ngomong-ngomong, namanya adalah Gomer. Saya hampir tidak bisa melewati nama itu karena Anda tahu, yang bisa saya pikirkan hanyalah Gomer Pila. Saya kira dalam perjanjian lama itu akan menjadi, ya, saya tidak tahu ada wanita bernama Gomer. Saya yakin tidak, tetapi itu adalah nama istrinya. Jadi Alkitab mengatakan, Hosea pergi dan dia menikahi Gomer. Dan Tuhan berkata kepada Hosea, aku ingin kamu mencintainya. Dengan penekanan yang luar biasa, dia mengulanginya. Cintailah dia meskipun dia seorang pezina. Cintailah dia sebagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel, meskipun mereka juga melakukan perzinahan dengan pengabdian mereka kepada berhala. Jadi rasa patah hati dan trauma pernikahan yang menyiksa ini menjadi semacam nubuat sandiwara dari Hosea.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Allah Mengasihi Engkau. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Kasih Allah Tidak Pernah Berhenti. Dr. David Jeremiah telah membahas komitmen kasih Allah kepada kita. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama pengajaran Dr. David Jeremiah, bagian kedua dari judul khotbah Kasih Allah Tidak Pernah Berhenti. Kita akan lanjutkan bahasan mengenai komitmen kasih Allah dengan bahasan mengenai penghinaan terhadap kasih Allah, belas kasih Allah, dan perwujudan kasih Allah. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111 777 986. Tuhan Yesus memberkati.

Bapa Surgawi, kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, kami sungguh merendahkan diri kami. Kami berdoa, kami mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, ya Tuhan. Bapa, genapi janji-Mu, Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu janji-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa bagi Indonesia yang kami kasih, dengan segala masalah, pergumulan, bencana yang silih berganti. Kami umat-Mu Tuhan datang kepada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon anugerah-Mu, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, atas 240 juta jiwa penduduk negeri ini, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, sehingga bangsa kami diselamatkan dan dipulihkan, dilimpahkan oleh damai sejahtera dan anugerah-Mu yang berlimpah. Bapa Surgawi, ini doa kami, ini jerit kami, ini tangisan kami. Jawablah ya Tuhan, sesuai dengan kerinduan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengalami dan merasakan kematian rohani. Mungkin telah lama Anda memohon kepada Tuhan untuk memberi hidup rohani yang baru. Yakinlah,

0: Anda akan mulai hidup dan dipenuhi dengan sukacita yang Tuhan ingin berikan kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: dalam tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-527. Saya menyapa Anda yang ada di Jakarta. Shalom Jakarta, shalom Bogor, shalom Bekasi, shalom Depok, Tangerang, dan juga shalom Kalimantan Timur, Samarinda, dan juga shalom yang ada di Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong, dan pelosok-pelosok daerah yang terjangkau maupun yang tidak terjangkau tetapi dapat dijangkau dengan radio live streaming. Selaku dikasih Tuhan, jangan tetap berhenti berharap kepada Yesus. Tetaplah setiap kita memandang kepada Yesus, karena kita percaya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Terima kasih buat para pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menghubungi kami untuk pelayanan doa. Dan Anda juga bisa langsung tanpa ke pihak radio, Anda bisa menghubungi kami baik untuk pelayanan doa dan juga pelayanan firman di PDPD, persekutuan doa, maupun juga di gereja interdominasi. Anda bisa menghubungi saya langsung di nomor WA 0812-621-5518. Sekali lagi di 0812-621-5518. Doakan nanti tanggal hari Jumat, tanggal 29, Pastor Apius Rupang akan ke pedalaman lagi, ke wilayah Kutai Timur, ke desa Senyur, dan terus juga ke Kutai Kartanegara. Lalu awal bulan Juni lanjut lagi pelayanan marginal untuk di wilayah Jakarta. Terima kasih buat dukungannya, dan mari kita kembali di dalam episode yang ke-527. Dan saya mengajak setiap kita untuk kembali, yuk kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kenapa? Karena ini sangat menarik. Saya mau kembali membahas, merenungkan ini lagi. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajian rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, saya kembali mengajak Anda untuk lihat konteksnya lagi. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bayangkan kalau sebuah ruangan yang penuh ketakutan 50 hari sebelumnya. Murid-murid terkunci. Mereka bahkan mereka takut ditangkap seperti Yesus. Tapi sekarang pada waktu itu, saudaraku dikasih Tuhan, ruangan yang sama dipenuhi orang yang berani. Dipenuhi orang yang bersuka cita. Bahkan dipenuhi orang-orang yang saling berbagi. Kita lihat, saudaraku, apa yang berubah? Dahsyat. Alkitab mencatat, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan atas para murid. Dan saya percaya juga, Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Saudara aku dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat tiga dampak nyata pencurahan Roh Kudus yang menghasilkan kasih mula-mula. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimana seperti yang saya katakan, kasih mula-mula bukan sekedar nostalgia, tetapi ini menjadi standar jemaat yang hidup oleh Roh. Dahsyat. Sekali lagi, standar jemaat yang hidup oleh Roh. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bisa melihat konteks peristiwa dari Kisah Rasul pasal 2 yang terjadi pada hari Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Yerusalem penuh peziarah Yahudi dari berbagai bangsa-bangsa, saudaraku. Kita lihat di ayat 1-13 yang pernah saya sampaikan di episode yang sebelumnya. Bagaimana Alkitab mencatat, saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus turun seperti angin kencang dan lidah api. Dan Alkitab mencatat murid-murid mulai berbahasa lidah, saudaraku. Dan ini adalah karunia tanda awal dari kepenuhan Roh Kudus. Para murid berbahasa lidah atau yang dikenal sekarang dengan istilah, dengan sebutan bahasa roh. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita lihat ini dahsyat. Bagaimana dampaknya di ayat 14 sampai dengan ayat 36. Petrus berkhotbah. Dia menjelaskan ada satu revelation yang dicurahkan yang ada dalam pribadi Petrus. Sehingga Petrus, dia spontan, dia mengkhotbahkan tentang kitab Joel, penggenapan kitab Joel, Joel pasal 2 ayat 28 dan 29, saudaraku. Lalu saudaraku dikasih, untuk kita bisa melihat bagaimana ketika Petrus berkhotbah di ayat yang ke-37, bagaimana hati orang yang mendengar tertusuk. Dahsyat. Memang benar, saudaraku. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ini dahsyat, makanya gak heran. Mereka yang mendengar tertusuk, lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dahsyat. Lalu sudah aku dikasih Tuhan, di ayat 38 sampai 40. Petrus menjawab, Petrus berkata, bertobat, dibaptis, terima karunia Roh Kudus. Sederhana, saudaraku. Ini adalah jawabannya sederhana. Tidak muluk-muluk, spontan, the point, saudaraku. Dan kita lihat di ayat 41 sampai 47. Itu adalah hasil langsung dari pencurahan roh itu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dahsyat. Karena saya percaya ini masih terjadi di akhir zaman. Karena apa? Karena kita bisa melihat sesuatu hal yang terjadi, pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Itu bukan program gereja, tapi buah roh yang otomatis muncul ketika gereja dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Mari saya mengajak kita lebih lagi membedah ayat 41 sampai 47, saudaraku. Dahsyat. Bagaimana di ayat 41 sampai 47 ada tiga dampak utama yang terjadi dari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Ayat 41 sampai 47. Bagaimana orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini revival. Kegerakan, dan saya percaya ini masih bekerja sampai saat ini. Dan saya berdoa pemberitaan firman yang saya beritakan pada hari ini juga melawat Anda. Anda yang belum percaya kepada Yesus, inilah waktunya. Buka hatimu dan terima Roh Kudus. Percayalah Yesus supaya engkau diselamatkan. Karena di akhir zaman, kalau 3.000 orang bertobat di awal mula-mula, di akhir ini Saudaraku dikasih Tuhan, di akhir zaman saat ini lebih banyak lagi Saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Alkitab mencatat jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan jemaat simpatisan, Saudaraku. Tapi orang yang diselamatkan, Saudaraku. Kita lihat, Saudaraku dikasih Tuhan. Roh Kudus adalah roh penginjilan. Roh Kudus sendiri yang menginsafkan mereka akan dosa. Bahkan kita melihat apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus sudah janjikan dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan. Kita bisa melihat pertumbuhan bukan karena strategi manusia. Kita bisa melihat tapi karena Roh Kudus bekerja. Menyadarkan dosa. Dan saya percaya pada saat ini juga. Roh Kudus menyadarkan Anda dari dosa. Sehingga saya dan saudara kita semua mengambil keputusan untuk bertobat. Mengambil keputusan untuk hidup di dalam Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Itu supranatural, saudaraku. Tapi kita bisa melihat juga pertumbuhan juga kualitatif, saudaraku. Kenapa? Karena di ayat 42 dicatat mereka bertekun. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Lihat kualitasnya. Jadi 3.000 orang itu orang yang diselamatkan, saudaraku. Bukan simpatisan, bukan Kristen KTP. Tapi mereka adalah pribadi-pribadi yang menghidupi Yesus. Dan itu terbukti di ayat 42. Mereka bertekun, ada quality. Saudaraku dikasih Tuhan, di akhir zaman sekarang ini, banyak orang Kristen tidak punya quality, tidak punya kualitas, tidak suka bertekun. Bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam doa, bertekun dalam ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan. Dan hari ini biarlah mata kita terbuka dan kita belajar. Buka hati kita supaya kita bisa merenungkan kembali seperti apa yang dialami oleh 3.000 orang di awal mula-mula, saudaraku. Mereka bukan sekedar bertobat, tapi lihat ada kualitatif, ada kualitas, saudaraku. Alkitab mencatat bertekun. Ini artinya terus-menerus setia. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Kalau ada di antara para pendengar yang suka pindah-pindah gereja, bertobat, saudaraku. Bertekun itu bertekun ibadah bukan berarti ibadah minggu ini di gereja A, minggu depan di gereja B, minggu depan lagi di gereja C. Bukan itu bertekun. Jadi kata bertekun terus menerus itu artinya setia kepada satu gereja, saudaraku. Jangan pindah-pindah. Kalau ada pergesekan, kalau ada masalah, hadapi, jangan lari. Kenapa? Karena kata bertekun juga kita mengerjakannya dengan setia. Karena kita membangun hidup kita, saudaraku. Mari kita bisa melihat kehidupan seorang Kristen yang penuh dengan kualitas, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu Roh Kudus tidak hanya membawa orang ke Kristus, tapi memelihara mereka untuk tetap tinggal. Bukan lari-lari, saudaraku. Mari kita bisa melihat. Renungkan lagi di ayat 42 sampai 44 sampai 45. Ada persekutuan radikal. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan dicatat lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, saudaraku. Dahsyat. Kita bisa melihat dari hal ini, saudaraku, dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus menciptakan koinonia. Apa itu koinonia dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya? Itu artinya persekutuan yang melampaui darah. Melampaui darah dan budaya, saudaraku. Ini dahsyat. Karena kata koinonia, persekutuan itu yang ciptakan itu Roh Kudus. Yang melampaui darah dan budaya. Sehingga kita bisa melihat kata bersatu di ayat 44. Itu adalah epi tu auto. Yang artinya di tempat yang sama. Dengan hati yang sama, saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini buah dari Roh yang sama yang diam dalam semua orang percaya. Bahkan 1 Korintus pasal 12 ayat 13 saya mencatat bagaimana dicatat mereka berbagi harta bukan karena komunisme, tapi karena kasih Roh Kudus membuat kepemilikan pribadi tidak lebih penting dari kebutuhan saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, ini penggenapan hukum kasih. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, saudaraku. Dahsyat. Mari kita lihat di ayat 42 sampai 46 sampai 47 yang sudah kita baca. Ibadah dan kesaksian yang hidup. Alkitab mencatat mereka bertekun dalam pemecahan roti dan doa. Bertekun dalam pemecahan roti dan doa. Saudaraku dikasih Tuhan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Idasyat. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh penyembahan. Efesus pasal 5 ayat 18-19 Anda bisa catat. Dikatakan apa? Penuhlah dengan Roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan dalam mazmur. Ibadah mereka, saudaraku, saya mau kasih tahu, bukan ritual yang kaku, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mencatat, dengar, ada dua tempat. Bait Allah untuk ibadah korporat. Mungkin gereja-gereja yang saat ini kita kenal. Dan rumah-rumah untuk persekutuan intim. Itulah sebabnya saya menegur Anda. Jangan pernah menolak rumahmu. Kalau ada pendetamu meminta rumahmu untuk dijadikan tempat ibadah doa. Mungkin doa rumah tangga atau komunitas. Kau jadi tuan rumah. Jangan kau tolak, saudaraku. Terimalah rumahmu meskipun kecil. Supaya rumahmu itu menjadi berkat. Karena itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Dampak dari pencurahan Roh Kudus, saudaraku. Kita lihat hasilnya di ayat 47. Alkitab mencatat mereka disukai semua orang. Kenapa? Karena kehidupan yang dipenuhi Roh itu menarik orang luar melihat dan berkata, ini berbeda. Orang Kristen berbeda dengan orang dunia. Saudaraku dikasih Tuhan, jadilah orang yang berbeda. Jangan menjadi orang Kristen yang sama dengan dunia. Kalau hidupmu sama dengan dunia, bertobat. Orang dunia suka gosip. Kalau kau suka gosip, kau gak ada bedanya sama orang dunia. Orang dunia kikir, tidak suka memberi. Kalau kau juga kikir dan tidak suka memberi, engkau sama dengan orang dunia. Kita harus beda. Karena ini kita bisa melihat kehidupan yang dipenuhi Roh itu menarik. Menarik orang luar. Orang luar melihat dan berkata, ini berbeda, saudaraku. Mari kita renungkan, saudaraku dikasih Tuhan. Gereja abad 21 punya dua bahaya yang besar. Apa bahaya yang besar? Bahaya yang paling besar di gereja abad 21. Kekeringan roh. Banyak gereja punya program bagus, musik bagus, tapi tidak ada kehadiran roh. Hasilnya jadi dingin, formal, dan tidak bertumbuh. Bertumbuh yang saya maksud adalah kualitinya, saudaraku. Tidak punya kualitas. Bahkan individualisme. Saudaraku dikasih Tuhan. Kita percaya Yesus, tapi hidup sendiri-sendiri gak bisa. Tidak ada berbagi, tidak ada peduli. Saudaraku dikasih Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini menampar kita, saudaraku. Kalau Roh Kudus benar-benar dicurahkan, kasih mula-mula pasti muncul. Kasih mula-mula itu cirinya, saudaraku. Haus akan firman dan doa. Bukan cuma datang hari Minggu. Mau berbagi hidup, waktu, dan harta. Saudaraku dikasih Tuhan, bahkan sukacita dan hati tulus. Bukan kecewa dan sinis, saudaraku. Pastikan orang luar tertarik melihat kehidupan kita. Ada yang berbeda. Dan hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya, apakah gereja kita masih punya kasih mula-mula? Apakah hidupmu masih punya kasih mula-mula? Atau kita sudah jatuh seperti jemaat yang ada di Efesus? Ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4. Dikatakan apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku dikasih Tuhan, apa respon kita pada hari ini? Rindukanlah kepenuhan roh. Jangan puas dengan kekristenan yang kering. Berdoa seperti murid-murid yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 14. Dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Saudaraku dikasih Tuhan, hidupkan kasih praktis. Saya mau bertanya, siapa di gereja kita yang butuh bantuan minggu ini? Telepon dia, WhatsApp dia, doakan dia, kunjungi dia. Saya sendiri mengajak jemaat Tuhan untuk saling peduli. Kalau bisa, ajak teman-temanmu beribadah. Telepon dia, kunjungi dia, berbagi dengannya. Jaga api ini, saudaraku. Jaga kasih ini, karena ini adalah api yang pertama. Saudaraku dikasih Tuhan, ingat, mengapa kamu pertama kali jatuh cinta kepada Yesus? Coba Anda bisa pikirkan baik-baik. Ingat, mengapa kamu pertama kali jatuh cinta kepada Yesus? Saya mau kasih tahu, kembalilah ke situ. Saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah kita mau memberi dia ruang untuk bekerja di hati kita hari ini? Mari buka hatimu. Saya berdoa. Urabataka masyataka dapalam. Bapa ampuni kami Tuhan. Sekali lagi kami menyadari Tuhan, kalau kami masih hidup di dalam kasih dunia, kami tidak mempunyai kasih Bapa, ampuni kami. Kami tidak hidup dengan kasih mula-mula, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau berkata satu kata, kami minta ampun. Kami bertobat Tuhan, berikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada hari ini, biarlah kasih dari surga dicurahkan. Kasih dari surga mengalir dalam kehidupan kami, memulihkan setiap kami, sehingga setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih. Tuhan, terima kasih Bapa. Dan hari ini kami kembali membuka hati kami. Secara khusus buat yang belum percaya kepada Yesus, hari ini buka hatimu. Saya berdoa, terimalah Tuhan Yesus. Dan biarlah pada hari ini Yesus hadir dalam kehidupanmu. Dan di dalam hatimu berkata, tetaplah dia menjadi raja. Dan hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan engkau dari dosa. Hanya Yesus yang memberikan engkau kehidupan yang kekal. Dan hari ini terima dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Aku juga berdoa secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagaimana yang sakit. Uramata kamasyata kadabaralaba. Setiap bagiannya sakitnya dipegang oleh para pendengar pada hari ini. Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Kami percaya pada hari ini kesembuhan sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih dan Anda bisa mendukung, memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan yang kami kerjakan. Anda bisa memberi di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Lapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Lapa Samarinda. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518 dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

mendukung pemberitaan Injil. Itulah misi utama Mission Care. Sebagaimana Roma 10 mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brixton, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban deck, velg Jansa, dan PBI. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

Sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.

0: Shalom, selamat malam hard listener. Kembali pastinya di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya terselenggara program ini berkat dukungan dari Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Seperti biasa, dalam program ini jalur interaktif terbuka untuk Anda, jalur WhatsApp di 0853-8872-2594, di 0853-8872-2594, dan juga di 0811-587-028, 0811-587-028. Ya, sudah terhubung dengan narasumber kita melalui jalur video call dengan Sekretaris Mission Care Chapter Samarinda, Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA. Shalom, selamat malam Pak Gideon. Iya, jauh Pak, suaranya agak jauh ya Pak.
1: Oh iya, ya, karena sudah kedengaran.
0: Iya, jauh masih Pak, kecil suaranya kedengaran Pak.
1: Oh masih bisa ini?
0: Iya, bisa Pak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Selamat malam
0: Pak. Iya. Selamat malam Pak. Iya, kecil Pak suaranya, Pak.
1: Oh, kecil ya?
0: Iya.
1: Gimana ya? Ini tempatnya dipakai oleh anak saya.
0: Oh, iya ya. Oke, enggak apa-apa, Pak. Saya gedein dari sini ya, Pak.
1: Iya.
0: Oke, silakan, Pak.
1: Oke. Bapak Ibu saudara-saudara, mari sebelum kita Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari
0: ya.
1: Kita

0: 9.
1: Ya.
0: Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat.
2: Dengan membelakangi Tuhan, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirman Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat tang atau dengan kuda dan tang kuda. Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berilah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kitab Hosea jarang juga diperdengarkan dalam khotbah-khotbah hari Minggu.
1: Ya.
2: Tetapi firman Allah ini tetap relevan, tetap ada pada kita karena memang kitab Hosea ini ada dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Hosea ini adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan, tapi harus menikah, ya harus mengawini ya seorang perempuan sundal. Kalau kita melihat legalitas daripada seorang nabi, seharusnya seorang nabi tidak boleh, ya tidak boleh, ya tidak boleh mengawini seorang perempuan Sunda. Tetapi ini benar-benar terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara. Kejadian ini terjadi, ya saya pada waktu itu mempunyai istri, tetapi istrinya ini menyimpang dari perintah Tuhan.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tidak menuruti semua aturan dalam Taurat Musa, sehingga diceraikan oleh Hosea. Dan akhirnya si Gomer ini benar-benar dia menjadi perempuan sundal. Jadi perintah Tuhan sebenarnya bukan tidak boleh menikahi perempuan sundal, tapi karena itu pernah menjadi istrinya, tetapi istrinya itu memang berlaku sundal. Akhirnya melalui peristiwa keluarga Hosea ini, Tuhan mau menyatakan bagaimana begitu setianya Tuhan, begitu Tuhan murka kepada bangsa suku Israel, dan tinggal hanya dua suku saja, suku Yehuda yang mengikuti Tuhan. Apa yang saudara-saudara kasih dalam Tuhan? Kalau kita renungkan bagaimana Hosea harus mengawini lagi, ini perintah Tuhan. Ya, setelah dia menjadi istri, tetapi akhirnya dia berbuat yang salah, lalu bahkan dia mengorbankan dirinya menjadi seorang perempuan. Perasaan Hosea pada waktu itu sangat sangat luar biasa, ya hancur gitu ya. Tetapi disitulah Tuhan memperlihatkan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel mengerti betapa degilnya, betapa apa ya, memuncaknya dosa mereka kepada Tuhan. Ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan sudah begitu di luar nalar, sudah di luar apa ya, apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan tidak lagi mereka dengar sama sekali. Jadi kalau kita bisa apa ya, melihat perasaan Hosea pada waktu itu, pastilah dia sangat hancur sekali. Satu sisi dia bisa apa ya, mempunyai jabatan seorang nabi yang akhirnya harus menerima perempuan seperti itu, mengawini kembali menikah kembali gitu, sehingga firman Tuhan menyatakan dia harus melahirkan 3 kali. Itu menjadi sesuatu hal yang Hosea harus terima ya, sebagai seorang nabi, pelayanan seorang nabi yang menyatakan bangsa Israel pada waktu itu benar-benar bangsa Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Ya mungkin saat-saat ini banyak sekali ya, ya banyak sekali kasus-kasus bagaimana atau peristiwa-peristiwa anak Tuhan sebenarnya tidak setia lagi kepada keluarga, tidak setia lagi kepada suaminya, tidak setia lagi kepada istrinya, tidak setia lagi kepada anak-anaknya, tidak setia lagi kepada kakeknya, cucunya, semuanya ditinggalkan. Ya menurut ya, ya kalau saya mendengar dan mendengar dari anak-anak didik saya di SMA atau mendengar teman-teman, kalau kita melihat drama Korea atau drama Cina, itu rata-rata semuanya sudah meninggalkan pendidikan gitu ya. Seakan-akan kalau kita hamil duluan, kalau kita nikah duluan, itu menjadi sesuatu hal yang sudah biasa gitu. Tetap tidak apa ya, tidak mengutamakan Tuhan dulu di dalam perjodohan kita, pernikahan. Supaya kita minta tuntunan Tuhan dan bagaimana Tuhan itu menjadi satu-satunya. Kalau sudah apa diberkati di gereja, kalau sudah benar-benar berjanji di hadapan Tuhan, itu menjadi sesuatu hal yang bukannya legalitas kita sebagai seorang yang punya agama, tetapi benar-benar kita minta tuntunan Tuhan dalam hidup. Sehingga walaupun kita banyak masalah dalam rumah tangga, pastilah kita menaruhkan semuanya itu di hadapan Tuhan dan Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Jadi bisa dibayangkan bahwa Hosea pada waktu itu untuk menggambarkan bagaimana jahatnya bangsa Israel, ya, sama seperti dia harus mengawini kembali Gomer, istrinya itu, sebagai seorang perempuan sundal pada waktu itu, begitulah sakitnya gitu. Seakan-akan apa ya, peristiwa pernikahan ini apa ya, tidak masuk akal gitu ya. Karena dari sisi etika, dari sisi syarat keagamaan, semuanya ya tidak memenuhi syarat. Tapi Hosea mentaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sehingga gambaran ini pada waktu itu sangat melekat di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi bagaimana mereka harus ya menyadari bahwa begitu jauhnya mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka sudah bersundal di hadapan Tuhan dengan cara apa? Meninggalkan kasih setia Tuhan, meninggalkan semua peraturan Tuhan, meninggalkan segala sesuatu. Nah, yang menjadi persoalan dalam hati yang bisa saya pikirkan, Bapak saudara-saudara, Hosea mempunyai ya untuk menikahi Gomer kembali itu dari wanita yang sudah pernah dia ceraikan karena tidak menurut Tuhan, lalu harus menerima bukan lagi mantan istri tetapi perempuan sunda. Dalam pikiran kita apa ya, dalam seorang laki-laki ada rasa jijik, ada rasa kecewa, semuanya itu bercampur aduk. Tetapi mengapa Hosea bisa menerima Gomer kembali? Ada rasa peduli, ada rasa berbaktinya kepada bangsa Israel. Dia menuruti perintah Tuhan itu ada rasa berbagi dan peduli supaya bangsa Israel benar-benar menyadari ketidaksetiaan mereka. Supaya mereka menjadi mempunyai hati yang setia kepada Tuhan. Tidak di dalam hidup mereka kembali. bagaimana mereka akan menerima hukuman Tuhan. Tuhan begitu sakit yang digambarkan dari pribadi Hosea itu. Allah sedang sakit gitu. Allah menanggung penyakit besar, apa ketidakmustahilan di dalam ketidaksetiaan manusia itu ditanggung oleh Hosea yang digambarkan Allah bagaimana sangat mengasihi bangsa, menegur mereka, mengingatkan mereka supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu saudara, kalau dalam pandangan manusia pasti mempunyai pertimbangan, pertimbangan untung ruginya, mempertimbangkan sisi agamanya, gitu ya, sisi apalagi, sisi hukum dan semuanya ya. Tetapi Hosea tidak begitu, Bapak Ibu saudara. Dia tidak memandang ke sisi mana-mana. Ya, pada waktu Tuhan memerintahkan dia menikah dengan harus menikahi perempuan Sundal bernama Gomer, kembali gitu ya, kembali menikah. Itu kalau kita melihat ayat-ayat firman Tuhan yang sampai ya, sampai dia di Gomer ini sampai bisa melahirkan 3 kali. Itu tidak mungkin kalau hanya rasa cinta saja. Tidak ada. Jadi manusia itu sudah dia tinggalkan. Yang ada pada dia hanya kasih Allah. Kasih Allah kepada Gomer. Ya, baik di dalam pemahaman apa batinnya, pengalaman fisiknya, maupun jangan pengalaman dia sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, harus kita ketahui bahwa kita banyak sekali meninggalkan Tuhan. Kita harus mengakui itu, dan melalui firman Allah ini kita mulai merenungkan ya, bagaimana ya Tuhan itu sudah setia dengan kita. Kita itu ya diumpamakan seperti suatu pernikahan seperti ini. Ada seorang pria yang sebenarnya bukan hanya dirugikan, tetapi seorang pria yang apa ya, begitu sakit. Lalu di dalam diri Hosea juga bukan hanya rasa sakit, tapi ada satu hukuman. Ya, seperti hukuman Tuhan itu ada pada dia. Sehingga kalau kita melihat seluruh kitab Hosea penuh dengan murka Allah kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan bagaimana Tuhan melimpah semua kemarahannya kepada Hosea, dan itu menjadi sesuatu peringatan bagi bangsa Israel supaya mereka jangan sampai kena murka Tuhan. Tapi akhirnya murka Tuhan itu tetap ada. Nah, kita bisa bayangkan Hosea mempunyai apa ya, mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, mempunyai sikap, mempunyai pemahaman yang begitu luar biasa. Hanya kasih daripada Allah. Ya, hanya kasih daripada Allah yang dia lakukan. Ya, tidak melihat lagi bahwa ini pandangan manusia, ini

pemahaman mereka itu tidak bisa lagi. Artinya apa ya? Artinya biasa ya, Tuhan itu membiarkan bangsa Israel dalam keadaan yang penuh dengan kemurkaan. Lalu gimana mereka harus melihat bahwa setidak setiap mereka itu membuat Tuhan itu sangat-sangat apa ya, memperlakukan umatnya seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Pertama, hidup ini didasarkan kasih cinta. Tetapi hidup ini dimulai dengan kasih. Karena dosa, pada waktu manusia itu di dalam dosa, hanya kasih Allah. Mungkin kita pernah kecewa dengan keluarga, kecewa dengan pasangan kita, pernah kecewa dengan orang-orang yang di sekitar kita. Itu benar yang sering menjadi pemahaman dengan kita yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa Tuhan tidak pernah mengecewa. Hanya satu-satu pribadi saja, satu-satunya pribadi yang di dalam dunia ini yang tidak pernah mengecewa. Dia yang menuntun langkah, walaupun pada waktu kita akan saksikan itu menjadi sesuatu yang berat sekali dalam hidup kita. Pada waktu saya menyampaikan, misalnya saya menyampaikan renungan ini dan waktu mendengar, dalam hati saya bergejolak betapa sakitnya ya menjadi Hosea, betapa apa ya, ketidaklayakan itu pasti ada. Ya, dia harus menerima, ya bukan hanya cinta tetapi kasih yang dalam ya, dari Allah. Kalau tidak ada kasih daripada Allah, kalau tidak ada pemahaman yang benar-benar kasih daripada Allah, maka itu akan mungkin. Yang kedua, memang secara manusia rasa berbagi dan peduli ini yang menjadi pendamping daripada kasih itu. Jadi kasih daripada Allah, sisi kemanusiaan kita adalah berbagi dan pedulinya itu. Berbagi hidup kembali, ya bagaimana Gomer bisa apa ya, mau menyadari bahwa kesalahan seorang wanita kalau bersundal itu, ya kemarahan kalau kita tahu dulu. Menurut hukum Taurat adalah seorang sundal adalah seorang yang sungguh-sungguh dihukum oleh Allah. Dia sungguh-sungguh tidak bisa diterima oleh Allah. Jadi Hosea bisa memberi contoh kepada bangsa Israel. Coba mereka begitu di hadapan. Jadi dua sisi yang berharga ini, satu sisi adalah kasih Allah, yang kedua berbagi dan peduli dalam perasaan manusia, dalam pikiran manusia, dalam sikap manusia, sampai Hosea harus menerima dan tuh dia mendengar suara Tuhan dan memberikan nama anaknya, ya, bukan nama anak yang baik, ya. Nama anak kita, kalau kita ya punya anak, kita ini maunya kita itu adalah apa ya, walaupun dia masih kecil, kita tidak tahu ke depannya seperti, tetapi pada waktu kita punya cita-cita bahwa anak kita ini adalah anak yang baik, yang manis, anak yang selalu diberkati Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan, membawa kebesaran nama keluarga dan sebagainya. Tetapi di sini ketiga anak hasil pernikahan Hosea dengan Gomer yang merupakan perempuan sundal adalah dia harus menamai anaknya dengan hukum itu. Jadi ada yang ketiga yang harus kita pikirkan. Mungkin secara perasaan, secara pikiran kita bisa berbagi dan peduli. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana tindakan yang membawa

0: ada ketaatan dari kamu, ketaatan kepada firman Tuhan supaya kita kembali ke Tuhan itu kuat sekali. Sehingga ketiga anaknya itu bukan anak-anak yang mempunyai hati yang manis, yang mulia, yang besar, yang apa luar biasa, tetapi ketiga anak ini menjadi sesuatu, kalau dipanggil sesuatu menimbulkan selalu luka lama kita bukan hanya dibalut oleh Tuhan, tetapi luka lama kita ini akan seakan-akan itu menjadi bagian dalam hidup kita, Bapak dan Saudara. Sehingga dari situ kita mempelajari tiga hal ini saja itu sangat sulit. Nah, pertanyaannya bagi kita, Bapak dan Saudara, ada yang sulit dalam hidup kita saat ini? Itu baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pekerjaan, dalam segala bidang dalam hidup kita, adakah yang paling berat? Ingat, Tuhan tetap ada. Walaupun bangsa Israel sudah bersundal dengan meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Tuhan mengajar Hosea bagaimana bisa berbagi dalam pikiran, perasaan, kemauan, dan peduli dalam pikiran, perasaan, kemauan. Tetapi sikapnya adalah, sikap daripada Hosea adalah, pada waktu dia menerima Gomer menjadi istrinya dan mempunyai tiga anak, sikapnya itu adalah bukan hanya dewasa, tetapi sikapnya adalah memandang ke surga. Bukan memandang kepada manusia, kedagingan kita. Kalau memandang kedagingan kita ini, aduh, atas tubuh buginya, seperti saya bilang tadi, ada rasa jijiknya, ada rasa apa, kecewanya. Dan banyak orang juga kan merasa kecewa dengan itu, bahwa kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengejar. Jadi kalau saya melihat jiwa-jiwa yang saya layani, boleh dengan tentu jawabnya tidak boleh. Nah, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetapi pada waktu kita mempunyai sikap yang benar-benar kecewa dengan Tuhan, artinya ada lebih berat dalam hidup kita ini. Mungkin para pendengar sambil di jalan mendengarkan kita ini di rumah, mungkin mendengarkan siaran ini, ataupun sedang bersama-sama dengan keluarga, dengan teman, dan kita merasa bahwa ada yang begitu berat dalam hidup. Posisi kita hampir sama seperti Hosea yang harus dengan firman, melaksanakan firman Tuhan, tetapi ya harus apa ya, benar-benar melakukan itu dengan kasih, dengan rasa berbagi dan peduli, dan dengan rasa sikap bertanggung jawab kita sebagai manusia. Semua yang dialami Hosea pada waktu itu bukan hanya rohnya saja, yaitu yang terlihat dari kasih, tetapi tubuh jiwa rohnya, ya tubuh jiwanya itu dihiasi dengan rasa berbakti dan peduli, dan itu terlihat di dalam sikap hidup. Ya benar, ketika anak itu nama-nama yang diberikan oleh Tuhan, dan nama-nama itu selalu membangkitkan dia bisa menerima Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Disitulah gambaran di mana manusia itu tidak memiliki setia. Yang ada pada manusia selalu ketidaksetiaan. Selalu kalau kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan itu selalu setia, Tuhan itu selalu setia. Tapi dari sisi manusia itu ketidaksetiaan. Semua berulang-ulang. Tapi ingat, yang dikasih oleh Tuhan. bukan berarti, bukan berarti Tuhan itu mau dipermainkan. Ya, saya menonton juga beberapa kali drama Korea dan drama Cina. Salah satu yang saya lihat adalah kalau orang sudah terlalu mencintai, lalu cinta cintanya itu apa ya dipergunakan untuk membela dia, misalnya dia berselingkuh gitu. Mungkin sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, bahkan saya dengar juga sampai ada 99 kali, 101 kali. Tetapi di dalam kehidupan kita itu pasti punya batasan, kan? Itu pasti ada batasan waktu. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan juga mempunyai batasan waktu? Saya pikir lebih ada. Batasan waktu yang Tuhan berikan kepada saya, bisa saja saya dipanggil Tuhan. Saya tidak ada perbuatan. Lalu yang kedua, batasan waktu saya mungkin saya akan hidup di dunia ini dengan kesia-siaan. Tidak setia kepada Tuhan, hidup saya akan merasa tidak ada manfaatnya. Ya hidup-hidup saja, ya hidup-hidup saja. Hampir sama mungkin seperti misalnya contoh. Saya baru dua hari yang lalu saya kehilangan yang kami. Itu anjing liar pada waktu itu, waktu dia masih masih apa ya, masih kecil itu ya, dia dibawa oleh ibunya, benar, oleh ibunya
1: diantar ke Pagadion.
0: Iya, di sekitar kita ini kan anjing liar ya. Jadi dibawa ibunya, tiba-tiba kami mendengar dia sudah digot. Ya waktu itu dia habis hujan gitu. Ada rasa iba, kita ambil dia, kita elus-elus dia, hampir satu tahun setengah lah dengan kita. Ya. Tiba-tiba dia mati dengan begitu mengenaskan. Kenapa? Menurut yang kami tahu antara dua, apakah dia memang salah makan atau yang namanya anjing liar kan? Ya. Yang pertama dia makan sembarangan, atau yang kedua dia diracuni karena berbuih-buih semua. Oh. Ya. Jadi cerita saya yang sangat mengasihi anjing ini, saya merasakan bagaimana sih manusia gitu. Istri saya menghibur saya, ya sudahlah, namanya juga binatang pasti dia mati gitu. Saya itu ya mau nangis, bagaimana tidak nangis, bagaimana gitu ya. Bagaimanapun juga, ya saya punya pikir, kok tega sekali orang gitu ya. Lalu yang kedua, kalau memang bukan perbuatan manusia, kok anjing itu tidak punya insting gitu nah. Bahwa ini bagi dia gitu. Kan itu batasan waktu kita ya. Tetapi ingat, kita ini bukan seperti binatang yang tidak ada hatinya. Kita ini manusia yang benar-benar diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa. Seberat apapun juga hidup kita saat ini, kita menikmati misalnya begitu banyak murka Tuhan, supaya bertobat, supaya kita jangan meninggalkan kesetiaan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak punya kesetiaan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berdiri, bagaimana kita mulai melangkah sesuai firman Tuhan. Walaupun murka Allah itu begitu beratnya, seperti Hosea harus menerima, ya dalam sikap dia menerima ketiga anaknya. Karena nama anaknya tidak ada sedikit pun yang menunjukkan jalan keluar. Nama itu tidak menunjukkan kebahagiaan. Nama itu tidak menunjukkan Tetapi bagaimana nama itu mengingatkan Hosea dengan kehakiman Tuhan, kemurkaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, kalau kita mendengar khotbah, kalau kita mendengar siaran seperti ini, lalu Tuhan arahkan kita, pastilah sekali waktu ada waktunya Tuhan. Tuhan itu tidak mau dipermainkan. Ada sekali waktu batas waktunya Tuhan juga. Nah, kita tidak tahu itu. Oleh sebab itu, pada waktu firman Tuhan dibaca, direnungkan oleh kita, lalu renungan-renungan seperti ini diperdengarkan dengan kita dengan serius sekali, supaya ya Tuhan tidak mau menekan kita sebenarnya, karena kita yang mengalami ini. Sama seperti bangsa Israel, saya bisa bayangkan kalau mereka pada waktu itu benar-benar menjadi umat Tuhan yang sangat meninggalkan Tuhan dengan cara apa, menyembah berhala yang tidak mempunyai kekuatan gitu ya. Lalu tiba-tiba mereka harus kembali kepada Allah yang tidak pernah dilihat, Allah yang sungguh-sungguh hadir ya, lewat apa, lewat iman gitu ya. Ingat, ada batasan waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan nanti ambil kita semua, kita akan mendapatkan hidup kita. Namanya hidup. Nah, hidup kekal ini ada dua. Entah surga dan neraka. Kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai keyakinan kita pasti diberikan surga. Hidup kekal yang Tuhan berikan. Tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan kita yang sekarang dengan cara mengambil apa ya, kekuatan Tuhan supaya kita mempunyai kuat. Sehingga hidup kita ini walaupun berat, Mayor, ya dalam teguran-teguran Tuhan, di dalam apa ya, kekecewaan hati kita, tetapi dengan sampai kita kembali mempunyai pikiran, kita kecewa dengan Tuhan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus melangkah dan kita berdiri, kita harus mempunyai kasih, kita mempunyai rasa, pikiran untuk berbagi dan peduli, dan sikap tanggung jawab kita adalah walaupun Tuhan itu marah, walaupun Tuhan itu murka, lebih baik jatuh di tangan Tuhan yang penuh murka daripada kita dibiarkan. Kita dibiarkan oleh Tuhan seakan-akan kita, ya, apa ya, ego dengan kita sendiri. Kita terbuai dengan emosi kita terbuai dengan pikiran kita terbuai dengan apa ya, sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak berkenan, tapi kita merasakan itu. Tetapi berbeda dengan orang yang begitu dibentuk Tuhan, kalau dia ditegur oleh Tuhan mendapatkan murka Tuhan, itu artinya Tuhan sayang dengan kita. Mari kita melangkah, mari kita bergerak, mari kita makna. Sulit, pasti sulit. Karena apa? Karena kita ini memang orang yang sudah meninggalkan kasih setia Tuhan. Waktu saudara-saudara, pada waktu kita meninggalkan kasih setia Tuhan, disitulah Tuhan mau mengingatkan. Dan Tuhan, kalau mengingatkan kita, artinya Tuhan masih mengasihi. Berbeda seperti saya pada waktu saya melihat drama Korea segala macam, ya sekali dia tinggalkan. Tidak ada lagi untuk berbalik. Memang penyesalan selalu di belakang, tapi tidak tentu pertobatan itu harus mendahului penyesalan. Kalau kita sudah punya penyesalan, bagi orang Kristen bukan hanya menyesal saja, tetapi bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harus berobat dan kembali ke demikian Mayor di season yang pertama.
2: Iya, terima kasih buat topik yang menarik, bagaimana kita belajar dari Nabi Hosea tentang rasa sedih dan lain-lain, tapi dia tidak hiraukan itu, dia hanya fokus ke dalam karya Tuhan. Dan tentunya listener, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

0: tanganku. Iya, halo listener, kembali lagi bersama Ruang Dengar Anda. Masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Dan pastinya masih bersama narasumber kita, Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA. Di awal tadi kita membahas bagaimana pergumulan Hosea, yang tentunya juga mungkin beberapa dari kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang bisa terhubung dengan Hosea ini. Bagaimana Hosea tetap walaupun terluka, kalau mungkin orang-orang di sekitarnya akan mencemooh, tinggalkan saja, tapi Hosea tetap setia akan rancangan Tuhan. Dan tujuh segmen kedua, kembali Mayor Undang Pak Gideon untuk menyampaikan lagi di segmen kedua ini, Pak. Silakan, Pak.
1: Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ya, 15 menit terakhir dalam ini yang sharingkan kepada kita semua. Mungkin tadi kita sudah membaca prinsip firman Tuhan.
0: Ya.
1: Ada tiga hal yang harus kita ingat. Kalau memang kita memiliki kesetiaan dari peduli dan berbagi, maka kita harus mengawali hidup kita dengan kasih Allah. Kasih Allah itu berbeda dengan cinta. Kalau cinta itu masih bisa diukur. Oh, cinta dengan keluarga, ya, cinta dengan pasangan, cinta sesama. Itu masih kita bisa ukur. Tetapi kasih itu tidak pernah terukur. Dia melampaui semua kehidupan dan semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Yang kedua, dalam pikiran dan perasaan kita, untuk benar-benar memiliki ya kesetiaan dalam berbagi dan peduli adalah rasa berbaginya, rasa berbagi dan pedulinya ini, sehingga Hosea bisa menghampiri Gomer sebagai istri. Gomer bisa melahirkan anak. Itu adalah sikap tanggung jawab daripada Hosea yang menamai anak yang sebenarnya itu kedepannya ketiga anak-anaknya itu adalah anak yang bukan menunjukkan kemuliaan tetapi hukuman. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita memang merasa ya, kalau kita memang ya, misalnya di dalam satu perenungan kita atau dalam satu pikiran kita, lalu kita punya ungkapan, oh saya ini sedang dimurkai Tuhan ya. Langkah apa yang harus kita lakukan? Tahapan-tahapan apa yang harus saya kerja? Firman Tuhan jelas dikatakan kalau kita baca kembali bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Hosea adalah keseluruhan yang dia kerjakan itu adalah menuruti. Ketaatan itu sangat penting. Dan ketaatan ini dimulai dengan kita mendengar. Dari membaca firman Tuhan kita mendengar firman Tuhan. Dari kita mendengar khotbah, mendengar renungan, maka yang akan kita dapatkan adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, di dalam yang tidak kelihatan ya, otak kita, perasaan kita, pikiran, dan menimbulkan iman. Dan dikatakan iman itu berasal dari Allah dan memimpin kita kepada satu kesempurnaan yang Tuhan. Tanpa iman, manusia yang percaya kepada Yesus Kristus tidak memiliki saat ini. Sehingga cerita-cerita kita yang begitu tragis mungkin menurut orang lain tidak begitu tragis. Kecewaan kita, apalagi perasaan kita yang tertekan, ataukah kita memang mengalami yang disebut dengan ketidakmampuan, ketidakpahaman, kesalahartian dalam hidup kita yang itu membuat kita itu jatuh seakan-akan tidak bisa kembali lagi. Sebab mengerjakan segala sesuatu dengan baik, segala sesuatu bermanfaat, segala sesuatu yang dikerjakan dengan penuh sukacita. Kita saat ini mengerjakan pekerjaan kita, kita mengerjakan pelayanan kita, kita mengerjakan semua kewajiban kita di rumah tangga, di rumah, di lingkungan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, seakan-akan itu menjadi hal yang sangat. Tetapi disitulah Tuhan maui supaya kita memiliki rasa, kita memiliki rasa berbagi dan peduli, dan kita memiliki sikap untuk mendengar bagaimana kita kembali ke Tuhan, kita kembali seperti Tuhan yang selalu berselingkuh, selalu berzina, ya, seperti bangsa Israel yang berzina meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, yang mempercayai Allah yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah tetapkan. Maka kita ini bukan sia-sia, tetapi benar kita berat sekali. Tetapi pada waktu kita berat sekali itu, ada sesuatu yang kita bisa bayangkan itu menjadi pergumulan kita. Sesuatu yang berat itu menjadi pergumulan kita. Jadi bersyukurlah kalau kita dalam pergumulan hidup ini, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dan pelayanan, itu seakan-akan kita ini masih diperhatikan oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu mencambuk kita. Tuhan murka sekali dengan kita. Tapi kalau kita sudah mulai ada perasaan, pikiran, lalu iman kita mulai mengingatkan Tuhan mulai sesuai dengan kita, wah itu lebih berbaik. Tetapi lebih baik benar-benar kita mau Tuhan menghukum kita supaya kita kembali dalam pertobatan kita, kita kembali taat. Karena yang diinginkan oleh Tuhan adalah ketaatan, kesetiaan kita, kebaikan kita, yang sudah Tuhan ajarkan berkali-kali kepada kita. Itu yang kita mau sekarang. Memang kelihatan berat sekarang. Tidak seperti yang dulu-dulu mungkin. Wah, bisa ya. Jalan serta Yesus selalu diserta. Ini sudah berjalan dalam murka, seakan-akan tidak menyertai. Karena namanya murka. Namanya murka itu tidak. Yang menyertai kita bukan pribadi. Yang menyertai kita adalah suara begitu tegas. Yang apa ya, begitu tajam, begitu menusuk gitu ya. Firmannya itu melihatkan bahwa ini tepat. Saya bisa bayangkan gini, May, pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib itu, pada waktu dia disalib gitu ya, ya paku gitu ya, itu kan tidak, pada waktu tertancap tidak bisa lagi dicambuk, cambuk tambah sakit. Kalau benar-benar dalam hidup kita saat ini ada itu beratnya kemurkaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus meneladani Tuhan kita Yesus yang mampu. Jadi paku dia terima saja, dia tidak berontak. Terima itu. Waktu Tuhan melakukan itu sampai mati, benar-benar mati. Kedagingan kita, pikiran kita, perasaan kita benar-benar mati. Dan yang kita tunggu adalah bagaimana Tuhan mempunyai kasih karunia membangkitkan kita, membangkitkan semangat kita, membangkitkan airah kita, membangkitkan semangat kita, membangkitkan suku kita. Biarlah Tuhan yang berbuat. Tetapi yang kita buat satu itu mau dimurka. Kita dalam murka itu kita mau berbuat, mau sungguh-sungguh memiliki kasih, berbakti, peduli, dan mempunyai sikap tanggung jawab kita. Walaupun aku itu sesuatu hati tidak mungkin. Ya, contohnya saya sebagai hamba Tuhan, salah satu tanggung jawab kita adalah mendoakan jiwa-jiwa yang tidak mau taati firman. Itu lebih sakit, ya. Ya, kalau kita mendoakan orang tua ini dia sakit, gitu ya. Itu masih suka cita kita. Tapi bagaimana kita mendoakan ya orang-orang pribadi yang tidak mengecewakan kita, yang menyakiti kita. Itu sangat sulit. Nah, mungkin kita cuma Tuhan juga, kita berdoa untuk kita yang sangat sulit itu aja sulit sekali. Baca Alkitab, berdoa, bernyanyi, semua kita dengar firman Tuhan, dengar khotbah, semua kita lakukan. Dan yakinlah, kalau kita benar-benar memiliki pertobatan, maka kita seperti Nabi Hosea. Ada satu kekekalan yang Tuhan menanamkan dalam hidup kita adalah apa? Itu masih pribadinya masih ada. Walaupun murkanya mengingatkan kita, tetapi yang kita rindukan itu adalah bukti. Kita masih merindukan firman-Nya. Firman, di dalam firman itu ada tuntunan. Di dalam firman Tuhan itu ada ketegasan Dia. Ada keadilan Dia. Tetapi ingat, di dalam firman Tuhan juga ada kasih yang mengangkat, yang memulihkan luka-luka kita. Benar-benar kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh untuk bukan hanya kembali kepada Tuhan, tetapi mari kita mempunyai tiga hal penting kalau kita benar-benar memiliki kesetiaan di dalam berbagi kebaikan. Kita mempunyai kasih Allah, perasaan kita, rasa hidup kita adalah berbagi dan berbagi. Walaupun banyak sekali apa yang tidak mengenakan yang didengar, yang dipikirkan, yang kita lihat, yang kita pegang, yang kita, tapi ingat bahwa Tuhan menunjukkan kepada pertobatan, menunjukkan kepada kita jalan yang baik, jalan yang sempit. Daripada jalan yang lebar yang akhirnya membunuh kita, tapi jalan yang sempit yang berliku-liku, yang penuh dengan cucuran air mata itu menjaga bagaimana kita tetap eksis sebagai rupa dan gambar Allah, sehingga kita bertemu dengan pemberi gambar dan rupa. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, hingga kita dibangkitkan hari ini untuk menerima murka Allah, bukan untuk melawan. Menerima murka Allah, kita mau menunjukkan ada perbuatan. Mari kita hati dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kami sudah merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan itu di rumah, masih di dalam kendaraan, pulang dari bekerja, ataupun sedang bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan keluarga. Berdoa kepada-Mu ya Tuhan, apapun juga pekerjaan yang begitu berat, yang ditanggung oleh setiap saudara-saudara seiman kami. Mari Tuhan, Engkaulah ada pribadi yang menemani, yang menghampiri mereka. Tidak meminta murkamu jauh dari kami, tetapi biarlah murkamu itu mengingatkan bahwa Engkau begitu sangat mengasihi, sehingga kami bisa melihat bagaimana kami yang tidak setia ini bisa kembali bertobat dan memiliki kesetiaan. Kami yang tidak taat ini, kami bisa taat kembali. Kami yang tidak punya kasih ini, kembali punya kasih. Segala sesuatu karakter ilahi bisa terselesaikan. Dalam pekerjaan kami pun kami menyerah. Dalam pelayanan kami, bahkan sebentar kami akan membaringkan tubuh kami yang fana. Kota Samarinda yang Tuhan sudah izinkan kami berada di dalamnya, Tuhan jagai, Tuhan berikan sukacita, sehingga kami bisa membaringkan tubuh kami yang fana ini, bertemu dengan Tuhan. Besok pagi kami merasa ada kesegaran yang baru, semangat, ada sukacita yang baru yang daripadamu. Masih pribadimu ada, Immanuel itu masih ada, penyertaanmu yang sempurna itu masih ada. Terima kasih Tuhan, memberkati hambamu, memberkati saudara Meyer, saudara Johan yang di radio pada saat ini. Tuhan juga menyertai kami semua, anak-anakmu, hamba-hambamu, dimanapun berada, yang mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati dengan hikmat, Tuhan memberkati dengan bijaksana. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.
0: Amin. Dan terima kasih Pak Gideon untuk waktunya malam hari ini.
1: Selamat malam.
0: Ya, dan hal listener, akhirnya kami harus mengakhiri program ini. Akhir kata selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hal-hal yang dapat diguncangkan. Di dalam Yesus, kita memiliki keselamatan, keamanan, dan kasih yang kokoh teguh. Firman Tuhan dari kitab Hagai pasal 2 ayat 6 sampai dengan 9.
1: Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikulah perak dan milikulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati, Tuhan memiliki cara-cara yang mengguncang dunia ketika Dia hendak melakukan suatu hal besar. Dia benar-benar membuat bumi bergoyang ketika Yesus mati di salib dan setelah Pentakosta. Bacalah Matius pasal 27 ayat 51 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Inilah pesan-pesan yang sangat jelas yang berarti, perhatikanlah karena hal-hal penting sedang terjadi. Hari ini, bumi mungkin tidak bergerak secara fisik, tetapi Tuhan tentu saja sedang melakukan hal yang mengguncangkan. Manusia terlalu sering membangun hidup mereka di atas fondasi yang lemah dengan hikmat, kebaikan, dan kepintaran manusiawi mereka. Padahal, hanya ada satu dasar yang teguh, Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Tuhan selalu punya tujuan dengan mengizinkan guncangan pada tatanan ciptaannya. Di antaranya, Dia mengguncang gereja karena sikapnya yang tidak peduli dan berfokus pada diri sendiri, mengingatkan orang percaya agar tidak bersandar pada struktur-struktur dunia yang fana. Sebaliknya, kita harus bersandar pada dasar yang kokoh dan aman yang berasal dari kerajaan, keselamatan, dan kasih Tuhan yang teguh yang ada di sini dan saat ini. Saudara pendengar, sebagai wakil-wakil Tuhan di bumi dan satu-satunya yang berdiri di atas dasar yang teguh, kita memiliki tanggung jawab untuk menawarkan pengharapan nyata kepada orang-orang yang dasarnya sudah goyah. Pekerjaan, pemerintah, atau bahkan agama tidak dapat memberikan keamanan jangka panjang pada seseorang. Relasi dengan Yesus Kristus adalah satu-satunya tempat perlindungan yang kekal.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Anda sendiri.
1: Berserulah akan namanya, dan kemenangan yang telah dicapainya itu akan sanggup mengubah bahkan perkara-perkara yang telah terjadi.
2: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: yang percaya Allah kita Raja Perkasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Come on, louder than that, come on. Woo-hoo. Yes. Hallelujah.
1: Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

teman-teman, kalau engkau lagi bersedih, bersusah hati, yuk berdoa saja. Tuhan Yesus itu sahabat kita. Berdoa padanya ya, Dia pasti

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Seringkali justru orang-orang yang beragamalah yang terjerumus ke dalam keadaan hidup terpisah dari Tuhan. Itu suatu dosa. Pada dasarnya kita bertindak sesuka hati kita. Sering dengan munafik kita berusaha menutupi dosa tersebut. Kita harus selalu menguji sejauh mana kita benar-benar hidup dengan bergantung kepada Bapa dalam menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Kita harus memohon penerangan dari Roh Kudus dalam hal ini. Jika kita berdiri sendiri serta mengambil keputusan sendiri tanpa memohon pimpinan Tuhan, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Makin banyak kita bergantung kepada Allah dalam soal-soal kehidupan yang terkecil, makin banyak buah yang akan kita hasilkan di kemudian hari. Dengan demikian, kita telah melakukan segala sesuatu di dalam Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 要素上。
1: Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.

suka maupun duka, kami mau berjalan bersamamu, karena engkau tujuan hidup kami.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah, dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk ke kamar saya, dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini, sebab sebelumnya ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan, dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk keseribu kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin, sebab anaknya memang benar. Akhirnya, sang anak memeluk ibunya dan berkata, "Mah, mama memang mengasihi saya. Aku mengampunimu." Sang ibu bercerita bahwa mereka berdua menangis dengan rasa sukacita dan kasih untuk satu sama lain yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Coba renungkan, pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah sakit hati menjadi sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Allah mengasihi orang yang rendah hati, yang mau diperbaiki. Akan tetapi Allah berpaling dari mereka yang menyalahkan orang lain, baik dalam hatinya maupun dalam perkataannya. Mereka memiliki perangai si penuduh, yaitu Lucifer yang tinggi hati dan menjadi seteru Allah. Jika Anda rindu untuk dikasihi Allah, jangan mempersalahkan orang lain. Maka Tuhan akan memihak kepada Anda. Ia akan menyatakan kasihnya dan akan turun tangan demi kepentingan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sendiri sebagai Bapa Anda. Ia mengharapkan agar Anda sebagai anaknya mengasihi Dia juga. Bapa mendambakan kasih Anda, karena kasih anak-anaknya adalah kesukaan baginya. Anda hanya dapat mendatangkan sukacita baginya apabila Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Anda harus menyerahkan kepadanya segala sesuatu yang memikat hati Anda, baik itu manusia ataupun benda. Dengan begitu, Anda membawa apapun yang menjadi berhala bagi Anda sebagai suatu korban kepadanya. Pada saat itu, Anda akan menjadikan hati Allah bersuka cita, dan sementara Anda mengasihi Dia, kesukaan Allah akan memperkaya dan membahagiakan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, bangsa Israel menginginkan seorang raja sehingga mereka dapat menjadi seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Pada saat itu, mereka adalah teokrasi, yaitu pemerintahan dengan Tuhan sebagai kepala dan hakim untuk menasehati mereka. Namun, sekarang mereka menginginkan suatu monarki, sebab yang lain memilikinya. Seolah-olah mereka sedang berkata, "Allah, Engkau tidak cukup baik bagi kami." Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun Ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mengirim hujan badai selama musim tuai gandum mereka. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka. Mereka membutuhkan Allah untuk membela mereka dan bukan menantang mereka, karena mereka tergantung padanya bahkan untuk makanan yang mereka makan. Samuel, hakim mereka pada saat itu, membantu mereka memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Dan apa yang ia katakan kepada mereka memberi kita suatu teladan bila kita melakukan kesalahan. Pertama, akui kesalahan kita. Mereka berkata kepada Samuel, "Dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 1 Samuel pasal 12 ayat 19. Langkah kedua, berpalinglah kepada Tuhan dengan segenap hati Anda, sebagaimana Samuel menasehati. Janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 20. Ketiga, pahami bahwa saat Anda bertobat, Tuhan akan memulihkan Anda. Samuel berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya?" Ayat 22. Keempat, izinkan orang Kristen yang dewasa berdoa bagi Anda, dan dengan rendah hati menerima pengajaran mereka. Samuel berkata, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Ayat 23. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan atas pengampunannya dan bertekadlah untuk melayani Dia mulai dari titik ini. Kata Samuel, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Ayat 24. Saat kita melakukan kesalahan, itu bukanlah suatu akhir. Bahkan, ia dapat menjadi suatu awal baru bila kita sungguh berpaling kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saya kehilangan banyak hal. Saya kekurangan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak tertolong lagi. Begitulah biasanya pendapat kita. Akan tetapi bagi Allah bukan masalah apakah Anda berkekurangan sedikit atau banyak. Justru makin banyak kekurangan Anda, makin banyak pula kesempatannya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib. Oleh sebab itu, katakanlah, Tuhan akan mencukupi segala kekuranganku semata-mata oleh sebab aku mengalami banyak kekurangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Jangan memandang rendah kepada hari-hari yang serba kurang, yang nampaknya tidak mengandung sesuatu yang istimewa. Jangan meremehkan kesempatan-kesempatan yang kecil, tenaga yang tidak cukup. Allah mengasihi yang kecil dan rendah. Kota Bethlehem yang kecil, bangsa yang kecil, si cacing Yakub, ia berseru kepada Anda, katanya, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Itulah suatu hukum di dalam kerajaan Allah. Barang siapa melalui hari-hari yang serba kurang itu dengan rendah hati dan setia, akan ditunjuk oleh Tuhan untuk memerintah daerah yang besar. Ia akan mengalami hal-hal yang amat heran di dalam kerajaan Allah.
1: Anda baru saja

Shalom dan selamat malam Heart and Nelson. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland New Family Station. Saya Pendeta EB Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Nelson, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 25 ayat 10 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 10 hingga 14. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan malam ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Julius Widodo, kita akan menyapa beliau. Halo, salam, selamat malam Pak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam semuanya para pendengar Radio Heartland malam hari ini.
0: Amin. Dan malam ini kita diingatkan melalui firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 10 hingga 14. Oh, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Wow, luar biasa Bapak Pendeta firman Tuhan ini.
1: Firman yang menguatkan hidup kita, hati kita, iman percaya kita. Karena ayat 10 ini merupakan satu penghiburan bagi kita semuanya. Bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Perhatikan, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tentunya saudara Tuhan, firman Tuhan ini tidak serta-merta bahwa jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan, bagi hanya bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan juga peringatan-peringatannya. Bagi orang yang benar-benar berpegang pada perjanjian Tuhan, jalan Tuhan itu, perbuatan Tuhan itu adalah kebenaran. Tetapi bagi orang yang tidak berpegang kepada firman Tuhan, jalan Tuhan merupakan satu hukuman, jalan Tuhan merupakan satu petaka bagi mereka. Itulah sebabnya kita bersyukur yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bahwa jalan Tuhan itu adalah satu kebenaran. Karena kita yakin bahwa kita semuanya adalah orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kita semua para pendengar malam hari ini adalah orang yang takut akan Tuhan dan berpegang dan melakukan akan perintah-perintah-Nya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayatnya yang ke-12 merupakan satu akibat. Siapa orang yang takut akan Dia? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sekali lagi, bagi orang yang takut akan Tuhan, yang memegang perjanjiannya, dia akan mengalami suatu pimpinan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Hidupnya saudara Tuhan diarahkan oleh Tuhan. Tidak berjalan sendiri atau mengikuti jalannya masing-masing. Tetapi Tuhan menuntun langkah-langkah orang benar. Ini adalah dampak akibat orang yang berjalan di dalam kasih karunia dan kebenaran. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Sekali lagi, akibat yang selanjutnya berkata, orang itu, siapa orang itu? Orang yang berjalan sesuai dengan perintah-perintah dan perjanjiannya. Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Sukacita, damai dan sejahtera, bahkan anak cucunya akan mewarisi bumi. Woi, luar biasa. Kalau sampai saat ini kita bahas, saudara kekasih Tuhan, bahwa orang yang berjalan dalam kasih karunia Tuhan dan dalam kebenarannya, maka sampai anak cucunya pun akan mendapatkan berkat, yaitu mewarisi bumi. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa, kalau kita hidup takut dengan Tuhan, maka kita akan mengalami berbagai macam berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan bergaul karib, bersahabat, memimpin hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Bukan hanya kita yang mendapatkan berkat, tetapi anak cucu kita akan mewarisi bumi. Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari kita berdoa.

Apa firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberikan kami kehidupan yang baru. Teguhkan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami boleh tetap setia, mengasihi-Mu, dan hidup di dalam perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Heart NS baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup tentang segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan bersama Anda dalam kehidupan sehari-hari. Mari silakan berbagi untuk kesaksian, menguatkan setiap orang yang saat ini mendengar. Dan melalui kesaksian Bapak Ibu, hati mereka dikuatkan, diteguhkan, dan mereka boleh mengambil komitmen untuk tetap setia. Silakan berbagi kesaksian atau ingin juga berbagi pokok-pokok doa untuk didoakan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Artinas, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, tetap saya ingatkan jangan pernah menyerah dan putus asa. Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan Ia punya cara untuk menolong dan memberikan pemulihan, kesembuhan melalui kuasa Roh Kudus bagi setiap anak-anak-Nya yang berharap kepada-Nya. Dan juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin berbagi kesaksian hidup ya, tentang pengalaman yang dialami bersama Tuhan sepanjang hari ini atau sepanjang minggu yang telah dilalui. Silakan berbagi kesaksian untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah dan mereka membutuhkan kesaksian hidup dan juga firman-firman yang menguatkan. Silakan berbagi di SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Iya, dan Pak Pendeta Julius ya, malam ini kita kembali bersama-sama ya Pak ya, untuk berdoa ya buat para pendengar kita malam ini. Dan kita percaya bahwa doa-doa yang akan dipanjatkan ya, kuasa Tuhan hadir di sana, mujizat Tuhan terjadi, amin ya.
1: Amin, puji Tuhan.
0: Haleluya.
1: Itu pasti terjadi dalam hidup kita asal kita percaya.
0: Amin.
1: Bahwa kita memberikan kuasa Tuhan, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita.
0: Betul, betul. Ya. Ya, silakan. Tadi terputus ada dari 08 56 944 44 sekian-sekian ya. Silakan dicoba lagi. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Pokok doa datang dari, baik, sebelumnya kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Bapak Tepi, selamat malam Bapak Julius, selamat bayang,
1: selamat malam.
0: Baik.
2: Lagunya buat Hana ya Pak. Pak tolong doain sebuah dosa apa ya, Pak Istino, Pak Wacang, Pak Paul, Pak Emon, Pak Niko, Pak Budi Darmo, Pak Omar, Pak Eki. Pak tolong doain mama saya apa ya, sama mama Nia, sama Bapak Rendi. Masih Pak, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, dari Kosani ya, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan-pergumulan beliau ya. Tuhan tolong, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat baginya. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa juga yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Oke, datang dari Ibu Tuti ya. Salam Pak Pendeta Julius Widodo, saya Oma Tuti, mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Malam minta didoakan sakit pinggang luar biasa, buat gerak sakit, dan puji Tuhan hari ini sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Pak Pendeta Julius Widodo. Puji Tuhan ya, Oma Tuti. Ya, semua kena kasih karunia Tuhan ya. Sehat selalu dan tetap semangat. Kesaksian yang sangat memberkati kita. Ya, doa-doa yang dipanjatkan tentu setiap doa itu Tuhan mendengar ya Pak Pendeta ya.
1: Betul sekali bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta di dalam Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya.
0: Amin, amin. Baik, dari Ibu Rita Mutiara juga, Pak Pendeta boleh minta lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Terima kasih Pak Pendeta Education, Tuhan memberkati. Baik, coba kita carikan ya Ibu Rita Mutiara. Sehat selalu dan juga tetap semangat. Ya, dan juga kita akan berdoa untuk Bapak Janti Utagalung yang saat ini juga sakit. Ya, sakit ini lambung, Pak Pendeta. Ya, sakit lambung dan juga demam ya. Kita doakan agar beliau yang saat ini juga dirawat di masih di IGD ya, Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan dari sakit penyakitnya sehingga boleh sehat kembali. Baik, kita doakan buat Pak Janti Utagalung, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semuanya untuk datang di hadirat-Mu, memanjatkan segala pujian dan penyembahan kami serta doa-doa kami. Kiranya Tuhan, Kau akan mendengar

daripada akan apa yang kami tahu. Engkau mengetahui segala pergumulan mereka. Kami berdoa di dalam nama yang indah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menjamah bila mana mereka sedang menghadapi sakit penyakit. Engkau akan memberikan kesembuhan, kekuatan, kemampuan kembali. Engkau akan memberikan kekuatan bila mana engkau mereka Tuhan sedang lemah iman, lemah tubuhnya, bahkan Tuhan dalam pergumulan yang mendalam. Engkau juga tahu jalan keluar yang harus engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan buat Oma Tuti yang saat ini Tuhan mengalami satu mujizat kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Khususnya kalau kemarin Tuhan terjadi merasa sakit pada bagian pinggangnya. Bila mana untuk bergerak Tuhan merasa sakit, tapi hari ini anakmu menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Jamahan dan kuasa Tuhan telah terjadi dan terus kami rindu Tuhan. Kekuatan, kemampuan, kesehatan yang prima akan dialami oleh Oma Tuti. Tuhan tolong Bapa, berkat Allah terjadi. Tangan kuasa Allah yang menjaga dan melindunginya. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Rita Mutiara. Apapun yang menjadi pergumulannya dalam kesehatan, dalam ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Engkau yang lebih tahu daripada kami yang kami tahu. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Engkau, sebab Engkau yang menjadi harapan kami, Engkau yang menjadi andalan dalam hidup kami, kami berdoa. Kiranya Tuhan Engkau akan menolong, Engkau akan memberikan jalan keluar, bahkan berkat Allah yang tak pernah putus-putusnya dalam kehidupan mereka. Mereka boleh alami, supaya Tuhan hambamu ini bisa menyaksikan bahwa kasih karunia Tuhan yang dialami begitu ajaib dan luar biasa, melebihi berkat-berkat jasmani yang dialami dalam hidupnya. Karena orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan mengalami Tuhan berkat-berkat damai sejahtera, sukacita, ketenangan dalam hidupnya. Terpuji namamu Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Bapak Janti Hutagalung yang saat ini mengalami sakit pada bagian lambungnya dan juga mengalami demam dan saat ini sedang dirawat di IGD. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau campur tangan, memberkati tangan-tangan dokter yang menanganinya, bahkan obat-obat yang diminumnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah mengalir dalam hidupnya dan Engkau yang akan memberikan kesembuhan, kekuatan kembali kepada hamba-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan yang ingin melemahkan iman hamba-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, Engkau akan angkat segala sakit penyakit ini dan hamba-Mu Bapak Janti Hutagalung akan mengalami kuasa mujizat yang daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya.

0: baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari Bapak Ibu, kami mengundang kembali bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi kesaksian hidup bersama dengan Tuhan Yesus, silakan di 0812-8784-7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu malam ini ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dihadapi, silakan di 0812-8784-7210. Dan malam ini kita diingatkan Pak Pendeta bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Di ayat 14 ya.
1: Betul sekali Bapak.
0: Ya, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini sangat menarik ya. Sangat menarik sekali. Kenapa? Ini orang-orang yang dikasihi Tuhan ya. Kalau sampai Tuhan bergaul karib dengan dia, serta perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Wah, dahsyat ya.
1: Baik, ini luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya berikan satu contoh bahwa orang yang bergaul dengan Tuhan, perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Bahwa pada waktu Allah ingin menghancurkan, membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Tuhan bercakap-cakap dengan Abraham. Ada satu kalimat yang menarik. Apakah aku tidak akan memberitahukan kepada sahabatku atau orang yang takut akan Tuhan? Artinya, apa orang yang bergaul karib dengan Tuhan diberitahukan akan rencana-rencana ke depan. Bahkan apa yang akan terjadi khususnya di Sodom Gomora itu diberitahukan kepada Abraham waktu ini. Ini satu contoh saja. Jadi saudaranya Tuhan, bagaimana dengan saudara yang hidup pada zaman sekarang? Apakah Tuhan bisa berbicara, bergaul akrab dengan saudara dan saya? Masih bisa. Karena kuasa Tuhan kekal selama-lamanya. Bagaimana caranya? Bahwa kita tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, kadangkala Allah memberitahukan terlebih dahulu dengan cara-caranya sendiri. Ini yang terjadi, bahkan pernah kami alami, bahwa rencana Tuhan dalam hidup kami pun tahu sebelumnya. Bahkan pada saat apa yang terjadi, bahkan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita, kita diberitahu terlebih dahulu. Ini merupakan satu dampak daripada orang yang bergaul karib dengan Tuhan.
0: Luar biasa ya. Ya, sangat-sangat memberkati dan menarik sekali ya. Bagaimana Abraham harus menjadi dikatakan tadi Tuhan memberitahukan ya. Apakah apa yang menjadi rencananya untuk Sodom dan Gomora?
1: Betul, betul.
0: Dan di sana ada Abraham yang luar biasa, Tuhan tidak menyembunyikan baginya. Dan begitu damai dan sukacita bahagianya kehidupan orang yang di mana Tuhan menganggap dia adalah sahabat yang tidak dapat dilupakan dalam setiap rencananya.
1: Amin.
0: Oh, haleluya. Iya, dan kita percaya juga para pendengar kita malam ini, Pak Pendeta, ya, apapun keadaan-keadaan mereka, situasi kondisi yang mereka hadapi, ya, kita tetap mengingatkan agar tidak mudah putus asa, tidak panik, tidak mundur, tidak kecewa, dan juga mungkin ada mereka yang saat ini sudah lama bergumul karena sakit penyakit yang mungkin tak kunjung sembuh ya Pak Pendeta ya.
1: Betul sekali.
0: Sudah didoakan berkali-kali, bahkan sudah puasa, tapi masih belum mengalami mujizat. Ya, bagaimana sikap kita dalam apa tuh Pak Pendeta? Apa namanya?
1: Menghadapi semuanya itu.
0: Iya, menerima proses-proses.
1: Yang pertama itu, kita harus tetap sabar dan setia. Bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang sudah dikatakan, bahwa bila mana kita berdoa, doa itu adalah memiliki kuasa dalam kehidupan orang yang percaya. Yang kedua, kita harus tetap sabar bahwa jawaban Tuhan itu bukan sesuai dengan keinginan kita, kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita perlu sadar bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita punya waktu tersendiri, Tuhan punya kairos atau waktu Tuhan. Itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita.
0: Wow, amin ya. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Baik, dan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa selanjutnya. Kita mendoakan bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat buat Indonesia agar hari-hari ini ya, kondisi yang kita dengar bahwa bangsa kita sedang menjalani krisis ya, energi, dan juga disebabkan karena keadaan yang terjadi di luar negeri sana ya, di Timur Tengah, dan itu berdampak bagi bangsa kita. Kita doakan agar Indonesia tetap aman dan terpelihara dalam kasih setia Tuhan, sehingga bangsa kita dijauhkan dari segala krisis ekonomi dan apapun itu yang membuat bangsa kita lemah ya, ekonominya sulit ya. Kita mohon berkat Tuhan tercurah buat juga para pemimpin, agar mereka diurapi, diberi hikmat, kemampuan dalam memimpin bangsa ini. Baik, dan juga kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang terus memberitakan kabar baik kepada setiap orang ya, baik itu melalui media maupun pemberitaan Injil secara langsung, agar firman yang diberitakan dapat tersampaikan dengan baik dan banyak orang datang kepada Tuhan. Baik, dan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok doa, pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang selalu ada di hati-Mu. Kasihani bangsa kami ya Tuhan. Kalau saat ini harus melewati pergumulan yang begitu berat, di mana dampak dari peperangan yang ada di Teluk Timur Tengah sana, itu sangat mempengaruhi ekonomi bangsa kami. Dan tidak sedikit anak-anak-Mu dan rakyat Indonesia mengeluh, bergumul oleh karena dampak dari kenaikan bahan-bahan yang diperlukan, baik itu sembako dan lain sebagainya. Kami terpanggil sebagai anak-anak-Mu karena kesejahteraan bangsa kami adalah tanggung jawab kami. Dan yang kami lakukan salah satunya berdoa buat bangsa kami. Mohon Tuhan, datanglah dan berkatilah bangsa kami kembali, agar bangsa ini boleh kembali pulih secara ekonomi, keamanan dan politik, sehingga bangsa ini seluruh rakyatnya boleh kembali bersuka cita dan hidup di dalam kesejahteraan. Izinkan Tuhan, para pemimpin kami boleh memimpin bangsa ini dengan sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, serta perlengkapi mereka dengan hikmat dan kekuatan, pengetahuan dan kreativitas yang dari sorga, sehingga mereka boleh menemukan solusi-solusi yang tepat dalam segala perkara yang mereka hadapi sebagai pemimpin di dalam membawa Indonesia kembali menjadi bangsa yang diberkati. Tolong Tuhan, urapi para hamba-hamba-Mu, baik presiden kami, wakil presiden, seluruh para pejabat negara dan juga kepala-kepala daerah sampai ke tingkat paling bawah. Pakai mereka Tuhan, dan berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar dalam segala tugas yang Tuhan percayakan. Kami juga bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu, agar Indonesia ini boleh mengenal nama-Mu, menghormati Engkau, mengasihi Engkau, sehingga setiap mulut, setiap lidah bertekuk lutut menyembah Engkau. Terangi hati mereka ya Roh Kudus, agar setiap pemberitaan firman-Mu yang didengar boleh mereka ambil sebuah keputusan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui pemberitaan Injil yang terus dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang selalu setia menjadi berkat, Tuhan pakai, Tuhan tolong, agar setiap benih yang ditabur tidak sia-sia, tetapi jatuh di tanah yang baik, dan mereka yang menerimanya, mereka mengalami Engkau dalam hidup mereka. Diberkati Indonesia, dan diberkati semua mereka yang terbuka hati mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus.

0: Artenes, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Dan bersukacitalah senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar. Dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education.
1: Dan saya Pendeta Julius Widodo.
0: Undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu malam ini. Dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah dewasa. Seseorang pernah berkata bahwa begitu Anda menjadi orang tua, Anda akan selalu menjadi orang tua. Dan saya setuju. Ketika anak-anak kami menikah dan meninggalkan rumah, kami berpikir bahwa hari-hari kami sebagai orang tua telah selesai. Namun kami menyadari bahwa ketika anak-anak kami menjadi dewasa, yang terjadi adalah bahwa peran kami sebagai orang tua berubah. Kami tidak lagi bertanggung jawab secara finansial bagi mereka, ataupun bertanggung jawab secara hukum. Namun, hanya sedikit orang tua yang ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan anak-anak mereka yang telah dewasa, dan mereka tidak harus melakukannya. Sebaliknya, peran kita berubah menjadi sahabat mereka. Anda ingin tetap secara vital terhubung dengan anak-anak Anda untuk menguatkan hati mereka. Anda pun akan sering mengisi peran sebagai konselor. Namun adalah bijaksana untuk menunggu sampai mereka meminta pendapat Anda. Dan ya, terkadang Anda akan merasa sangat sulit untuk tetap menutup mulut Anda. Anda bahkan harus menggigit lidah Anda hingga berdarah. Namun saran yang tidak diminta biasanya adalah saran yang tidak diinginkan dan seringkali malah membangun suatu tembok dan bukannya jembatan di dalam hubungan Anda. Beberapa kali saat saya merasa terusik tentang suatu masalah, saya mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tahu bahwa saya tidak terbiasa turut campur, tapi saya merasakan sesuatu yang kuat tentang hal ini, dan saya merasa bahwa saya harus berbicara dengan kamu tentang hal ini. Saya hanya akan mengatakannya sekali saja, dan saya berjanji padamu, saya tidak akan pernah membahas hal ini lagi. Kemudian saya ungkapkan keprihatinan saya, dan saya menepati janji saya untuk tidak pernah membicarakannya lagi. Entah mereka menerima saran saya atau tidak. Banyak area tanggung jawab yang kita harus lepaskan, seperti menjadi hati nurani bagi anak-anak kita, terlalu ingin tahu tentang masalah-masalah pribadi, atau terlalu cepat membantu mereka keluar dari masalah keuangan. Ingatlah bahwa mereka pun memiliki orang tua surgawi, yaitu Allah, Bapa surgawi mereka yang akan menolong campur tangan. Tunjukkanlah Ibrani pasal 4 ayat 16 kepada mereka yang berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita, sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan

0: Tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan, ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali, Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Milikilah Sudut Pandang Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus merenungkan tentang harga yang harus dibayar untuk melayani Yesus. 5 kali aku disesah orang Yahudi, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Apa yang memampukan Paulus untuk hidup mengatasi masalahnya daripada tertimpa masalah? Sebuah perspektif Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Paulus memproses berbagai hal secara berbeda. Ketika dia tidak memiliki apapun secara material, dia percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Saat menghadapi eksekusi, dia menulis tentang aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 23. Hari ini mintalah kepada Tuhan untuk memberikan Anda arahannya terhadap berbagai hal.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya. Biar adil, kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener. Tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode ketiga. Akulah Dia. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Saudara pendengar yang terkasih, pada umumnya manusia berpikir bahwa produktif dan prestasi diasosiasikan dengan bekerja segiat-giatnya demi pencapaian hasil. Jadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan kerja keras sedemikian rupa dipandang akan menghasilkan produktivitas dan prestasi. Akan tetapi, prestasi melalui kerja keras seringkali menutupi jati diri yang sesungguhnya. Kerja keras dan jerih lelah tanpa mengenal waktu istirahat membuat manusia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berdiam diri dan melihat ke dalam jiwa sendiri. Jiwa yang merana dan kosong seringkali ditutupi oleh berbagai kegiatan, prestasi, dan penghargaan diri. Padahal, kedalaman hidup seseorang diukur dan ditentukan oleh aktivitas jiwa, bukan fisik. Kegiatan fisik adalah pencapaian dan prestasi, sedangkan kegiatan jiwa adalah proses pencarian kebenaran yang permanen. Sebagai manusia, kita sering keliru dan salah prioritas. Kita mudah sekali menjadi budak dari kerja dan aktivitas. Kita menganggap telah menemukan jati diri melalui kerja dan aktivitas. Diri kita merasa berharga karena mencapai sesuatu. Kita merasa diri layak karena prestasi. Kita merasa dihargai karena dipuji. Ini adalah pribadi yang lemah dan tidak dewasa. Lalu, kapankah kita seharusnya berdiam diri? Bagi sebagian orang, berdiam diri dianggap tidak produktif dan perlu dihindari. Karena kalau dirinya berdiam diri, ia akan dihantui rasa bersalah yang mendalam. Berdiam diri tidak berarti total pasif atau tidak mengerjakan apapun juga. Berdiam diri adalah momen di mana jiwa merenung dan merefleksikan kebenaran Allah dan cara hidup yang benar. Berdiam diri juga berarti mengistirahatkan tubuh fisik dari berbagai aktivitas kegiatan dengan tujuan untuk memperkaya dan memperdalam hidup dalam relasi yang benar. Firman Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Mazmur 46 ayat 11. Pernyataan ini menghentak jiwa yang tidak bisa berdiam diri. Berdiam diri yang benar selalu berdiri di hadapan Tuhan. Jadi, berdiam diri sama dengan perteduhan jiwa atau sabat bagi jiwa. Jiwa yang terlalu sibuk seringkali tidak peka terhadap kehadiran Tuhan. Jiwa yang teduh mendengarkan suara Tuhan yang sepoi-sepoi bahasa. Jiwa yang demikian belajar mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Berdiam diri adalah sikap hati yang dipisahkan dari segala aktivitas dan persoalan hidup, supaya jiwa terpaku pada kebenaran dan mengenal Allah. Pernyataan diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah berarti bahwa hati yang mendengarkan suara Tuhan akan mengetahui bahwa Dialah Allah. Hati yang berdiam diri akan menyadari bahwa Dialah Tuhan. Dalam hal ini berarti ada penggabungan hati dan pikiran dalam pengenalan akan Dia. Terkait dengan hati yang berdiam diri, perlu kita pahami bahwa Allah hadir dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus terpisah dari segala kesibukan sehari-hari, dan para imam berkonsentrasi pada Tuhan untuk mendengarkan suaranya yang agung. Ruang Maha Kudus adalah tempat orang kudus untuk berjumpa dengan Allah. Bagi orang percaya, di manakah ruang Maha Kudus itu? Firman Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus berdiam dalam hati. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Karena Kristus dengan darah yang kudus telah masuk dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan dirinya di hadapan Allah. Hati nurani kita telah dibersihkan oleh darah Kristus yang kekal. Jadi, hati kita adalah ruang Maha Kudus. Ini juga berarti bahwa hati yang berdiam diri adalah hati yang teduh menantikan Tuhan. Jika dalam hati kita disibukkan dengan berbagai hal, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Bagaimanakah Allah bisa berbicara pada kita kalau dalam hati kita tidak ada ruang Maha Kudus? Jiwa kita tidak akan pernah mendalam jika ia tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Jiwa yang mendalam selalu berdiam diri di hadapannya untuk dididik olehnya. Hidup kita tidak akan pernah mendalam jikalau hidup tidak dicetuskan dari jiwa yang dalam. Jiwa yang mendalam berasal dari aktivitas jiwa yang merenungkan kebenaran yang kekal, dan kebenaran itu menempel dalam jiwa, hati, dan pikiran. Jiwa yang bergabung dengan kebenaran akan terpancar keluar melalui kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar, pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah Anda merasa bersalah jika tidak giat bekerja? Mengapa demikian? Apakah ada peristirahatan jiwa dalam hidup Anda? Mengapa hal itu diperlukan? Apakah ada ruang Maha Kudus dalam hati Anda bagi kehadiran Allah? Kapankah terakhir kali Anda berdiam diri di hadapan Tuhan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rancangan interior oleh Allah. Tahukah Anda bahwa Alkitab berbicara tentang menghiasi rumah Anda? Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Izinkan saya mengulangi bagian terakhir. Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Harta benda berharga yang ia sebutkan di sini bukanlah barang-barang antik langka yang ditemukan di rumah mewah bersejarah, atau harta benda dari rumah berdekorasi yang Anda lihat di televisi. Harta yang dimaksud adalah nilai-nilai Kristiani yang berharga, nilai-nilai moral yang Anda ingin sampaikan kepada anak-anak Anda. Nilai-nilai Kristiani yang indah dan berharga ini jauh lebih berharga daripada barang-barang antik yang mungkin Anda pernah miliki. Bagaimana kita dapat yakin bahwa rumah kita dipenuhi oleh nilai-nilai Kristiani? Kita memerlukan rancangan ilahi Tuhan. Anda lihat bahwa setiap orang tua menyampaikan sistem nilai tertentu kepada anak-anak mereka, baik itu positif maupun negatif. Apa yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita adalah sistem nilai-nilai Alkitabiah, dan untuk itu, kita memerlukan suatu rencana. Rencana itu harus memiliki 2 elemen. Pertama, daftar nilai-nilai spesifik yang tertulis secara jelas yang disetujui oleh Anda dan pasangan Anda sebagai hal-hal yang penting. Dan kemudian yang kedua, cara bagaimana Anda akan menyampaikan nilai-nilai tersebut. Izinkan saya menyarankan beberapa hal. Pertama, keterlibatan di dalam gereja. Namun, jangan serahkan semuanya untuk ditangani oleh gereja. Ajarkan Alkitab di dalam rumah Anda, khususnya penekanan pada menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Berdoa sebagai suatu keluarga juga penting. Kemudian, usahakan semampu Anda untuk memiliki materi-materi Kristiani yang tersedia bagi anak-anak Anda. Entah itu buku, CD, DVD, dan musik yang baik. Semuanya adalah alat-alat yang akan menolong Anda melakukannya. Kemudian, sediakan suatu sistem pendukung teman-teman Kristiani bagi anak-anak Anda. Bila perlu, bawalah anak-anak dari lingkungan lain untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak Anda. Rumah Anda seharusnya menjadi tempat yang paling hangat, bahagia, dan penuh kasih di dunia ini, sebab Yesus ada di sana. Rumah ini menjadi tempat untuk membesarkan anak-anak berharga yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Bagaimana bila hari ini Anda menambahkan beberapa nilai-nilai Kristiani baru di rumah Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: menghancurkan jiwa Anda. Tinggalkanlah segala sesuatu yang menakutkan Anda. Majulah di dalam roh, dan bernaunglah di bawah naungan sayapnya. Mulailah menyanyikan puji-pujian karena sukacita, karena Anda mempunyai suatu tempat perlindungan yang telah dipersiapkan oleh Bapa bagi Anda di dalam kasih-Nya. Di sana Anda akan aman selama masa kesukaran. Anda akan tersembunyi di dalam tangan Bapa yang memelihara Anda dengan penuh kasih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tuhan pegang kendali. Dengan iman yang kecil pun, kita dapat membawa kebutuhan-kebutuhan kita pada Yesus. Firman Tuhan dari kitab Markus pasal 9 ayat 17 sampai dengan 27.
1: Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Namun Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, dalam ayat bacaan hari ini, seorang ayah membawa anaknya yang kerasukan setan pada Tuhan. Melihat anaknya sudah menderita sejak kecil, ayah ini pernah datang ketika Yesus tidak ada di tempat dan tidak mendapat pertolongan dari para muridnya. Ketika pada akhirnya ia bertemu Yesus, ayah ini merasa ragu dengan imannya. "Jika engkau dapat berbuat sesuatu," katanya, "tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ayat 22. Yesus yang merasakan keraguan orang itu menjawab, "Katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Ayat 23. Tak ayal, ayah itu langsung menyadari kesenjangan antara perkataan dan tindakannya, dan ia pun berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ayat 24. Bagaimana kita harus menyimpulkannya? Apakah orang ini beriman atau tidak? Namun, jika kita perhatikan lebih seksama, kita tahu ayah ini berseru dengan kejujuran penuh dan tidak malu kepada Tuhan. Ia tahu tak ada gunanya berusaha membesar-besarkan imannya di hadapan Yesus. Dengan rendah hati, ia justru mengakui bahwa meskipun ia sungguh percaya pada kuasa Yesus yang menyelamatkan, hal-hal seperti kekhawatirannya tentang anaknya bisa saja mempengaruhi imannya kepada Tuhan. Saudara pendengar, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Mazmur 103 ayat 19. Kita bisa jujur tentang iman kita kepadanya. Kuasanya tidak pasang surut mengikuti iman kita kepadanya. Bagaimanapun perasaan kita, kita dapat percaya bahwa Tuhan selalu pegang kendali.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

hadiratmu dan menikmati sinar kemuliaanmu. Tenggelamkan aku ya Tuhan, tenggelamkan aku di dalam hadiratmu sambil ku pandang wajahmu. Allah yang maha kudus, terpujilah namamu. Haleluya.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Hidup ini tidak selamanya seperti yang kita harapkan dan kita bayangkan. Kadangkala justru apa yang kita tidak harapkan, apa yang justru kita tidak bayangkan, apa yang justru kita tidak inginkan, itu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya pegangan yang pasti bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu bela tolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang meningkatkan iman kita melalui pembahasan-pembahasan firman Tuhan secara teratur dan sistematis. Karena saya rindu setiap orang percaya gali firman Tuhan dan mengambil mutiara-mutiara indah di dalamnya menjadi pegangan dalam kehidupannya. Karena saya percaya betul waktu kita gali firman Tuhan, kita sungguh mengalami kesegaran, kita sungguh mengalami kekuatan seperti air sejuk yang mengalir dalam hidup kita untuk memberi semangat baru, untuk memberi damai sejahtera buat kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia bertambah jahat, tetapi orang yang melakukan firman Allah akan tetap kuat dan bertahan menghadapi segala perkara. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas sebuah tema yang sangat mengejutkan, yaitu menjadi anak domba di tengah serigala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu firman Tuhan yang paling sulit untuk kita ikuti, paling sulit kita jalani, adalah ketika firman Tuhan berkata, kamu seperti anak domba di tengah serigala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita harus menjadi singa di tengah serigala, itu sangat mudah, karena kita mengaum lebih kencang, kita punya kuku lebih tajam, kita punya gigi yang lebih panjang, sehingga kita dapat menghancurkan dan mengalahkan serigala dengan sangat mudah. Dan Alkitab juga berkata, jika kita ditekankan seperti serigala liar di tengah serigala-serigala jinak, mungkin pun masih gampang untuk kita menghadapi hidup ini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, kamu seperti anak domba di tengah serigala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita seringkali mau jadi serigala di tengah-tengah domba. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mesti jadi anak domba di tengah serigala, saya percaya itu bukan perintah yang mudah, itu bukan perintah yang gampang untuk dikerjakan. Karena menjadi anak domba di tengah serigala berarti kita selalu ada dalam bahaya, kita selalu ada dalam situasi yang menekan, kita selalu ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa anak domba tidak pernah berjalan sendiri? Anak domba selalu berjalan bersama dengan gembalanya. Berarti rasa amannya, rasa tenangnya yang dia miliki bukanlah karena serigalanya menjauh, tetapi karena dia tahu ada domba yang menyertai dia. Dan di tengah domba-domba itu, dia tahu ada gembala yang beserta dengan dia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu yang kita bahas hari ini, yaitu menjadi anak domba di tengah serigala. Buka Alkitab saudara sekarang dalam Lukas pasal 10, karena pembahasan kita sedang masuk ke sana. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Lukas 10 ayat 1 sampai ayat 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi Alkitab jelas bilang bahwa tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah membuka mata kita untuk menyadari bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuhan tidak mempersoalkan apa jabatan kita, Tuhan tidak mempersoalkan apakah kita full-timer, part-timer, atau orang biasa. Karena kan ada banyak orang yang bilang, loh saya kan bukan hamba Tuhan full-timer, saya kan hanya hamba Tuhan part-timer. Atau sebagian lagi bilang, ya saya kan bukan hamba Tuhan, saya kan hanya aktivis-aktivis gereja belaka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan urusan full-timer atau part-timer, tapi ini urusan full-timer heart, ya kan? Berarti dengan segenap hati kita, kita mau melayani Tuhan. Karena yang Tuhan cari bukan orang yang punya waktu banyak, tapi orang yang punya hati yang bersih untuk berbuat sesuatu bagi Dia. Makanya Alkitab bilang, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 3, pergilah sesungguhnya. Nah, dengar baik. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Anak domba ke tengah-tengah serigala. Ayat 4, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mulai membeberkan tantangan, masalah, pergumulan bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi Yesus mau tegaskan, kamu jangan jadi singa di tengah serigala, kamu juga jangan jadi serigala di tengah domba, tapi kamu harus tetap menyadari bahwa kamu hanyalah anak-anak domba yang sedang ada di tengah serigala. Kamu jangan sampai diterkam, kamu jangan sampai masuk dalam perangkap mereka, sebab kalau tidak, kamu akan dilumat, kamu akan dihancurkan, kamu akan dihabisi. Tetapi jaga keberadaanmu, jaga hatimu, ingat keadaanmu. Hanya seperti domba-domba yang bergantung sepenuhnya pada kekuatan dan kasih dari seorang gembala. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini menarik untuk kita bahas, siapa sebetulnya anak domba ini. Bagaimana sikap kita sebagai anak domba di tengah serigala? Yang pertama, sikap seorang anak domba di tengah serigala, yang pertama, harus terus dekat dengan sang gembala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak domba tidak akan pernah berjalan sendiri. Anak domba harus berjalan dengan induk dombanya. Tetapi bukan hanya dia perlu berjalan dengan induk dombanya. Biasanya seekor anak domba masih perlu belajar banyak. Sehingga apa? Sehingga sang gembala selalu harus dekat dan menuntun anak-anak domba ini. Karena yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan oleh seekor domba adalah kalau dia sedang berjalan menuju air, karena domba membutuhkan air yang sangat banyak, tapi bulunya cukup tebal, apalagi untuk anak-anak domba yang kecil dengan bulu yang tebal itu. Kalau dia sudah mulai dekat sungai, dia coba menghisap air dari sana, dia coba mengambil air, tetapi jika dia sudah masuk ke dalam air itu, maka apa yang terjadi? Dia tidak bisa keluar lagi dari air sungai itu. Kenapa? Karena badannya mulai menjadi berat, karena bulu-bulunya mulai basah, dia sulit mengangkat badannya sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di situ sang gembala akan datang untuk menggendongnya. Ini menggambarkan kepada kita betapa anak domba sangat tergantung dengan sang gembala. Jika gembala tidak ada di dekat dia, berarti anak domba sulit untuk bisa hidup bertahan, sulit untuk bisa pulang selamat ke tempatnya. Karena jika dia anak domba, maka dengan mudah pemburu memakannya, dengan mudah serigala memakannya, dengan mudah binatang-binatang buas lain menghabisinya. Karena domba adalah binatang yang sama sekali tidak punya pembela diri. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seekor anak domba harus selalu dekat dengan sang gembala. Begitupun kita, kekuatan kita bukan karena kemampuan kita, tapi kekuatan kita justru ketika kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita punya kekuatan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita lihat mujizat. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita lihat kuasanya bekerja di dalam kita. Berarti bagaimana sikap kita seperti sebagai anak domba di tengah serigala? Yang pertama, kita harus terus dekat dengan sang gembala. Yang kedua, sebagai anak domba di tengah serigala, kita harus selalu menyelesaikan segala perkara dengan kelembutan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah domba melolong, tidak pernah domba menyalak, tidak pernah domba mengeluarkan suara-suara yang menggetarkan musuh. Tetapi dia menjalani segala sesuatu dalam kelembutan, karena dia hanyalah seekor domba. Dia memberikan kulitnya bagi manusia untuk memakainya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara pelajari, setiap binatang ketika diambil bulunya, binatangnya harus dibunuh terlebih dahulu, baru bulunya, kulitnya bisa diambil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan domba begitu lembut, oh diambil bulu-bulunya, sampai digundulin domba ini. Tapi domba ini masih tetap bertahan hidup. Ini mau menggambarkan kepada kita sikap seekor anak domba. Seekor anak domba, dia selalu berjalan dalam kelembutan. Ini mengajar kepada kita, ingat, ada banyak masalah tidak bisa kita selesaikan, bukan karena terlalu rumit, tapi ada banyak masalah tidak bisa kita selesaikan karena kita terlalu emosional. Asal saja kita mau hadapi dengan ketenangan, asal saja kita mau hadapi dengan kelembutan, saya percaya banyak-banyak masalah bisa terjadi. Asal saja suami mau lembut terhadap istrinya, asal saja istri mau lembut terhadap suaminya, asal saja orang tua mau lembut terhadap anak-anaknya, asal saja masing-masing kita mau bersikap dengan lembut, saya percaya ada banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Jadi catat baik-baik bagaimana sikap kita sebagai anak domba ketika kita menghadapi serigala-serigala yang buas di muka bumi ini. Yang pertama, kita harus selalu dekat dengan Sang Gembala, Gembala Agung kita Kristus Yesus Tuhan, Raja Juru Selamat kita. Yang kedua, kita harus selalu menyelesaikan segala perkara kita dalam kelembutan. Dan yang ketiga, kita selalu harus menghindari yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, domba tidak pernah bisa menghadapi serigala yang dibuat oleh domba. Domba selalu menghindari serigala. Ketika dia tahu ada serigala, dia berusaha menghindari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia dengan segala hawa nafsunya ingin menyeret saudara. Dunia dengan segala hawa nafsunya ingin menghancurkan saudara. Tugas kita sebagai orang percaya bukan menghadapi dunia dengan segala hawa nafsunya, tetapi tugas kita sebagai orang percaya adalah menghindari dunia dengan segala hawa nafsunya. Kita tahu bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Berarti kita harus berjalan seturut kehendak pimpinan Tuhan. Waktu kita tahu bahaya ada di depan kita, waktu kita tahu bujuk rayu dari si jahat mulai ada di depan kita, kita mulai menghindar, kita mulai mengambil jalan Tuhan, mulai setia di jalan Tuhan. Disitulah kita melihat kasih, kuasa, mujizat yang luar biasa. Ingat, kita anak domba di tengah serigala. Jangan mengandalkan kekerasan, jangan mengandalkan kekuatan, jangan menyombongkan diri, tetapi biarlah kita melekat, mendekat kepada Sang Gembala kita. Sang Gembala kita akan menyelesaikan segalanya, sebab Yesus Tuhan yang mengasihi dan mencintai kita. Haleluya. Jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara sekalian lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih, kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus sekarang saya mau berdoa buat setiap saudara, saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang ada dalam pergumulan, saudara-saudara yang mungkin sering merasa bahwa aduh, kok di sekitar saya seperti serigala yang buas yang menyerang saya. Saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa buat rumah tangga yang goncang, hamba berdoa buat orang-orang muda yang sedang lemah, bahkan hamba berdoa buat mereka Tuhan yang menyadari seperti domba di tengah-tengah serigala. Bapa, hamba berdoa mohonkan kekuatan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga melalui program ini Tuhan, kembali kami rasakan kasih Tuhan menjamah kami. Kami rasakan Tuhan mulai memulihkan hidup kami, Tuhan mulai menyatakan mujizat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, imani apa yang sudah kita doakan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Doa saya menyertai saudara, tetap kuat, tetap bersemangat, tetap bersuka cita menghadapi segala perkara. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. .com.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tuhan tahu pasti di mana Anda berada. Saat anak kami semakin serius dengan kegiatan panjat tebing dan ski di daerah pegunungan, kami sebagai orang tuanya menjadi sangat serius melakukan segala sesuatu yang kami dapat lakukan untuk memastikan bahwa ia aman. Itulah saat di mana kami membelikannya unit GPS, perangkat kecil yang akan memberitahu lokasinya secara virtual dari tempat maupun di dunia. Perangkat ini akan menolong seorang ibu seperti saya untuk tidur dengan lebih lelap di malam hari. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, suatu sistem navigasi radio berbasis ruang yang terdiri dari konstelasi satelit dan suatu jaringan stasiun-stasiun di darat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan. Jumlah minimum 24 satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 17.000 km dan memberikan informasi yang akurat kepada penggunanya tentang posisi dan kecepatan mereka dimanapun di dalam dunia dan dalam segala kondisi cuaca. Cara praktis, hal ini berarti bahwa ketika anak saya memulai salah satu petualangannya, ia dapat mengatur unit GPS untuk merekam lokasi awalnya. Dan kemudian, saat kabut mulai datang, seberapapun tebalnya kabut itu, ia akan dapat menemukan jalan pulang. Unit GPS akan memberitahunya secara tepat di mana ia berada dan menuntunnya kembali ke titik awal. Anda tahu, Tuhan pasti tersenyum atas penemuan ilmiah kita. Sehebat apapun itu, semuanya pasti nampak seperti mainan anak-anak TK bagi dia yang memiliki segala pengetahuan. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Mazmur pasal 33 ayat 13. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Ayub pasal 34 ayat 21. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ayub pasal 36 ayat 7. Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan selalu mengetahui di mana kita berada. Sebaik apapun unit GPS, bila baterai di dalamnya tidak bekerja, unit itu tidak berharga. Namun, Tuhan selalu tahu persis di mana kita berada. Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya pasal 58 ayat 11. Izinkan pemikiran itu menguatkan hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Jika Allah mengasihi kita seperti seorang bapa, maka Ia harus membimbing dan mengajar kita sebagai anak-anak-Nya. Akan tetapi, hatinya sedih bila Ia harus mengajar kita, karena Ia itu kasih adanya. Sukarlah baginya untuk memukul kita. Percayalah akan kasih-Nya. Berulang-ulang Ia harus menunjukkan kemurahan-Nya terhadap anak-anak-Nya itu. Ia harus menghiburnya, menyegarkannya, dan membahagiakannya. Di tengah-tengah kemurkaannya Ia berseru kepada kita, "Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Peganglah teguh janji ini."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah kehidupan yang mudah bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup. Lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum lebih jauh saya dan saudara mendengarkan firman pagi hari ini, mari saya mau mengajak saudara membuka hati, biarkan Roh Kudus Tuhan bekerja, karena Kristus naik ke sorga dan dia mengirim Roh Kudus untuk menolong saya dan saudara. Kita berdoa. Di dalam kuasa Kristus Yesus, kami mohon Roh-Mu menuntun, menolong kami. Dan supaya di saat firman-Mu diberitakan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, umat yang mendengarkan, sama-sama kami memperoleh berkat di dalamnya. Berbicara di tengah kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus yang ajaib kami berdoa. Haleluya. Amin. Renunganku pada kesempatan hari ini berbicara melibatkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sedang kita upayakan, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita kerjakan dan gumuli, ketika kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak akan pernah melihat hasil yang maksimal. Kita tidak akan pernah melihat mujizat. Bahkan kata-kata yang indah itu hanya sekedar impian. Tapi dengar baik, ketika saudara melibatkan Tuhan, apa yang akan terjadi? Bagaimana caranya? Agar supaya bagaimana caranya melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Cara-caranya sederhana. Yang pertama, undang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kenapa peristiwa pesta perkawinan yang ada di Kana dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ketika terjadi kekurangan air anggur? Dengar baik, sederhana saja. Pasal 2 ayat 2 berkata, di situ dikatakan mereka mengundang Kristus. Maukah saudara melibatkan Tuhan dalam hidupmu, dalam aktivitasmu hari ini? Minta Kristus, undang dia. Hadirkan Kristus dalam perkataanmu, hadirkan Kristus dalam tindakan-tindakan hidupmu, hadirkan Kristus dalam seluruh aktivitas kehidupanmu. Karena ketika Tuhan Yesus hadir, yang tidak mungkin jadi mungkin. Ketika Tuhan Yesus hadir, yang tidak ada jadi ada. Pasal 2 ayat yang kedua di dalam kitab Yohanes, terjadi apa? Kekurangan air anggur. Bukankah saya dan saudara memiliki banyak kekurangan, keterbatasan? Libatkan Tuhan. Undang Yesus di tengah-tengah keterbatasan kehidupan saya dan saudara. Ketika ada Kristus, akhirnya kita dapat melewati segala yang menghadang kita. Akhirnya kita dapat mengerjakan sesuatu yang sulit kita kerjakan, karena kita mengundang Kristus. Bagaimana caranya melibatkan Tuhan Yesus Kristus dalam segala situasi kehidupan kita? Yang kedua, ingat firman Tuhan senantiasa. Firman-Nya datang kepada Yosua dan berkata, janganlah engkau lupa merenungkan firman itu siang dan malam. Cara salah satu kita melibatkan Tuhan dalam aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, adalah senantiasa kita ingat dan renungkan firman. Jangan ingat persoalan, jangan ingat utang belum terbayar, jangan ingat kejelekan, kekurangan, kelemahan orang lain, jangan ingat sesuatu yang menyakiti hidupmu. Ingat firman. Dengar baik, ingat firman. Karena keuntungannya adalah kita memperoleh hal-hal yang spesial dan luar biasa bagi hidup kita. Yang terakhir, bagaimana caranya melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita? Yang terakhir adalah, segala sesuatu yang kita kerjakan, kerjakanlah sesuai firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat, yang ke-10. Segala sesuatu yang kau kerjakan, kerjakanlah sesuai firman. Jangan tidak sesuai firman. Karena cara salah satu kita melibatkan Tuhan, ketika hidup kita sesuai firman perkataan sesuai firman, tindakan sesuai firman. Bagaimana caranya? Mintalah Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita untuk mengerjakan apa-apa yang kita kerjakan sesuai firman. Pendengar yang sedang mendengarkan siaran radio, ada tiga hal yang perlu kita kerjakan agar supaya kita sungguh-sungguh melibatkan. Undanglah Kristus, ingatlah firman-Nya, dan kerjakanlah segala sesuatu sesuai dari Tuhan. Agar supaya dengan demikian, nyata, ternyata Yesus mau terlibat di dalam seluruh aktivitas ini. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dalam seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selamanya, kami merindukan kebenaran ini hidup dalam hidup kami. Dan kami hidup dalam kebenaran firman. Agar Engkau terlibat dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam seluruh situasi, kondisi, aktivitas hidup kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus

Dipancarluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi listener, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar boleh menyapa Anda semuanya di Voice of Life edisi hari ini 4 Juni 2026. Dan hingga pukul 9 pagi nanti, Hal Lister Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Hal Lister bersiap-siap mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Dan Hal Lister juga Indra mengajak Anda semuanya untuk bisa bergabung di line telepon dan WhatsApp di 0811 5830944, 0811 5830944. Ya, listener bisa saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan Anda dan juga ayat pilihan Anda pagi hari ini. Kita sama-sama sharingkan, sama-sama obrolkan pagi hari ini, dan sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terlebih dahulu, apa kabar Hal Listener? Indra berharap hari ini kabarnya sehat, kabarnya juga stabil semuanya ya. Bisa menikmati berkat Tuhan dan juga kasih karunia Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur.

Dan selamat pagi buat listener yang ada di grup Komsel Hotline Samarinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Kiranya aktivitasnya pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya bisa menikmati hari Kamis ini dengan sukacita yang luar biasa. Amin. Ya, Lizer, ditunggu gabungannya di line telepon dan juga WhatsApp di 08 11 58 30 944. Dan Lizer bisa saling sapa satu dengan yang lain setelah yang berikut ini ya. Ada beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life.

biar segenap hidup kami, bahkan segenap nafas kami, jadi persembahan yang kudus buat Engkau, Yesus. Kudus. Ini persembahan kami, Tuhan.

Ya, Dona Marita hadirkan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Voice of Life. Selamat pagi buat Alisa yang baru gabungan di 94.4. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dan selamat bergabung di Voice of Life. Ditunggu gabungannya di line telepon dan WhatsApp di 0811 5830 944. Dan selamat pagi juga buat Alisa yang lagi live streamingan aja nih di www.heartline.co.id dan melalui aplikasi Jalur Hati, kemudian melalui aplikasi Facebook dan juga live TikTok Heartline Samarinda ya. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Selamat menikmati kebaikan dan penyertaan Tuhan semuanya. Amin. Sudah hari Kamis aja nih ya, dan sudah memasuki hari yang keempat nih, bulan yang keenam. Tidak percaya patah hari ini, ya masih oke-oke lah. Masih tanggal muda, jadi ya masih senyumnya lebar banget nih. Harusnya lebar sepanjang bulan ya, gak hanya di awal aja. Karena bentuk penyertaan Tuhan gak cuma di awal bulan, tapi seluruh aspek hidup kita. Ada Pak Elif nih di line WhatsApp nih. Shalom, selamat pagi Bang Indra, pagi. Selamat pagi juga buat seluruh pendengar Heartline dari yang paling tua hingga yang paling muda. Selamat beraktivitas semuanya. Doa saya kiranya hari ini kita semua terus alami kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus, dan terus alami kemenangan dalam segala hal. Amin. Ayat renungan pagi hari ini di Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Lagu pilihannya di Kumenang. Terima kasih Bang Indra dari Elif Randi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Pak Elif. Tuhan berkati juga. Sukses sepanjang hari ini. Oke, cuaca di luar cukup bersahabat nih Halizer, cukup panas ya. Mudah-mudahan gak terik-terik banget lah ya. Karena ya Indra lihat teman-teman Indra juga mulai radang, mulai pilek, batuk dan lain sebagainya. Jaga imunitas tubuh Anda, jaga kesehatan dan terus menjaga jarak nih buat Halizer yang mungkin ada tempatnya yang lagi batuk, lagi apa. Karena kemarin Indra baru lihat di berita gitu kan, ada seorang netizen gitu kan, pengunjung salah satu konser di Jakarta sana kemarin, itu kena campak beberapa hari sebelumnya gitu kan. Terus dia bilang, "Wah, puji Tuhan lah, udah sembuh, bisa nonton nih, sudah kapan lagi nonton yang satu ini gitu kan." Nah, ada seorang dokter yang kasih komen gitu kan. Nah, memang sudah sembuh, tapi virusnya belum sepenuhnya pergi, jadi bisa nularin orang-orang di sekitar. Nah, seperti itu Alister ya. Jadi kalau ada teman-teman atau siapapun di sekeliling kita yang kayaknya kurang sehat nih, bukan menjauh, tapi ya jaga jarak aja lah ya. Supaya kita terhindar dari situ semua. Karena kalau udah tumbang, ya kan sakit, batuk pilek, gak enak banget tuh. Gitu ya. Ayo Mazmur 121 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Tuhan itu penjaga kita, Halizer ya. Dan Indra percaya dimanapun, kapanpun, saat apapun kita berada, Tuhan selalu menyertai dan mencegah kita. Stay tune terus Alizar di Voice of Life. Balik lagi setelah yang berikut ini.

dalam Kristus. Hari ini saya mau ajak kita semua deklarasikan sama-sama. Stay together.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget, kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Telir House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.